0: memiliki pasar tradisional yang cukup banyak. Menyebar di 514 kabupaten di kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga yang kemudian juga tidak.
3: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah sempat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah emisi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini emisi BMK tidak akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa terbangan lah sampahnya rigat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Wonhu dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, kita coba sambung kembali bersama BMKG Aceh. Baik, rekan-rekan, tapi sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Oke, kita mulai kabar Aceh dengan update informasi cuaca pagi ini dari BMKG Aceh. Sudah terhubung bersama Prakirawan Nasyitah Azahra Lubis. Halo, Assalamualaikum Kak Nasyitah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, Kak Nasyitah, bagaimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan langsung informasi cuaca untuk hari ini, Kak Nasyitah.
1: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dan Banda. Berikut perkiraan cuaca edisi 21 Juli berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Aceh secara umum cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah sebagian wilayah Sengu berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan hampir merata di wilayah Aceh, itu untuk wilayah selatan, barat, kemudian sebagian wilayah utara dan wilayah tengah Aceh. Dan untuk angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Kak, demikian Kak. Halo?
2: Iya, silakan.
1: Enggak terdengar Bang, Kakak. Hostnya.
2: Ya, silakan lanjut Nasyitah.
1: Iya, baik. Kemudian juga ada terpantau titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu ada 20 titik. Wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Dan untuk tinggi gelombang kita perkirakan insya Allah aman untuk wilayah pelayaran, kecuali ada perhatian untuk wilayah perairan Singkil, Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, Perairan Sabah Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan Abdia Simelu karena diperkirakan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Ya, untuk arah angin hari ini seperti apa Nasyitah?
1: Ya, untuk arah angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
2: Apakah ada ditemukan titik api yang terpantau oleh BMKG selama 24 jam kebelakang Nasyitah?
1: Iya, ada terpantau 20 titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu Aceh Barat Daya, kemudian wilayah Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Begitu Bang.
2: Apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
1: Ya, kita harapkan tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena pemanasan matahari yang cukup intens pada saat siang hari, kemudian juga gunakan pelindung ataupun tabir surya, menghindari paparan langsung dari sinar matahari, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan membuka lahan baru. Yang terpenting, pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini, Nasyitah. Silakan kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya, halo. Oke. Ada sedikit trouble tadi ya. Oke, terima kasih Bang Arso yang sudah menghandle ya informasi update dari BMKG-nya. Dan pendengar, ini kita sudah bergabung bersama RRI Melabuh, ada juga RRI Banda Aceh, kemudian

0: RRI Luk Sumawe, RRI SB Singkil, dan juga RRI Takengon ya. Kita mulai, kita tanya-tanya untuk update cuaca dan juga update informasi dari RRI Banda Aceh ini ya. Oke, RRI Banda Aceh, Bang Arso, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi juga Rizka.
0: Iya. Iya, cuaca di Banda Aceh bagaimana Bang? Apakah cerah? Ini terlihat cerah sepertinya.
1: Iya, sepertinya pagi hari ini cerah sekali ya, seperti cerahnya wajah Bang Hendy di pagi hari ini.
0: Bang Hendy.
2: Bang Hendy agak menyamping.
1: Baik, ada beberapa informasi ya yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ini tim dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh menggelar pelatihan pengolahan ubi jalar ungu dan kacang merah menjadi snack bar sebagai makanan selingan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Kegiatan yang berlangsung di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh pada Senin kemarin ini merupakan pelatihan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat bertema pemberdayaan kewirausahaan gizi melalui pengolahan snack bar ubi jalar ungu dan kacang merah sebagai makanan selingan penderita diabetes mellitus tipe 2. Sebanyak 30 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan alumni jurusan gizi mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Nundung Sri Mulyani mengatakan inovasi produk snack bar dikembangkan berdasarkan hasil penelitian mengenai potensi ubi jalar ungu dan kacang merah sebagai pangan fungsional bagi penyandang diabetes. Dan ada informasi kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI, indikasi geografis batu giok dan HKI komunal kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Nagan Raya. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Merah Budiman kepada Bupati Nagan Raya Teku Raja Kemangan. Prosesi penyerahan ini berlangsung di hadapan ribuan warga pada malam pembukaan peringatan HUT ke-24 Nagan Raya di Alun-Alun Sukamakmu pada Minggu 19 Juli 2026. Baik, mungkin itu dia dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh. Silakan Rizka kembali.
0: Baik, terima kasih Bang Arso atas update informasi dari Banda Aceh ya. Selanjutnya kita ke Melabuh. Ini ada sudah ada Bang Hendy. Selamat pagi Bang Hendy.
3: Selamat pagi rekan Rizka. Apa kabarnya Rizka di pagi hari ini?
0: Semangat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau Melabuh untuk pagi hari ini apakah juga cerah ini?
3: Alhamdulillah secara wajah-wajah teman-teman Sekurwil 17 juga nih. Rekan kita Arso, apalagi ada rekan Denny ya. Yang sangat glowing dan
0: masih bersinar ya walaupun sudah akhir-akhir nih Bang ya.
2: Tapi audio dari Melabuh kurang glowing nih audionya.
3: Iya, karena
2: kenapa ya?
3: Cara mungkin ya.
2: Oh iya.
3: Begitu ya. Iya, kita iya. Gunakan jaringan-jaringan jangan sampai beradu sama Lok Sumawe begitu ya.
0: Oke. Baik. Bung Hendy mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini, silakan Bung.
3: Satu informasi akan kita sampaikan di ruang dengar Anda. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yakni 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang nilainya bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000. Seorang lainnya sekitar Rp300.000. Sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Arsil menilai temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan jaringan yang mengoordinasikan aktivitas pengemis lintas daerah. Karena itu pihaknya berharap masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada petugas. Ia menegaskan, Satpol PP Aceh Barat akan terus melakukan patroli dan penertiban secara rutin guna menjaga ketertiban umum serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi dan kita kembalikan bersama Rizka di Sabah.
0: Baik, terima kasih Bung Hendy ya atas update informasi dari Melabuh ya. Ini lumayan menarik juga ya mengenai pengemis ya yang sepertinya berjaringan seperti itu ya Bung Hendy.
3: Bukan kita aja ya berjaringan kalau
2: mereka okay. juga berjaringan ya. Network.
0: Siap. Oke, okay, dari Melabuh kita ke Losemawe ada Bung Denny. Selamat pagi.
2: Pagi, Rizka.
0: Iya, Losemawe gimana pagi ini?
2: Losemawe cuacanya cerah dan bahkan sangat cerah ini. Sangat cerah dan diperkirakan akan gerah nanti. Makin siang makin gerah ya.
0: Iya, kalau di dalam masih enggak ya.
2: Nah, seperti disinggung Bung Hendy tadi, saya cerah karena Spanyol menang.
0: Wih. Aduh, masih boleh ada ya? Ini ya, masih hawa-hawa.
2: Iya, boleh ya berpihak dunia, kan? Ya. Berpihak boleh ya, boleh. Saya berpihak Spanyol waktu itu. Saya enggak melihat apa Messi di bangku cadangkan ya malam itu, Bang Arso. Messi.
0: Oke, okay. Baik. Speechless ya. Oke, okay, baik. Dari lo semuanya ada info apa nih?
2: Dari lo semuanya jadi ada informasi tentang Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe yang melarang seluruh pegawainya menggunakan vape. Ini sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini diterapkan karena vape dinilai tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga kerap disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Pahala Marbun, SEMM, ini kepada RRI mengatakan sejumlah vape kini ditemukan mengandung zat berbahaya seperti etomidit, ganja cair, lalu juga sabu cair. Nah, menurut Marbun, pengungkapan kasus vape narkotika masih menjadi tantangan karena alat tes urin biasa belum mampu mendeteksi seluruh kandungan zat tersebut. Nah, Henry berharap lebih banyak instansi menerapkan larangan serupa guna mempersempit ruang peredaran narkoba. Selanjutnya, ada juga informasi tentang kepala sekolah, sejumlah kepala sekolah di Loksmawe, salah satunya seperti kepala SMP Negeri 5 Loksmawe, yang mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sasaran penerima program makan bergizi gratis MBG. Karena menurut para kepala sekolah, ini seperti yang dituturkan oleh kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani, bantuan makanan bergizi sebaiknya memang diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Kenapa demikian? Karena dinilai masih ada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik. Nah, jadi makanan yang disediakan itu melalui program MBG tidak selalu dihabiskan. Sejumlah siswa di sekolahnya saja misalnya memilih tidak mengkonsumsi makanan yang dibagikan karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi dari rumah. Nah, kondisi tersebut ini dinilai berpotensi menyebabkan makanan terbuang, mubazir, dan mengurangi efektivitas program. Jadi diharapkan pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran. Sehingga anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Demikian informasi, dua informasi dari Loksmawe Rizka. Kembali ke Anda di Sabang.
0: Baik, terima kasih Bung Deni atas update dua informasi dari Liuk Sumawe. Selanjutnya kita ke Singkil. Ini sudah ada Kak Ningsih ya. Selamat pagi Kak Ningsih, selamat pagi ya. Gimana nih kabar di Singkil pagi ini?
4: Alhamdulillah kabar Singkil baik, cuaca juga cerah, semoga hari ini cerah karena kemarin Aceh Singkil diguyur hujan sampai malam ya. Gak berhenti-berhenti hujannya seharian.
0: Wah, kalau di Sabang beberapa hari ini memang tidak hujan-hujan ini, gerah terus. Iya, Singkil apa apa nih yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
4: Ya, satu informasi ini terkait dengan pemerintah Kota Sebusalam bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang dipusatkan di Desa Sebusalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Senin 20 Juli 2026. Dalam operasi pasar tersebut, logistik yang disalurkan terdiri dari beras stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP ukuran 5 kg, telur ayam, minyak goreng, kemasan minyak kita, dan juga gula pasir. Nah, Kepala Dinas Pangan Kota Sebusalam, Badal Syah, menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam GPM ini berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau HET, pasar tradisional saat ini. Nah, komoditas beras SPHP dipatok dengan harga Rp60.000 per sak, telur ayam Rp45.000 per papan, sementara gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram dan per liter. Nah, untuk pasar murah ini, komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga warga. Nah, pihaknya berharap warga dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Badal Syah menambahkan, koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sebusalam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang hilir tetap aman, dan strategi ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah. Nah, demikian satu informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke rekan Rizka di Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Nisi.
4: Terima kasih kembali.
0: Dari Singkil kita ke Takengon, ini sudah ada Kak Nur Hasanah yang sudah menunggu dari tadi ya. Ya, gimana nih kabarnya pagi ini di Takengon Kak Hasanah?
5: Kalau kabar Takengon alhamdulillah cerah ya, hampir sama dengan daerah-daerah lain, daerah-daerah rekan-rekan siar lainnya nih Kak.
0: Kalau kabar Nur Kak Nur Hasanah gimana nih?
5: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya.
5: Bersamai alhamdulillah.
0: Iya baik. Langsung saja infonya untuk pagi ini dari Takengon ada apa ini?
5: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, ini khususnya terkait dengan harga bahan pokok ya, barang apa ya, sembako. Jadi diinformasikan dari surat edaran yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Ini dikabarkan mayoritas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi stabil pada pekan keempat Juli 2026. Jadi setidaknya sebagian besar komoditas strategis tidak mengalami perubahan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Dan komoditas yang tetap stabil meliputi beras 88, beras cap udang, beras ube, ada gula pasir, gula tebu, minyak kita, minyak goreng, kemudian juga ayam kampung, daging, telur bebek asin, gas LPG 3 kg, dan beberapa komoditi lainnya. Namun, walaupun mayoritas harga masih cukup stabil ya di beberapa bahan pokok, ada juga beberapa bahan pokok turun seperti harga buncis, kemudian juga bawang putih, ada cabai hijau juga yang turun harga, serta minyak goreng curah dan kacang kedelai impor yang mengalami turun harga. Dan selain itu juga ada yang mengalami peningkatan atau kenaikan harga seperti harga beras mawar, ya walaupun tidak begitu tinggi ya naiknya, hanya sekian persen. Kemudian beras Yusima Super juga, harga ayam boiler juga naik, dan telur ayam broiler sendiri. Untuk beberapa kelompok hortikultura juga yang mengalami kenaikan harga itu paling tinggi hanya sekitar 30%, seperti harga wortel dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram di wilayah Tengah Aceh. Kemudian harga cabai caplek juga ya yang naik dari Rp40.000 ke Rp55.000 per kilogram. Kemudian ada cabai merah besar juga yang konon mencapai Rp45.000 per kilogram. Mungkin itu sih dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka, untuk informasinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hasanah ya atas update info pasarnya ya, seperti ya. Itu ya. Oke, baik. Kita langsung saja kita lihat dari Sabang ya. Ini info yang membanggakan ya, prestasi pemerintah Kota Sabang di tingkat nasional sebagai penerima Pemret Award 2026 ya kepada Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam. Kategori Wali Kota Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Dan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun keterbukaan komunikasi publik dan memperkuat kemitraan dengan insan pers. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta and Convention Center Sabtu malam. Ajang itu memberikan penghargaan kepada sejumlah pemimpin nasional dan daerah yang dinilai konsisten membangun komunikasi publik yang terbuka dan menjalin hubungan harmonis dengan media. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Sabang untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperkuat keterbukaan informasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga, komunikasi publik yang terbuka merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, karena itu kolaborasi dengan insan pers akan terus diperkuat sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, satu informasi ini dari Sabang dan juga menjadi penutup ya, info dari Kabar Aceh untuk edisi hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih ini dari Melabuh ada Bung Henry ya, kemudian dari Banda Aceh ada Bung Arso, di Lhokseumawe ada Bung Denny, di Takengon ada Kak Nur Hasanah dan juga Kak Ningsih dari Singkil. Kita ketemu lagi di Kabar Aceh di edisi lain ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Masih bersama kami di 97,7 FM RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar, di cuaca kota Banda Aceh yang begitu cerah, ini banyak masyarakat yang selain di pagi hari ini sedang menuju tempat aktivitas dan rutinitasnya, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga di pagi hari ini. Terpantau di seputaran Belang Padang ini masih banyak orang yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga, memanfaatkan cuaca cerah kota Banda Aceh di pagi hari ini. Masih kami temani Anda pendengar hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM, RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh melakukan aksi jemput bola dengan membuka booth pelayanan publik di arena Dagan Raya Fair 2026. Kehadiran Kemenkum Aceh ini bertujuan untuk mendekatkan sejumlah layanan kepada masyarakat Dagan Raya dan sekitarnya. Layanan khusus ini dijadwalkan beroperasi selama 3 hari penuh mulai 19 hingga 21 Juli 2026 di Alun-Alun Sukamakmur. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Merah Budiman menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Dagan Raya. Selain itu, layanan ini difokuskan untuk memfasilitasi pelaku UMKM, komunitas kreatif, serta masyarakat umum yang ingin mengurus perizinan hukum. Merah menambahkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini secara maksimal. Pihaknya juga membuka ruang bagi warga untuk melakukan konsultasi layanan hukum secara gratis di lokasi acara. Langkah Kemenkum Aceh ini mendapatkan respon positif dan apresiasi dari jajaran pemerintah Kabupaten Pemkab Dagan Raya. Pelayanan ini dinilai sangat membantu agenda Pemkab dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal serta mendorong pencapaian target investasi daerah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Dengar masih di 97,7 FM, RRI Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda di pagi hari ini, mendengar cuaca kota Banda Aceh cukup cerah ya untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas yang mendengar. Forum Reformis Muda Aceh FRMA yang diwakili oleh Rizky Fauzan sukses menggelar kegiatan nonton bareng nobar dan diskusi bertajuk Pawang Utun Betung Atuh Menolak Lupa Menjaga Rimba di Aula Wisma Taman Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh mahasiswa, aktivis lingkungan dan akademisi, serta menghadirkan anggota Komisi 1 DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman Esos, Emsos, atau yang akrab disapa Haji Uma. Dalam forum tersebut, Haji Uma menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat adat Betung Ateh di tingkat nasional dan mendesak pemerintah Aceh agar objektif dalam melahirkan kebijakan yang adil terkait ekosistem loser. Momentum kegiatan yang bertajuk Pawang Utun Betung Ateh ini seketika berubah menjadi panggung perjuangan ekologis yang emosional saat Haji Uma dengan lantang menegaskan di hadapan mahasiswa, akademisi, dan aktivis lingkungan bahwa jeritan serta aspirasi masyarakat adat Betung Ateh adalah suara murni yang mutlak harus dihargai, dihormati, dan dikawal hingga ke panggung kebijakan nasional. Betung Ateh bukanlah sekedar hamparan hijau di peta topografi. Kawasan ini merupakan benteng krusial, penyangga utama ekosistem loser yang menjadi paru-paru dunia. Bagi masyarakat adat yang mendiaminya, rimba ini adalah wilayah sakral, sumber mata air yang tak pernah ingkar mengalirkan kehidupan, serta rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Dia adalah warisan ekologis berdaulat yang wajib diwariskan kepada generasi Aceh mendatang tanpa cacat kehancuran. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Nanggu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Meteran listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kembali di pagi hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan talk show Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera Membangun Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Wih, tinggi sekali layangannya, Bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
2: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
1: Bahaya itu, Bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, Abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
2: Oh alah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Umum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Henry Rahman mengatakan legalitas memberikan kepastian hukum karena usaha telah tercatat secara resmi di negara. Henry menjelaskan perseroan perorangan menjadi pilihan yang sesuai bagi pelaku UMKM. Karena proses membentuknya sederhana, biaya terjangkau dan hanya membutuhkan satu orang pendiri. Menurutnya pelaku usaha cukup menyiapkan KTP, NPWP, alamat surat elektronik, email, serta nama perusahaan yang terdiri atas minimal 3 suku kata. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih menemani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan talk show Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera Membangun Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga yang akan dipandu oleh rekan Rifki. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Ya, bersama saya Rifki Badral tentunya akan menemani Anda dalam talk show RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini. Kita akan mengulas tema yang cukup relevan dan menarik ya, terkait dengan perempuan berdaya, keluarga sejahtera, membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Nah, kita untuk membahas lebih dalam terkait topik ini sudah ada tiga narasumber yang kompeten di ruangan bersama kita. Kita sapa satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada Bu Zakiyah Zainul LCMAG selaku Ketua 2 Wazin dan juga Sekretaris Umum MES Aceh Besar. Assalamualaikum Bu Zakiyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, yang kedua kita sapa Ibu Vita Walidaya selaku Owner Dapur Makta. Assalamualaikum Ibu Vita.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Harus sehat-sehat juga ya. Yang ketiga kita sapa ada Ibu Ana Fitria SE MSc RSA selaku dosen FEBI UIN Araniri. Assalamualaikum Ibu Ana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita langsung membahas topik ini. Saya pertama ke Bu Zakiyah terlebih dahulu ya. Nah, Bu Zakiyah ini sebagai Ketua Wazin ya dan juga Sekum MES Aceh Besar, mungkin kita pengen tahu nih pandangan Bu Zakiyah sebagai Sekum ya atau Ketua 2 Wazin tentang ekonomi syariah dan juga peran perempuan sebagai pengelola keuangan sekaligus penggerak ekonomi keluarga, seperti apa perannya?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dari Wazin, yaitu Wihdah Azhar Indonesia, salah satu organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, dan juga diamanahkan sebagai Sekretaris Umum MES Aceh Besar. Tentu dalam hal ini sebagai perempuan, apalagi kami dari Wazin, komunitas perempuan semuanya, seluruh Indonesia, dan itu kita punya bidang terkait tentang ekonomi dan kewirausahaan, bahkan ada bidang sosial. Nah, jadi di bidang ekonomi dan kewirausahaan ini kita aktif membuat beberapa webinar dan juga talk show, seminar tentang literasi keuangan syariah dan juga tentang ekonomi syariah. Dalam hal misalkan yang sudah kita lakukan adalah tentang pasar modal, kemudian juga ada tentang pemberdayaan perempuan, kemudian juga ada tentang hukum jual beli emas di perbankan dan sebagainya. Dan di MES Syariah pun kita juga mengadakan beberapa literasi juga. Yang pertama ada kemarin bulan Juni ya, kita baru mengadakan roadshow pasar modal syariah. Okay. Bekerjasama antara MES Pusat dengan MES Aceh Besar, karena MES Aceh Besar merupakan salah satu MES yang dianggap sangat aktif di daerah. Sehingga MES Pusat berani memberikan kita acara ya, peluang untuk mengadakan acara pasar modal syariah di Aceh khususnya seperti itu. Dan tentu pandangan kita tentang pemberdayaan perempuan dalam keluarga, perempuan kan bukan hanya mengelola keuangan saja, kan itu poinnya dulu, bukan hanya mengelola keuangan saja, tapi juga perempuan juga berkiprah, bersinergi di dunia pendidikan, ya, ya kan, di dunia usaha, di dunia sosial dan lain sebagainya. Okay. Dengan adanya perempuan di bidang ekonomi tadi, pendidikan, sosial, kemasyarakatan itu juga bisa menumbuhkan keluarga yang tangguh.
0: Oke, jadi prinsip dasarnya pengelolaan keuangan rumah tangga bagi perempuan yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga ini cukup penting.
1: Sangat penting sekali, karena perempuan kan menjadi chief financial officer di dalam rumah tangga. Sehebat apapun suami di luar sana, ya kan, mau jadi bendahara umum atau apa, tetap ketika kembali ke rumah, perempuanlah bendahara umum. Ya kan, jadi memang perempuan ini harus mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan yang baik sebagai chief official tadi, ya kan? Karena ketika perempuan paham tentang literasi keuangan dan tentu bisa mengkoordinir bagaimana pemasukan dan pengeluaran, maka keluarga tersebut akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita kehendaki. Misalkan terhindar dari riba, dari maisir, dari judi, bahkan dari utang piutang. Ketika dia bisa mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, ini kan peran perempuan di sini sangat menentukan sekali bagaimana hadirnya keluarga yang memang keluarga yang sejahtera dalam finansial keluarga.
0: Baik. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya seperti apa nih, Bu Zain, Zakia, tentang peran perempuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga menurut ekonomi syariah seperti itu?
1: Untuk ekonomi syariah, prinsip dasarnya adalah tentu perempuan ini harus banyak juga belajar tentang literasi keuangan, ya, sehingga dia tahu apa itu perbedaan antara riba, ya kan, antara ketidakjelasan dalam rezeki tersebut. Dan kemudian prinsip dasar yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengelola pengeluaran sesuai dengan pemasukan. Jangan sampai pemasukan sedikit, pengeluaran
0: lebih banyak. Oke, jadi tetap harus pilih-pilih juga ya, tapi yang berprinsip. Oke, kita coba ke Bu Ana dulu deh. Nah, kita perdalam lagi terkait dengan literasi keuangan. Tadi mungkin paparan Bu Zakia sudah dipaparkan selapis begitu ya. Nah, mengapa literasi keuangan ini penting nih, Bu, untuk dimiliki oleh setiap perempuan atau IRT saat ini?
3: Oke, baik. Berarti saya coba jawab dari sisi akademisi nih ya.
0: Siap.
3: Oke, jadi kalau kita bilang kenapa literasi keuangan itu penting, sebenarnya penting untuk semua orang ya, terutama perempuan gitu. Kenapa perempuan dan rumah tangga? Karena memang dalam berbagai penelitian itu banyak keuangan itu memang dikelola dalam sebuah keluarga itu oleh perempuan, oleh ibunya seperti itu. Dan juga seorang ibu lebih tahu kemana pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan selama satu bulan, atau misalnya dana pendidikan anak berapa dan seterusnya. Jadi memang kalau kita bilang literasi keuangan itu penting, memang benar sangat penting untuk semua orang ya, karena literasi itu artinya kita punya pengetahuan tentang keuangan. Jadi kita tidak hanya tahu uang tapi nggak tahu tuh uangnya itu kemana, untuk apa dan seterusnya. Jadi ketika kita punya literasi, berarti otomatis kita punya pengetahuan akan dibawa kemana dan sejauh mana kita boleh mengelola uang yang kita miliki, seperti itu.
0: Oke, jadi nggak serta merta ada keuangan blup hilang langsung gitu, ya, juga benar, berbahaya. Nah, kita juga pengen tahu nih Bu Ana, sebenarnya tantangan literasi itu seperti apa untuk literasi keuangan yang paling sering ditemui era sekarang di rumah tangga begitu.
3: Oke, mungkin kalau kita lihat ya dari berbagai macam studi juga, tantangan yang pertama adalah kesulitan untuk melakukan pencatatan. Ya, karena memang kalau kita lihat ya, dan pengalaman beberapa orang, bahkan kadang saya sendiri, itu yang namanya mencatat itu agak bosan ya kalau kita mungkin kalau di kita lihat atau kita studi, kita survei, mencatat itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang gampang dilakukan ketika kita tidak tahu tujuannya. Makanya sebelumnya ketika kita paham apa literasi keuangan, berarti kita udah tahu nih tujuan kita mencatat itu untuk apa gitu. Nah, ketika kita tahu tujuannya, nah tantangan mencatat itu harus kita paksa dulu di awal. Nah, ini paksa ini nih yang agak susah ya, karena memang tidak biasa, kalau tidak biasa. Tapi ketika kita sudah mulai mencatat, katakanlah sebulan ya, kita sudah tahu tujuan, maka tantangan ini dapat kita hadapi gitu. Nah, tantangan pertama memang mencatat. Kenapa? Karena dari mencatat itu kita tahu pos-posnya kemana nih sebenarnya. Jangan-jangan kalau misalnya selama ini banyak uangnya keluar mubazir gitu. Misalnya ketika kita mungkin bisa dengan budget sekian, dengan masak saja di rumah ya, dengan mungkin bawa bekal dan seterusnya, tapi kita kebanyakan GoFood misalnya. Cuman kan itu kalau kita nggak catat, kita nggak tahu gitu. Itu tantangan pertama gitu ya. Sebenarnya masih banyak tantangan lain, misalnya seperti juga literasinya gitu ya. Ketika mungkin kita di sekolah, di kampus itu materi literasi keuangan masih sangat kurang secara sekolah formal gitu ya, secara pendidikan formal. Namun alhamdulillah tadi ya, kayak MES Aceh Besar ya, ada beberapa kegiatan yang di luar sekolah, di luar kampus, yang memang diadakan untuk supaya mahasiswa, kemudian juga ibu rumah tangga, UMKM itu lebih aware lagi dengan yang namanya keuangan seperti
0: itu. Oke, baik. Kalau di era saat ini kan terkadang seperti yang Bu Ana tadi sampaikan, malas mencatat ya. Dan ada ibu rumah tangga ingatannya kuat ini. Ini kemana aja hilang. Ini bakal menjadi bumerang enggak ini di kemudian hari ini, Bu Ana?
3: Ya, kalau kita bilang ingatannya kuat ya, seberapa kuat sih sebenarnya ya? Karena yang memang kita ingat, tapi kita enggak bisa ingat detail. Ya, kita ingat secara umum tapi kita tidak ingat secara detail. Jadi memang itu akan menjadi bumerang. ya. Ketika kita punya pencatatan yang bagus, maka insya Allah ya perencanaan ke depan pun jadi lebih bagus. Tapi kalau kita hanya mengingat, biasanya itu polanya akan berulang dan berulang tanpa ada evaluasi yang lebih jelas. Tapi kalau ada pencatatan, kita bisa mengevaluasi ke depannya, kita bisa lebih baik lagi seperti itu.
0: Oke, jadi jelas ya, ini dikemanakan, pengeluaran kemana, pemasukan kemana. Oke, baik, saya pengen tahu nih ke Ibu Vita dulu nih. Nah, ini Bu Vita selaku owner Dapur Makta ya. Nah, mungkin sebelum jauh ke literasi keuangan nih, Bu Vita bisa dijelaskan dulu nih motivasinya memulai usaha Dapur Makta dari rumah seperti apa nih, Bu?
4: Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kami kan Vita Walidaya, yang sering disapa Dapur Makta. Ada yang tahu Dapur Makta?
0: Ya, tahu, baru tahu.
4: Mungkin ada kami, mungkin kami kan masih janggal, padahal udah dua kali dipanggil ke sini. Iya, kami lebih kompeten di dapur buat kue. Kalau untuk ngomong mungkin kurang ya.
0: Siap.
4: Mungkin agak janggal-janggal, mohon maaf.
0: Aman.
4: Jadi motivasi kami jualan kue ya. Awal-awalnya sangat menantang emang, karena untuk membantu ekonomi di rumah, apalagi kami single mom kan. Ada anak yang masih sekolah-sekolah, pertama karena ekonomi. Habis itu kami memang cinta kali sama kuliner. Jadi menurut Makta tuh punya fashion untuk kuliner, untuk buat-buat kue kayak itu.
0: Oke, itu tahun berapa nih Bu Vita memulai usaha ini gitu?
4: Tahun 2009. Mulai 2009 awalnya. Pertama-tama tuh jual dari ke kantor sampai saat ini. Udah pernah merasakan jual masuk-masuk ruang, door to door, udah semua rasainnya. Sampai sekarang udah kerja sama-sama kantor-kantor.
0: Alhamdulillah, berarti 2009 saya baru tamat SMA kayaknya ya. Oke, berarti ini cukup pengalaman yang menarik ya Bu Vita. Ini kan untuk menjalankan bisnis ini atau usaha ini kan enggak mudah juga dari awal ya. Nah, ini supportnya dari mana saja nih?
4: Supportnya dari keluarga terutama. Misal pikir juga bisa membantu orang-orang di sekitar yang ingin bekerja. Jadi bisa ajak juga saudara-saudara yang ingin membutuhkan pekerjaan.
0: Berarti sekarang sudah lebih luas ya sayap kita ya. Maksudnya sudah ada tenaga.
4: Sudah ada. Ya. Alhamdulillah sudah ada tenaga kerja. 5 orang di rumah itu pun kami pakai emang janda-janda yang telah meninggal suami yang ingin bekerja memang untuk anak-anaknya juga.
0: Alhamdulillah. Jadi kita juga untuk mendukung pemberdayaan perempuan juga ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Ini untuk kolaborasi atau sudah ke mana saja nih Bu kerjasama daripada Dapur Makta ini?
4: Alhamdulillah kerjasama udah ke kantor-kantor. Sekarang dari udah 3 tahun ya di kantor gubernur, pendopo, wagub. Alhamdulillah kue-kue Makta yang dipakai sekarang.
0: Alhamdulillah, baik, ini cukup luar biasa ya. Oke, baik, ini Bu Vita nanti kita akan perdalam lagi ya terkait untuk literasi keuangan sendiri seperti apa nih Bu awal-awalnya. Apakah sejauh ini sudah memahami literasi keuangan, pentingnya literasi keuangan dalam mengelola usaha ya Ibu Vita sendiri atau seperti apa?
4: Literasi keuangan itu kan ilmu, kayak mana cara kita mengatur keuangan kan. Kalau dibilang ilmu belum ini juga, jadi pelan-pelan ya menurut Makta tuh harus kita hitung, kayak tadi ini bilang untuk mencatat, kayak itu biar gak lupa. Kita sisihkan uang untuk yang kita tabung, untuk modal, untuk keperluan anak. Itu
0: baik, jadi tetap perlu ya sebenarnya,
4: tetap perlu ilmu tuh sebenarnya.
0: Oke, tapi itu sejauh ini pengelolaan keuangan daripada usaha Ibu Makta masih manual atau masih dalam pencatatan tersendiri gitu?
4: Masih manual.
0: Ya. Oke, ya, ada rencana untuk memahami lebih bagus lagi?
4: Ada sih rencana biar kedepannya lebih bagus lagi.
0: Oke, pakarnya sudah ada di sebelah ya. Oke, baik, saya coba ke Bu Zakiyah kembali ya. Bu Zakiyah, seperti paparan Bu Ana tadi dan juga Bu Vita yang masih terus membutuhkan literasi, pemantapan literasi begitu ya. Nah, untuk menyusun alokasi anggaran-anggaran ini kan selain daripada ilmu itu juga perlu memahami yang namanya ada aspek-aspek yang tidak terduga. Salah satunya kita sebut aja mungkin jebakan-jebakan seperti pinjol begitu ya, ataupun juga ada kartu kredit dan juga lainnya. Seperti apa sebenarnya para pelaku usaha ini bisa menghindari hal-hal ini?
1: Baik, yang pertama sekali adalah yang sering kita dari MES juga ya, mengingatkan bahwa perlunya memahami bagaimana seseorang itu bisa mengatur keuangannya dan tentu dengan pendapatan yang dia miliki. Kemudian juga dia harus tahu risiko, misalkan contoh nih ngambil pembiayaan ya, kok disyaratkan pembiayaan namanya, yeah. Kok diskonven namanya kredit kan, okay. Misalkan ambil pembiayaan, itu kan harus diperhitungkan juga masukannya berapa, jangan sampai dia seseorang itu mengambil pembiayaan ataupun utang piutang, tapi dia tahu risikonya dia nggak akan mungkin bisa melunasinya. Nah, jadi harus ada planning yang bagus. Jika memang tidak perlu untuk mengambil utang piutang tadi atau pembiayaan, maka jangan diambil. Karena apa? Rasulullah SAW aja pada masa beliau masih hidup, ketika ada seorang daripada sahabat juga meninggal, ya kan? Salah satu ketika berdiskusi dengan para sahabat yang lain, datang satu jenazah untuk disolatkan di masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah dia ada hutang piutang selama hidupnya? Okay. Ada? Tidak ada, kata para sahabat. Karena tidak ada, maka Rasulullah mensolatinya. Kemudian datang jenazah kedua, Rasulullah bertanya lagi, apakah ada hutang di masa hidupnya? Para sahabat menjawab, ada. Lalu Rasulullah langsung pergi tanpa ingin mensolati jenazah tadi. Kemudian ada salah satu sahabat yang menyapa Rasulullah, menyatakan, ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya sampai lunas. Setelah itu baru Rasulullah kembali untuk mensolatinya. Ini menjadi poin penting bahwa orang yang meninggal karena meninggalkan hutang, Rasulullah tidak ingin mensolatinya. Ini kan sesuatu yang apa ya, yang menurut kita sangat tidak enak gitu ya, sedih gitu ya. Nah, jadi makanya oleh karena itu salah satu cara biar tidak terjebak pada pinjol ataupun pinjaman apapun namanya, memang dia harus sadar dulu, harus sadar diri bahwa dia mampu nggak membayarnya. Hari ini mohon maaf, kadang-kadang banyak terjebak kepada pinjol bukan karena kebutuhannya, tapi karena keinginan mereka yang terlalu tinggi. Yang harusnya mohon maaf nggak perlu naik mobil dulu, bisa naik motor, tapi karena melihat bestinya, silkernya itu menggunakan mobil, dia juga harus menggunakan mobil. Sehingga untuk membeli mobil dia harus mengambil pinjaman. Kemudian yang lainnya banyak kasus juga yang pernah saya mendengar langsung, awalnya karena terjebak lama-lama ketagihan juga. Kadang nggak butuh, tapi karena enak aja gitu ngutang. Apalagi aplikasi sekarang kan banyak sekali.
0: Nah itu dia.
1: Walaupun ada memang yang berizin OJK ya.
0: Betul.
1: Tapi pada akhirnya ketika dia tak sanggup membayarnya, melunasinya, kan juga terjebak pada akhirnya. Nah ini ada bahkan kasus yang dia memang karena ketagihan. Ini kan jadi PR juga, terutama bagi message besar ketika menghadapi beberapa yang memang sering aktif ikut agenda MES, dia bercerita seperti itu. Akhirnya saya belajar juga dari cerita dia, bagaimana caranya, kok bisa tahu aplikasi apa, dia jelasin gitu. Jadi semudah itu, dan pada akhirnya dia terjebak, dan pada akhirnya mohon maaf, kadang-kadang harus bunuh diri gitu.
0: Wah, ini udah ekstrim.
1: Ya, jadi hari ini pinjol itu bukan lagi hal yang biasa ya. Jadi hal yang luar biasa, bahkan beberapa data Ibu Ana ya, menyatakan data dari OJK itu profesi guru paling atas ya, yang paling banyak terjebak pinjol. Pendidik. Itu jadi apakah itu guru formal ataupun informal, jadi kan menjadi PR juga bagi kita. Walaupun nanti, tapi walaupun dari data itu guru, tapi tetap dalam hal pinjol kita nggak usah melihat profesinya, tapi bisa terjebak siapapun, mau ibu rumah tangga, mau PNS, mau ASN, mau ustazah, ustadz, bisa aja. Jadi memang harus dari diri kita sendiri untuk aware bahwa pinjol itu membunuh. Bukan lagi bahaya.
0: Oke, dampaknya cukup mengerikan juga ya Bu Ana ya. Bu Ana, sorry Bu Zakia. Oke, saya ke Bu Ana. Pengen dalami lagi nih. Nah, daripada hal-hal yang tidak sehat ini ya, jadi antisipasinya atau agar para ibu rumah tangga ini bisa mengelola keuangan secara sehat dan bisa memilih prioritas yang mana nih yang menjadi poin penting untuk mengelola keuangannya. Seperti apa nih sebenarnya Bu Ana?
3: Oke, baik. Kalau tadi kita dengar cerita dari Bu Zakiyah ya, kalau memang sekarang ada pinjol, bahkan sekarang tantangan juga dari ibu rumah tangga adalah bagaimana dia bisa menjaga keluarganya, baik anaknya maupun suaminya dan dirinya sendiri tidak juga terlibat dengan judol ya. Ada pinjol, ada judol yang all gitu ya, yang online ya. Itu banyak sekali terjadi, bukan cuman kita mungkin bukan cuman di Indonesia ya, tapi di Aceh sendiri ada seperti itu ya. Dari game online saja itu bisa muncul judol gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kita mau tahu nih gimana cara kita biar tidak terlibat hal itu, emang yang pertama tadi literasi. Ketika kita sudah tahu literasi keuangan, berarti kita tahu tujuan keuangan ya. Dan perlu diingat bahwa yang namanya uang ya, yang namanya harta itu untuk dapetinnya sebenarnya yang perlu diingat adalah susah gitu ya. Dapetin uang sekarang itu kan susah ya. Kita kerja pontang-panting mungkin belum sampai UMR gaji kita, belum dan seterusnya gitu. Dan ketika kita ingat bahwa untuk mencari uang itu sulit, maka jangan dibuang mudah gitu. Jangan gampang dijadikan judol gitu kan. Nah, kemudian juga kita juga harus tahu skala prioritas. Nah, skala prioritas itu apa? Kemana sih uang yang akan kita punya ini, kemana kita bawa? Yang pertama adalah kita harus tahu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang memang sehari-hari kita keluarkan, seperti misalnya makan, kemudian tempat tinggal, transportasi dan seterusnya, pendidikan anak ya. Kemudian juga yang kedua ada kebutuhan sekunder. Sekunder ini juga kita butuh gitu ya, bukan keinginan tapi kita butuh. Seperti apa? Misalnya kita ada pengen healing sama keluarga, nah itu kan juga kebutuhan ya. Nah, tapi kalau kita tidak punya literasi, tidak punya perencanaan, kita jadi nggak tahu nih sebenarnya kita punya nggak uangnya, atau ya udahlah kita pinjol aja dulu, nanti tinggal kita ganti. Nah, karena kenapa? Kita tidak merencanakan itu. Nah, kemudian yang seterusnya adalah kita juga harus punya nanti alokasi ke tabungan dan investasi. Dan mungkin kita sebagai orang Islam ya, ada juga bagian zakat, sedekah, dan bahkan yang setiap tahun tuh kurban. Kenapa sih kita bisa kurban? Kenapa orang lain gak bisa? Dan seterusnya, sebenarnya itu juga bagian dari pengelolaan keuangan keluarga gitu. Jadi kalau dikelola dengan baik, sedikit tapi rutin, nah itu lebih baik daripada sekali keluar blek gitu. Itu memang sangat terasa seperti itu. Jadi yang penting adalah tahu dulu ya, tahu dulu ilmunya, kemudian ada keinginan untuk mengelolanya, dan tahu dibawa kemana, seperti itu.
0: Baik, dan ini juga seperti tadi mungkin saya tangkap poin penting, salah satu alternatif yang bisa aman itu salah satu investasi juga ya. Oke, nanti kita akan perdalam lagi ini Bu Ana, Bu Zakiyah, dan juga Bu Vita. Namun sebelumnya pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Talkshow RRI Banda Aceh. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rapatkan dari luar dari ya.
2: Apain sih, Pi? Nggak gua aja.
1: Cepas ke tengah. Masuk! Luar biasa, sepuluhnya dari Witan
3: Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 要慢慢读。
1: 行，好。Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di talk show RRI Banda Aceh dan kita masih bersama tiga narasumber di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Ana, Ibu Zakiah dan juga Ibu Vita. Oke, tadi kita sudah dengar ulasan dari Ibu Ana dan juga Ibu Zakiah. Kita ke Ibu Vita balik nih. Ibu Vita selaku owner gitu ya, selaku usaha juga ini dari Dapur Makta, kita pengen tahu nih cara Ibu kelola usaha Ibu dan juga kelola keuangannya di rumah seperti apa nih?
2: Cara kami aturnya di rumah bagaimana? Ini misalnya kan Makta kayak kerja sama-sama kantor tuh kan amprahan. Ya. Contohnya kan dibayarnya tuh kan sebulan sekali atau dua bulan sekali. Okay. Tuh misal nanti udah cair, Makta sisihkan terus. Yang ini modal, yang ini untuk tabungan, yang ini untuk kebutuhan rumah tangga. Mm-hmm. Kayak gitu paling.
1: Okay, jadi ada prioritas-prioritas juga ya.
2: Ada.
1: Dan juga pilah-pilahnya juga ya.
2: Pilah-pilah juga sendiri.
1: Oke, okay. Ada kesulitan nggak dalam perjalanannya itu?
2: Kesulitannya mungkin kalau sedikit yang mesen mungkin lebih sedikit lagi tabung, paling itu aja. Oh. Lebih hemat lagi. Yang penting tabungan itu perlu kali.
1: Tabungan ya.
2: Ya, okay. Biar terhindar dari utang-utang seperti.
1: Betul ya.
2: Ibu Ana, Ibu Zakiah bilang biar terhindar dari pinjol-pinjol tuh.
1: Oke, okay, baik. Nah, kalau kita biar aman juga ya, kondisi keuangannya juga dan usahanya juga tetap terus jalan. Kalau lihat kondisi saat ini, Bu Vita, gimana? Ini kan kondisi harga bahan pokok juga berubah-ubah, ya kondisi ekonomi global juga berubah-ubah, gitu ya. Nah, dan permintaan pasarnya juga seperti apa sejauh ini? Apakah ada mengganggu keuangan rumah tangga dan juga usahanya nih, Bu Vita, atau gimana?
2: Kalau mengganggu nggak ada. Mungkin kayak sekarang ini kan lagi naik kali, seperti harga plastik dengan tepung beras ketan tuh harganya sangat melampau tinggi. Ini kan kemataan ini yang paling best seller Makta tuh kan timpan. Asyik. Yang sekarang tuh yang paling mahal tuh tepung beras ketan. Makta mikir kayak mana nih, harus buat yang enak, rasa tetap terjaga, gimana caranya? Ya. Tuh Makta cari tempat di mana yang jual tepung, supplier-supplier tuh biar harganya stabil, jualnya tuh tetap sama gitu.
1: Okay.
2: Biar tidak merubah rasa juga.
1: Oke, okay. Berarti berpengaruh ini dengan kondisi ekonomi saat ini Bu Vita dengan usahanya?
2: Kayaknya enggak, karena tuh kan kuliner kayak timpan tuh kan walaupun dia kita kasih harga sedikit aja naik, dia enggak berkurang orang yang beli tuh. Karena orang suka kali sama timpan karena kue khas Aceh tetap beli orang. Kayaknya sih.
1: Yeah. Apalagi ciri khas Aceh ya, kemana-mana bisa dibawa ya. Oke, okay. Nah daripada permintaan pasar yang terus hadir begitu ya, nah kebutuhan bahan baku juga seperti tadi yang melonjak naik begitu ya. Nah ini apakah ada penyesuaian harga nih Bu dari produk-produk Ibu sendiri?
2: Ada, paling nanti harganya kita kasih naik sedikit aja, kayak gitu.
1: Dan itu bagi
2: kita hemat-hemat di bahannya, nanti kuenya berubah cita rasa.
1: Iya.
2: Jadi kita kasih harga naik sedikit aja gitu.
1: Baik. Dan
2: sesuai dari, juga.
1: Daripada konsumen mengerti hal ini.
2: Mengerti hal ini ya.
1: Oke. Tidak ada komplain.
2: Tidak ada komplain.
1: Ya. Oke, baik. Dan juga pengen tahu ini tadi juga ada berkaitan dengan tabungan ya, dan juga tabungan. Usaha daripada usahanya sendiri. Gimana ini Ibu Vita mengelola keuangannya nih untuk tabungan rumah tangga? Dan juga untuk pemilahan daripada untuk keuangan usahanya seperti apa nih Bu dalam mengelolanya sehari-hari?
2: Ya seperti bilang tadi, untuk modal dipisahin, untuk tabungan dipisahin, untuk kebutuhan rumah tangga di ini kan.
1: Oke, jadi kita buat kotak-kotaknya juga ya. Oke. Dan kebutuhan rumah tangga dan usaha harus terpisah ya, nggak bisa dicampur ya.
2: Nggak bisa.
1: Oke, kalau dicampur sangat berisiko kah?
2: Sangat berisiko, nanti dah nggak tahu uang kemana kalau kita campur-campur, nggak memilah-milah.
1: Oke, baik, ini penting juga ya. Kita pengen tahu nih, perdalami lagi sama Bu Zakiah nih, mungkin dari Wazin juga ya, apakah memang ada program sendiri nih Bu Zakiah untuk mengedukasi begitu ya daripada pengelola-pengelola usaha atau UMKM ini untuk bisa berinvestasi maupun juga

0: memiliki edukasi tentang pentingnya tabungan dan lain-lain.
1: Baik, dari Warden sendiri, kebetulan kami posisi sebagai diamanahkan sebagai ketua dua pusat. Tentu dan kami di bawah kami itu ada bidang ekonomi dan kewirausahaan, kemudian ada bidang sosial kemasyarakatan tadi kan. Jadi di bidang ekonomi ini dan kewirausaha banyak sekali sekarang alumni Azhar Mesir perempuan yang mereka punya usaha, bahkan seperti usaha dapur biryani ya kan, kemudian usaha-usaha lainnya yang memang fokus kepada makanan khas Timur Tengah. Hari ini kok memang mungkin ada langganan seperti bahan-bahan untuk membuat biryani ataupun apa namanya sebagai kebab dan sebagainya, shawarma itu kan yeah. Kebanyakan memang alumni Mesir gitu yang yang mereka punya usahanya gitu. Dan okay. Itu bukan lagi di kelas daerah, memang nasional. Okay. Bahkan ada salah satu penemu bumbu khas Arab gitu kan yang sudah brand saat ini. Namanya kalau nggak salah saya Kiryani ya apa nama gitu. Jadi itu juga sudah bahkan sudah go internasional itu. Dan dari Wazin karena kita melihat banyak sekali kiprah para Azhariyat yaitu perempuan alumni Azhar ini, tentu kita juga selain membahas tentang kewirausahaan, kita juga fokus mengedukasi ekonomi syariah. Kita menghadirkan tokoh-tokoh nasional, contoh seperti Dr. Oni Sahroni, LCMA, beliau salah satu Dewan DPS dan DSN, Dewan Syariah Nasional Pusat, pernah menjadi narasumber di agenda kita membahas tentang bagaimana perempuan berdaya juga, bagaimana mengatur keuangan, kemudian juga tokoh-tokoh nasional lainnya yang memang alumni Azhar juga, ada yang aktivis perbankan, ada Dr. Iman, ada juga dokter-dokter yang lain. Memang kita undang khusus untuk memberikan edukasi okay. ekonomi syariahnya dari fikih okay. muamalahnya. Yeah. Dan ini rutin kita adakan, bahkan sejak Wazin berdiri setahun setengah yang lalu, itu kita udah beberapa kali mengadakan webinar mm-hmm. yang bisa diikuti oleh skala nasional gitu.
0: Oke, okay. Jadi pelaku-pelaku usaha juga bisa.
1: Iya, dan bahkan menghadirkan gitu ya. Dari ada narasumbernya seperti ini juga, ada dari pendidikan ekonomi, yeah. ada dari pelaku usaha UMKM, yeah. dan juga ada pakar dari fikih muamalahnya. Jadi okay. kolaborasi narasumbernya.
0: Nah, kalau kita berbicara lebih detail lagi terkait dengan instrumen keuangan syariah sendiri ini, Bu Zakia, seperti apa nih mungkin peran konsep zakat, infak dan juga sedekah ini menjadi poin penting dalam perencanaan keluarga, keuangan keluarga.
1: Itu bahkan harus dijadikan wajib. Hari ini kita tak boleh bersedekah karena menunggu sisa. Tapi sedekah itu awal ketika kita mendapatkan pemasukan dan pendapatan. Jadi ada pos sedekah sekian, pos investasi sekian. Kita merujuk kepada surat Yusuf ayat 4-7 ketika Allah menyatakan bahwa dalam ayat itu apa ya poin pentingnya? Ketika kita punya usaha, punya hasil dari panen apalah misalkan, harus ada yang kita simpan untuk hal-hal dan darurat yang kita nggak bisa duga-duga gitu, tanpa terduga. Karena ada masa-masa paceklik, masa-masa sulit yang akan datang. Nah, itu poin di pada ayat itu. Begitu juga ketika kita mendapatkan rezeki ataupun gaji, maka posko pertama sedekah, posko kedua investasi. Walaupun nanti beda orang beda cara berinvestasi ya. Yang mungkin kalau kita melihat masa-masa indah tuh kita, Bu Ana ya, Pak Rifki, itu kan emas ya. Investasi yang memang menurut indah tuh kita tuh zero inflasi gitu. Nah, jadi memang beli emas contohnya itu. Atau investasi yang lain. Tapi jangan sampai juga investasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha ataupun daripada lembaga ya kan, menjanjikan akan ada keuntungan yang dahsyat gitu. Itu gak mungkin. Investasi itu gak mungkin dia bisa pastikan sekian-sekian Anda akan dapat. Itulah adanya riba kan. Karena investasi ini kan kalau kita pakai akad-akad yang ada di syariah itu kan gak mungkin bisa kita tebak, oh kok kamu 10 juta pasti sebulan itu dapatnya 5 juta okay. ataupun 2 juta. Gak mungkin setelah syariah seperti itu, gak mungkin itu riba. Tapi yang mungkinnya apa? Persen mainnya. Kan bisa jadi meningkat keuntungannya, bisa jadi menurun. Nah, jadi saya melihat instrumen-instrumen yang disebutkan tadi, zakat, wakaf, infak, sedekah, itu harus jadi posko utama kita setelah kita mendapatkan rezeki. Karena harta yang disedekahkan itu bukan akan berkurang, tapi semakin bertambah. Dan itulah namanya berkah. sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.
0: Baik, ya Bu Ana, untuk mendalami investasi ini ya, bagi peran ibu rumah tangga tentunya ada juga perempuan dalam keluarga. Sebenarnya daripada investasi yang aman ini seperti apa agar seperti yang Bu Zakia tadi tidak tergiur begitu dengan investasi yang mungkin masih belum ada track recordnya atau masih membahayakan, seperti apa nih?
2: Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah gimana investasi itu kita pilih yang aman gitu ya untuk keluarga. Sebelum saya ngomong investasi ya, saya ingin juga karena ini kita literasi keuangan ya. Sebelum kita lanjut ke tangga investasi, sebenarnya setelah tadi kita sudah mencatat keuangan, kita juga harus ada yang namanya dana darurat. Nah, jadi sebelum dana darurat kita itu terkumpul, kita jangan investasi dulu. Gitu. Jadi usahakan nih kita reevaluasi keuangan keluarga kita masing-masing, sudah ada enggak kita dana darurat? Apa itu dana darurat? Dana darurat itu adalah dana yang kita perlukan untuk kondisi darurat. Jadi kalau enggak darurat enggak tak pakai gitu. Misalnya tiba-tiba kita butuh untuk pengobatan yang memang kita enggak bisa hindari sakit, atau misalnya tiba-tiba naudzubillah misalnya ada kecelakaan dan seterusnya. Nah, itu kan perlu uang yang dadakan yang kita kan enggak berencana ya untuk kondisi darurat dan kita tidak berharap itu terjadi. Tapi dalam pengelolaan keuangan itu harus ada. Nah, besarnya berapa sih? Besarnya itu tergantung ya. Kalau kita masih single mungkin bisa 3 kali pengeluaran bulanan. Makanya tadi penting mencatat. Kalau enggak catat kita enggak tahu dong pengeluaran, karena bukan pemasukan nih, pengeluaran gitu ya. Nah, kalau kita sudah berkeluarga itu lebih besar lagi porsi dana darurat. Kita harus punya 6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau sudah misalnya nih katakan kita pengeluaran bulanannya 3 juta. Berarti 6 kali 3 18 juta itu kita harus punya uang tunai di tabungan gitu ya. Karena kan kita perlu segera kan kalau dana darurat itu. Nah, setelah kita terkumpul dana darurat, nah itu boleh 6 sampai 12 ya, tergantung nanti anaknya berapa ya dan seterusnya, itu sangat fleksibel. Nah, kemudian baru kita bisa lanjut ke investasi gitu. Makanya tadi kata Bu Zakia, kita harus punya porsi itu nih. Kalau belum cukup dana darurat, maka porsi untuk investasi tadi bawa dulu ke dana darurat. Sebelum dikeluarin ke yang lain, bawa dulu ke dana darurat sekian persen. Makanya tadi ada saya sampaikan primer, sekunder, dan tersier lah kita bilang ya, atau memang tadi untuk investasi dan seterusnya, itu ada persentase-persentasenya. Kita kalau secara umum para ahli keuangan itu bilangnya 50% untuk kebutuhan primer, kemudian 30% untuk kebutuhan sekunder, dan 20% untuk investasi, kemudian sedekah, kemudian dana darurat dan seterusnya. Jadi memang udah dipisahkan dari sejak awal kita dapat penghasilan, bukan kita tunggu sisanya. Kemudian kita balik nih ke investasi tadi yang aman gimana ya. Investasi yang aman sebenarnya pengertian aman gimana? Pengertian aman berarti kan kita gak was-was, kita merasa kayaknya gak apa-apa kalau kita simpan di situ. Nah, itu balik lagi ke pertama adalah tadi Bu Zakia udah sampaikan juga, kita harus pastikan itu diawasi oleh OJK ya kalau kita di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sesuai sama risiko kita. Karena profil risiko setiap orang itu sangat berbeda-beda. Misalnya kalau kita secara garis besar itu ada 3, orang yang suka resiko, orang yang ya sama resiko boleh ada boleh enggak, ada yang kayak aduh janganlah saya enggak mau nih yang resiko banget gitu kan. Nah, jadi nah ini kan udah beda nih karakternya psikologis kan. Nah, gitu. Kalau orang yang sangat suka sama resiko dan keluarganya juga siap dengan itu, maka dia boleh pilih investasi dengan instrumen-instrumen yang juga resikonya tinggi seperti saham gitu dan untuk masuk ke saham juga harus ada literasinya dulu nih. Kalau nggak ada ilmunya juga nanti tiba-tiba nuduh nih sahamnya judi, padahal karena dia nggak ada ilmu terus rugi uangnya hilang gitu kan. Terus yang kedua adalah kalau misalnya dia imbang-imbang nih antara suka resiko dengan enggak, nah dia bisa yang di bawah saham nih misalnya kayak obligasi syariah ya, suku seperti itu resikonya lebih rendah seperti itu. Kalau nggak suka resiko sama sekali gimana? Ya nggak apa-apa, berarti memang disitulah kita nggak bisa maksa ke yang lain. Berarti kita cari yang lebih rendah lagi resikonya, apa? Emas ya. Emas itu memang safe haven lah bahasanya ya. Jadi memang kayak dia melawan inflasi ya, artinya tetap nilai daya belinya itu sama dengan saat kita simpan. Kemudian apalagi yang kedua adalah yang mungkin juga rendah resikonya adalah deposito syariah gitu ya. Jadi kita sesuaikan dan kita dengan saya, dengan Bu Zakia, dengan Mak Ta, itu kan beda-beda resikonya, dengan Bang Rifki ya beda-beda resikonya, dan nggak bisa disamain, jangan paksain sama. Okay. Saya sering tuh ditanya sama mahasiswa mungkin ya, Bu, saham yang bagus sekarang apa Bu, gitu kan misalnya, iya, Ibu koleksi saham apa gitu, iya. Investasi nih ceritanya kan, saya nggak mau cerita gitu, nggak mau bilang apa namanya dan seterusnya, kenapa? Karena memang background kita dengan yang bertanya berbeda, penghasilan kita berbeda, okay, cara kita menghadapi resiko berbeda, kita banyak sekali perbedaan yang membuat seseorang dengan orang lain itu pilihan investasinya tidak sama.
0: Oke, okay, gitu. Berarti menyesuaikan dengan
2: resiko. Toleransi resiko kita.
0: Oke, okay, baik, ini penting sekali ya agar para ibu rumah tangga juga memahami kondisi ini ya. Oke, okay, baik, saya ke Bu Vita dulu. Nah, kita pengen tahu juga nih Bu Vita, kan tantangannya untuk jajanan tradisional ini kan juga banyak ya, daripada pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Ini bagaimana nih Bu Vita bisa terus mengembangkan usaha jajanan tradisionalnya di tengah persaingan pasar saat ini Bu Vita?
3: Kalau untuk Mak Ta sendiri, tantangan tuh nggak ada kayaknya, selagi kita menjaga kualitas rasa tuh tetap sama, nggak ada berubah-berubah. Okay. Dari bahan bakunya kita pilih yang premium. Kita buat packingannya serapi mungkin, bersih, okay, higienis, kayak gitu.
0: Okay, yang penting kita tetap jaga kualitas,
3: tetap
0: itu paling penting ya.
3: Tetap jaga kualitas nomor satu.
0: Okay, nah apakah kedepannya akan ada rencana investasi juga nih, atau melebarkan sayap lebih luas lagi nih, Bu Vita?
3: Kalau untuk buka-buka cabang, sampai sekarang tuh nggak ada ya. Paling dapur Mak Ta tuh pengen buka outlet, okay, jajanan tradisional yang lebih besar. Habis itu pingin menciptakan lagi kue-kueh yang terbaru kayak gitu.
0: Okay.
3: Lebih banyak lagi variasi kue-kuenya.
0: Oke. Okay. Apakah memang ada permintaan dari konsumen sendiri nih Bu Vita? Bu, buat ini dong, buat ini dong.
3: Gitu. Kalau permintaan dari konsumen tuh ada. Terus ditambah lagi sekarang anak kami sekarang lagi sekolah chef di Jogja.
0: Uis.
3: Keinginan dia memang kepingin kali buka outlet kue gitu. Okay. Ya gitu.
0: Jadi bisa nanti bisa juga kerjasama juga ya, bareng ibu ya.
3: Dengan anak juga.
0: Oke, okay, mungkin bisa di spill juga nih Bu Vita, apa yang paling diminati sama konsumen sejauh ini daripada varian yang sudah ada gitu, yang mereka inginkan selain daripada kue jajanan tradisional yang sudah sama Ibu Vita.
3: Yang permintaan konsumen yang lebih banyak.
0: Iya.
3: Ini kayak Mak Ta ini kan nggak mesti juga di kantor sekarang, ya. Jadi banyak-banyak acara yang di luar, kayak acara sunat, pernikahan. Tetap yang dicari itu makanan tradisional, contohnya kayak lupis, okay, lupis cenil. Habis itu kalau punya jajanan Aceh tuh ada pengat, ya kan, okay, Bu Zakia?
0: Khas banget ya.
3: Khas banget pengat tuh, setiap momen tuh pasti harus ada pengat srikaya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay, jadi di antara produk-produk tadi yang paling diminati ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, untuk tambahan variasi produknya juga akan terus hadir nanti ya, yeah, Bu ya. Kita tunggu aja gebrakannya ya. Oke. Okay. Baik, kita hampir di penghujung perbincangan kita di Talkshow RRI Banda Aceh siang ini. Mungkin saya kembali ke Bu Zakia dulu. Bu Zakia, di penghujung perbincangan kita, mungkin ada poin penting atau pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan di luar sana agar terus bisa memahami literasi dan juga bisa terus menguatkan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi di keluarga. Seperti apa nih Bu Zakia?
4: Baik, sebagai perempuan tentunya kita harus melek digital, melek finansial, karena hari ini harus ikut arus ya, karena serba digital, memang dunia digital hari ini. Betul. Ini memang harus melek. Dan juga satu hal yang ingin sama-sama kita sampaikan, bahwa literasi keuangan itu bukan hanya sekedar smart dalam menghitung keuangan ya, atau mengelolanya, tapi bagaimana bisa mengelola amanah Allah itu yang diberikan kepada kita agar mendapat keberkahan. Jadi bukan hanya kita fokus, oh hitung pemasukan, hitung pengeluaran, bukan, nah itu aja. Tapi cara kita mengelola amanah ini bisa barokah, supaya menjadi keluarga yang tangguh dan kuat dari segi finansial, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Kalau Ibu Ana, mungkin apa yang ingin disampaikan ataupun harapannya nih kepada para pelaku UMKM khususnya, dan juga ibu rumah tangga mungkin secara umum ya, untuk bisa meningkatkan literasi keuangan agar pemberdayaan ekonomi rumah tangga makin tahan banting.
2: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bilang yang paling penting itu adalah pencatatan tadi ya, kalau dari saya karena memang tanpa kita mencatat maka kita nggak bisa semuanya kita ingat, baik itu UMKM maupun keluarga, ibu rumah tangga dan seterusnya gitu ya, perempuan dalam keluarga. Begitu juga sebisa mungkin setelah dicatat itu dievaluasi, jangan tidak dievaluasi. Dan juga pemisahan ya, tadi benar yang Makta udah lakukan bahwa tidak boleh kita gabungkan antara keuangan UMKM dengan keuangan keluarga, karena itu sangat berbeda. Dan jangan lupa gaji diri sendiri, Makta. Ya, karena kebanyakan nih UMKM lupa iya. untuk ownernya itu nggak menggaji diri sendiri, padahal mm-hmm. ada loh porsi gaji dari iya. itu dari usaha itu untuk pemilik UMKM gitu. Oh, dan okay, biasa okay. perempuan kan juga memang ya udahlah nggak apa-apa, perempuan itu kan sifatnya suka berkorban ya seperti itu. Kemudian satu lagi saya juga setuju dengan Bu Zakiyah, jangan lupa bahwa harta itu amanah Allah ya, amanah untuk kita hidup saat ini dan untuk masa depan. Yang sering kita lupakan adalah yang masa depan, yaitu saat kondisi darurat dan saat nanti kita masa tua ya. Itu yang sering kita lupakan. Maka dengan kita mencatat, kita bisa membagi porsi-porsi itu untuk saat ini, untuk dana darurat dan untuk masa depan. Jadi keluarga yang tangguh bukan cuma keluarga yang punya banyak uang, tapi tahu bagaimana mengelola dan membawa uang itu agar mendapat keberkahan dan aman di masa depan, insyaallah.
0: Betul sekali, siap. Amin. Saya ke Bu Vita mungkin terakhir. Bu Vita, harapannya nih agar usaha daripada Bu Vita juga terus makin berkembang, dan juga mungkin pesan-pesannya kepada para pelaku UMKM di luar sana nih Bu, agar bisa memahami konsep keuangan yang baik dan juga bisa mengembangkan usaha lebih luas lagi, silakan.
3: Mungkin bagi kami UMKM tuh harus ada buat acara seperti ini biar ada wawasannya tuh lebih luas, ilmu pengetahuannya itu.
1: Lupa hadir ya.
3: Iya, insyaallah itu. Jadi bisa bisa lebih ramai lagi kan, biar bisa ikut para UMKM tuh bisa ikut, bisa ini
0: hadir juga ya.
3: Ya bisa hadir.
1: Pendampingan, Bang.
0: Pendampingan ya. Lebih luas lagi ya. Oke, baik, itu aja Bu Vita. Siap. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Vita Walidaya selaku owner Dapur Makta dan juga Bu Zakiyah Zainul Al-Semagi selaku ketua dua Wasin Sekumes Aceh Besar dan juga Ibu Ana Fitria SE MSC RSA selaku dosen Febi Win Araniri telah hadir bersama kita di Talkshow RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Ya, sukses terus ke depannya untuk Bu Vita, Bu Zakiyah dan juga Bu Ana. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Rifki Badra mengucapkan terima kasih atas atensinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: La Copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kita juara, itu harus juara. Target juara mah, pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Okay.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orotmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bersama saya Rifki Badral tentunya di kesempatan siang hari ini ya. Yang juga kondisi Banda Aceh hari ini cukup cerah dan terang ya. Kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh saat ini berada di 32 derajat Celcius dengan kondisi cerah ya. Nah, kondisi cerah ini pendengar bertahan hingga ke pukul 17 sore nanti dengan suhu sedikit menurun di 30 derajat Celcius ya. Hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh dalam kondisi cerah dengan suhu akhir berada di 27 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 74%. Ya, secara keseluruhan pendengar, kondisi cuaca di Banda Aceh hari ini cukup baik dan kondusif ya untuk Anda melakukan beragam aktivitas di luar ruangan. Semoga kegiatan dan aktivitasnya juga berjalan baik dan juga lancar.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga usai laga final Piala Dunia 2026. Setelah kalah 1-0 dari Spanyol, Argentina kini terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leandro Paredes. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tetapi juga diwarnai kericuhan setelah pertandingan berakhir. Leandro Paredes menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan tindakan tidak sportif yang membuatnya terancam menerima sanksi berat FIFA. Spanyol memastikan gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final yang berlangsung minggu kemarin. Nah, pendengar, selebrasi kemenangan La Roja sempat terganggu akibat bentrokan antar pemain sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Keributan bermula ketika bek Argentina Nahuel Molina terlibat perselisihan dengan kapten Spanyol Rodri yang tengah berlari merayakan kemenangan. Insiden tersebut memicu ketegangan yang kemudian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Leandro Paredes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam insiden tersebut. Gelandang Argentina itu terlibat adu dorong dengan Eric Garcia sebelum Gavi datang berusaha melerai dan menegur tindakannya. Situasi justru semakin memanas setelah Gavi ikut terdorong hingga terjatuh dalam keributan tersebut. Wasit kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kartu merah kepada Paredes setelah pertandingan selesai. Pendengar, melansir Mundo Deportivo, tindakan Leandro Paredes berpotensi membuatnya menerima hukuman tambahan dari Badan Disiplin FIFA. Berdasarkan regulasi disiplin FIFA yang berlaku, aksi kekerasan terhadap lawan dapat dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan. Mundo Deportivo menulis aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan. Mundo Deportivo dalam artikelnya menyampaikan termasuk mendorong, menendang, memukul, menyikut, dan meludah, hingga tindakan fisik lain terhadap pemain lawan maupun pihak selain wasit. Media tersebut juga menyebutkan keputusan akhir kini berada di tangan Badan Disiplin FIFA. Jika hukuman dijatuhkan, sanksi itu akan mulai berlaku pada pertandingan resmi berikutnya yang dijalani tim nasional Argentina. Selain ancaman skorsing terhadap Paredes, pendengar, Federasi Sepak Bola Argentina juga dikabarkan berpotensi menerima sanksi berupa denda. Hal itu berkaitan dengan dugaan perilaku tidak sportif sejumlah pemain Argentina saat prosesi penyerahan trofi kepada Spanyol. Keputusan resmi mengenai sanksi terhadap Paredes maupun Federasi Sepak Bola Argentina masih menunggu hasil sidang Badan Disiplin FIFA. Apabila terbukti melanggar regulasi, hukuman tersebut akan menjadi penutup pahit bagi perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, setidaknya 3 pertandingan atau jangka waktu yang sesuai atas tindakan kekerasan terhadap lawan atau siapapun yang bukan wasit dalam pertandingan tersebut.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

So, pendengar, harga emas di pasar Aceh kembali berada di level Rp7.500.000 per mayam, belum termasuk ongkos hari ini. Setelah sempat menyentuh Rp7.800.000 per mayam dalam sepekan terakhir, harga logam mulia itu kini kembali turun ke posisi seperti sepekan sebelumnya. Salah seorang pedagang emas di Banda Aceh, Dafa, mengatakan harga jual emas hari ini berada di angka Rp7.500.000 per mayam. Sementara ongkos pembuatan perhiasan berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per mayam tergantung motif yang dipilih pembeli. Dafa menjelaskan pendengar harga emas sempat mengalami kenaikan hingga Rp7.800.000 per mayam dalam beberapa hari terakhir. Namun harga itu kembali turun mengikuti pergerakan pasar. Menurutnya, fluktuasi harga emas dipengaruhi oleh perubahan minat investor yang saat ini lebih banyak memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan emas. Nah, di sisi lain, pendengar, harga perhiasan emas di Aceh masih relatif stabil. Untuk emas 16 karat diperdagangkan seharga Rp1.800.000 per gram, sedangkan emas 17 karat berada di kisaran Rp2.000.000 per gram. Sementara itu, harga emas antam juga belum mengalami perubahan signifikan. Hingga hari ini, logam mulia produksi PT Aneka Tambang Terbuka tersebut masih diperdagangkan di kisaran Rp2.800.000 per gram. Para pedagang memperkirakan harga emas masih berpotensi mengalami perubahan dalam beberapa hari ke depan mengikuti perkembangan harga emas dunia dan pergerakan nilai tukar mata uang asing.

0: Baik, selamat pendengar, bersama ada Ben mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 12:36 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Sembari nanti kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sari berita, Jembatan Baili Umah Besi Bener Meriah kembali mengalami kerusakan. Informasi lainnya, Satpol PP Aceh Barat temukan dugaan jaringan pengemis antar daerah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Jembatan Baili Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Jembatan Baili di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Baili tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat, mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Informasinya disampaikan Irham Syah.
3: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat, mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
4: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja giat hari, memang kerjaan harian ini. Kita target harian karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang bermutawang di Aceh Barat terutama Melabuh. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemuda-pemuda yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
3: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Pemko Subulus Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Berikut laporan Juprianto.
5: Pemerintah Kota Sebelusalam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu nomor 43 garing KB garing 7 garing 2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Sebelusalam. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
6: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikilet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini. Paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini, kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, enggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Si Hombing ini. Enggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali. Katanya. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
5: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sebelusalam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Satpol PP dan WHO Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Almahirah Lam Dingin. Kita ikuti laporan TC Maulidia Putri.
7: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah, Satpol PP dan WHO Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Almahirah Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
8: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutin kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
7: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baiturrahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya, yang sedang menikmati santap siangnya di kesempatan siang hari ini pendengar. Semoga cuaca cerah, terang seperti ini ya, bisa memberikan nuansa ngecas semangat kembali ya di tengah santap siang Anda. Dan juga untuk yang sudah mulai kembali beraktivitas, melanjutkan kembali yang belum tuntas ya, semoga juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan dengan baik. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti program 100% Indonesia berjaringan nasional. Nanti akan menghadirkan bintang tamu Gema Asmara dan Rio Rinaldo. Nantinya juga akan dipandu oleh host Ihsan Tarori dan juga Selyana Jamil, serta di relay Pro 1 seluruh Indonesia. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, yeah.
1: Dan juga Selena Jamil siang hari ini.
0: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu yeah. membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
1: Betul banget.
0: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
1: Yaps, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya. Dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relay-nya.
0: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
1: Betul.
0: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id
1: yep.
0: atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
1: Betul.
0: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
0: Ouch.
1: Wow, CEO. Wow, dan masih banyak lagi profesinya ternyata.
0: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah deracin.
1: Iya, betul banget.
0: Oh. Dicintai seorang CEO.
1: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
0: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
1: Betul banget.
0: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Juga.
0: Mungkin lebih dekat lagi
1: agak
0: kali ya.
1: Kecil suaranya.
0: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah.
0: Masih diperjuangkan, Kak? Masih diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Masih diperjuangkan ya.
0: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
1: Ya.
0: Ya karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget.
0: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
1: Antara masih enggak ya?
3: Masih enggak ya?
0: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
3: Layak.
0: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
0: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu, ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulanan ya. Tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
0: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Yeah. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Ya. Yeah. Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
0: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
0: Oh, Gen Z.
3: Sekarang sih kayak gitu.
0: Oke.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke Mary mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas
0: nyanyiin
3: ternyata
0: tidak semudah itu
3: Ferguson.
1: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
0: Challenging waktu, ya?
3: Iya, benar.
0: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
0: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Masih diperjuangkan.
0: Benar-benar masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
1: Butuh perjuangan ya.
0: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
0: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
0: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat apa lama kok kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
0: Tak semudah
2: sih, pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
0: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan Masih Diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta.

0: tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
1: Kira-kira si lagunya gitu apa?
2: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
1: Udah terlanjur dinikahin ya.
3: Terikat perkawinan.
0: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
2: Oh emang iya.
1: Cobalah bertahan.
4: Oh itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
0: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Hati benar ya, kayaknya benar nyambung.
1: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
1: Iya, halo.
5: Sorry, gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
0: Waduh. Aku ada terus tahu.
1: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
0: Aku ada terus.
5: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
0: Minggu lalu
1: Bang Iksan, tapi sama
0: minggu sebelumnya. Dede ya. Minggu sebelumnya baru. Jadi gak
1: bareng Sally kayak Iksannya.
0: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
1: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
5: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
0: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
1: Iya benar.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
0: Terus
5: Bang Rio Rinaldi ini kan seorang Rangers produser baru apalagi
1: pencipta lagu
5: kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Langsung
5: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
0: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Albert putus kayaknya ya.
0: Bang Albert. Halo.
1: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
0: Halo siang.
6: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
1: Hendra di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
0: Halo, Bang Hendra.
1: Halo, Bang Hendra.
0: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
6: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
0: Oke.
6: Mencetak album apa belum gitu?
0: Oke.
1: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
6: Hah?
1: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
6: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
1: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke.
0: Okay.
1: Itu saja?
6: Ya gitu saja.
1: Oke.
6: Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Itu saja, Bang Hendra.
6: Ya.
0: Oke.
6: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Wow.
0: Baik.
1: Terima kasih, Bang Hendra.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat siang.
6: Ya, sama-sama, Mbak.
1: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
0: Boleh
1: bisa
0: dong.
1: Semangat ada banget nulisnya ya.
0: Saking semangatnya. Mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
1: Bang Benijo ya.
0: Dari Bung Benijo di Manado dia nanya kalau ke Mbak Gema sebenarnya bagaimana nih udah berkarir
1: ya,
0: dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
0: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
0: Nyanyi.
2: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
0: Panggung ke panggung salah ya.
1: Oke. Baik.
2: Terus sempat vakum kan lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi gitu.
0: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Ya,
0: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya nggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
1: Kalau cewek sensitif ya.
0: Aku juga nggak berani nanya.
1: Baik.
0: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
0: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
0: Tahun 83. Oke.
3: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
1: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
0: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
0: Aduh,
1: udah aktif di situ.
3: Udah kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
1: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
0: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
1: keren banget.
3: Terima kasih.
0: Terus Om.
1: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini, Iksan.
3: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
1: Oke.
3: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
0: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya.
1: Matiin mic ya.
0: Canda ya.
3: Dan CEO yang menyamar ya.
1: Ini CEO yang menyamar ya.
0: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
1: ya.
0: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
1: Keren banget, keren.
0: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
0: Tahu,
3: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
1: Sama-sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
0: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu Raja beneran jadi Raja, yang satu Akar enggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam darah. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas, akar saja.
1: Keren.
0: Berarti nanti lain kali begini tunas Bang.
3: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul. Jadi tunas ya.
0: Iya kan Bang.
1: Keren.
0: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
0: Tunas itu singkatan tuntas. Tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
1: Tuntas secara nasional.
0: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma pertanyaannya tadi juga sama.
1: Sama.
0: Pernah nggak?
2: grup musik itu band,
0: band. Iya, band ataupun atau grup vokal.
2: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga kan.
0: Jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
0: Nah.
3: Kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
2: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda
0: ganti.
2: Band.
0: Ganti-ganti band ya.
2: Iya,
0: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak
0: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin
1: banyak. Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
0: Ica di Sulawesi.
1: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
0: Halo.
7: Halo Mbak Shaili, Mbak.
1: Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Udah lama enggak dengar suara Ica.
7: Ya.
1: Waduh.
7: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan.
0: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
7: 6 bulan.
0: Ya Allah, sakit apa Ica?
1: Sehat, cepat sehat ya Mbak Ica ya.
7: Amin. Ini masih dalam pemulihan.
1: Oke.
7: Bang Ihsan, tapi Ica sempetin.
0: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya.
0: Makasih, Ica. Sehat ya Ica ya. Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin amin. Imun ya.
1: Amin.
7: Semoga Mbak Sayang sama Bang Ihsan jadi semangat lagi.
0: Iya, amin dong. Harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
1: Semangat Ica ya.
0: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
7: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
0: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
1: Sambil nonton.
2: Kuning cerah.
7: Mau nanya kan Ica belum tahu penyanyi lama atau penyanyi baru.
0: Oke. Terus mau tanya apa lagi Ica?
7: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
0: Yang terbaru
1: masih diperjuangkan.
0: Yang terbaru masih diperjuangkan.
7: Sama yang satunya siapa di sebelahnya?
1: Produsernya ada Bang Rio.
0: Bang Rio
1: Rinaldo, produsernya.
7: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
0: Oke.
7: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
0: Amin.
7: Sama Mbak Sayli juga, sama Bang Ihsan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya terusah di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ica.
0: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya tuh. Luar biasa ya.
0: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
1: Penyanyi baru stok lama.
0: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi
3: tahun kemarin.
0: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi. Bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Oke, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
3: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
0: Banyak.
1: Wow.
0: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
0: Iya, nah,
3: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16.000 penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om. Tapi gak kontennya nggak, tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulanannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak dalam lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
1: Asal nggak berlebihan ya.
3: Ada koridornya, maksa. Kan dia menyanyi nih ya.
0: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
3: Ngerjain gua dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
0: Religi makanya ada Bang Henry tadi itu kan ada, tuh
3: iya,
0: aduh gitu. Nice.
3: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, 4 atau 5? 4 udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
0: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak banget.
1: Wah luar biasa.
3: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
1: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi
2: tinggi-tingginya
3: Bang
2: Iksan. Kan CEO yang menyelamat tadi.
0: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
0: Iya, betul. Setuju aku.
3: Nah,
0: setuju.
3: Caranya ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
0: Iya, jadi sewa lebih, villanya ya sekali tapi untuk 8 ya, artis. Ya,
3: kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Gitu ceritanya.
0: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Nah, itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana? Okay. Terus ada seorang kombes, ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
0: Oke, okay, nice.
1: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Putus, tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
0: duluan. Bu Farida dulu ya. Boleh.
1: Bu Farida dari Palu. Halo, Assalamualaikum.
8: Halo,
1: Bu Farida.
8: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
8: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
0: Betul,
1: iya, betul.
0: Ibu Farida.
1: Bu Farida.
8: Iya. Salam rindu dari Bu Farida ya.
0: Oh iya. Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
8: iya,
0: sama kita.
8: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silakan Ibu Farida.
8: Selamat siang.
0: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
1: Kak Gema sama Kario. Iya.
0: Gemanya lagi agak bengong.
8: Kalem banget suaranya ya.
1: Kalem banget suaranya.
2: Iya. Iya dong, harus kalem.
8: Iya, jumpa ya. Ini ke Gema Asmara sama Rio Rinaldi ya.
1: Yeah.
8: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
0: Oke. Okay.
8: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
0: Oke.
8: Okay. Ibu Farida tanyakan ya.
0: Oke.
8: Okay. Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
8: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gemma sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
0: Amin.
8: Kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Rahma.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat selalu buat Isang sama Meli.
1: Amin.
0: Oke, amin.
1: Silakan.
0: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
9: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
0: Udario.
1: Udario.
9: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
0: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
9: Iya.
2: Bisa tahu ya, Uda.
9: Udario ini kan komposer in musik kan.
0: Iya.
9: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
0: Oke.
9: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
1: Oke.
9: Buat Gema Semara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, semoga sukses ke depannya.
0: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
1: itu
0: banyak.
1: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
9: Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan Uni.
9: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
0: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget. Sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya, boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: Farida. Kalau Ica tadi udah ditanya.
0: Nah,
1: kalau salah dari baca, ya. Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Satu tahun ya kurang lebih ya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin. Dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia. Oke, mau gak jadi ini gini oke, kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu kasih dua, dilahap semua kan ya, udah baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke, gitu.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang terekam empat, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau maksain ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia nyanyi Kica. Bisa jadi gitu.
0: Ya
1: kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar. Baik. Ada lagi pertanyaan ya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya
1: ya. Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Pejuang rupiah. Di wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe, gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dan dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario. Iya. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi kontras dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, okay, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.
4: Selamat kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin sama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Okay. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya katanya.
0: Oke.
1: Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya, gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Heeh, kalau sekarang.
1: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
0: Lia?
1: Ada
0: lagi pertanyaan Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Lange. Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya.
0: Iya.
5: Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena inilah kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jama atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung ke aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu mau juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
0: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa?
2: Oh.
1: Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibagi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Iya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Jadi pas musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan
1: posisinya. Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timelinenya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi kan sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget.
2: Perempat katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, langsung sama Gema Asmara ya.
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
6: penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa kelihatan Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
6: Ya, Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya, boleh, silakan.
1: Ayu, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih. Juga buat Pak Benicio, dan juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena kepanjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh gitu ya, oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener, KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Waduh, luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya nih. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
1: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, Sar, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Radio. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada
1: sedikit.
0: Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak, ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lupa ya.
0: Ini.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tuh?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah, itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan.
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa. Brunette. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Kalah Fatin.
1: Oke. Coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Iya. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, ref-nya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ref-nya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Kau tahu. Ya gitu.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang modulan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih kayak.
4: Gitu, bukan.
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. So ininya.
1: Sengau-sengaunya Fatin.
0: Kagema aja.

0: Sengal-sengalnya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
1: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Ya udah, Fatin lebih.
0: Ya udah, sekarang dengan versi Kak Gema deh, dengan aslinya Bang Rio.
2: Gimana?
0: Dengan Bang Rio.
2: Gimana ya ini ya?
1: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
0: Gimana?
1: Kau tahu ya?

0: Wow, luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian kedepannya untuk musik kalian gimana sih kedepannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, gitu. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
3: gas. Ya,
1: gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya. Oke. Masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Jadi sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
2: Minggu depan video klip dulu. Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum ya? Sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak-agak gitu lagi.
0: Apa tuh? Itu?
1: Agak menggelitik misalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi ya.
0: Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Ya, betul. Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin,
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja gitu. Ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar. Lagunya juga bisa booming ya. Amin, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
4: Banda Aceh sore ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini untuk edisi 21 Juli 2026. Bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Oke, di sore hari ini pendengar ada yang berbeda ya dari biasanya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Series 6 bersama dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh, dan kita akan membahas mengenai layanan kenotariatan peran Majelis Pengawas Notaris ya. Untuk Anda nanti yang ingin mendengarkan, boleh Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97,7 FM, atau bisa juga Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Oke, dan di kesempatan nanti juga kami akan memberikan untuk Anda bertanya langsung dengan narasumber, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336. Sebelum kita mulai dialog, maka kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda di sore hari ini darinya Jazz dengan judul Teman Bahagia. Selamat mendengarkan.
4: Banda Aceh sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog seri 6 bersama dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan penyuluh hukum ahli media, yaitu Ida Wanti SH. Selamat sore Kak Ida, Bu Ida.
2: Sore Mbak Khaira.
1: Ini panggilnya Bu Ida aja ya.
2: Boleh.
1: Gimana sore hari ini suasananya, suasana hatinya maksudnya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, enggak panas kayak cuaca yang sekarang ya.
2: Kayaknya panas sekali ya hari ini. Tapi dari kemarin ya udah panas.
1: Tapi di sini dingin ya?
2: Di sini adem.
1: Adem. Oke, baik. Kita berbicara tentang layanan kenotariatan peran Majelis Pengawas Notaris. Dan untuk Anda pendengar, seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk Anda nanti yang ingin bertanya langsung, pasti kami akan membukakan kesempatan di pertengahan dialog melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Tentunya seperti biasa, dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, Bu Ida, kita berbicara tentang layanan kenotariatan peran Majelis Pengawas Notaris. Kok hukum berbicara tentang notaris sih? Pasti pertanyaan kayak gitu ya. Kok hukum berbicara tentang notaris? Apa sebenarnya yang akan kita bahas di dialog sore hari ini? Mungkin untuk mengawali pembicaraan kita dan obrolan kita ya, sebagai penyuluh hukum ahli media, ya, Bu Ida ini bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Mungkin boleh dijelaskan tugas dan perannya itu seperti apa sih, Bu Ida?
2: Perkenalkan, saya Ida Wanti, penyuluh hukum ahli media pada kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Jadi sebagai penyuluh, kami diberi tugas yaitu hadir di tengah masyarakat untuk berbagi ilmu, berbagi edukasi tentang hukum dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Ya, salah satunya yaitu mengenalkan layanan-layanan yang ada di pada kantor wilayah Kementerian Hukum. Ya, salah satunya yaitu layanan administrasi hukum umum. Di sini mencakup masalah Majelis Pengawas Wilayah Notaris, pelantikan notaris yang berhubungan dengan notaris. Di sini kita berharap masyarakat tahu layanan apa aja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum, dan apabila membutuhkan informasi, kami siap untuk memberikan informasi. Gitu deh.
1: Iya, oke, baik. Kalau kita berbicara tentang kenotariatan peran Majelis Pengawas Notaris ini ya, sebenarnya gimana sih, Bu Ida, yang dimaksud dengan notaris itu, apalagi kenotariatan, kenapa harus ada di Kementerian Hukum Wilayah Aceh ini?
2: Notaris itu sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik ya. Terus berwenang membuat akta otentik, kemudian dokumen yang dibuat juga itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jadi sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan memastikan hak dan kewajiban. Apabila pihak yang udah terlindungi, maka mereka akan mencari notaris untuk membuat akta yang akan mereka pergunakan untuk bertransaksi atau perjanjian jual beli, semua yang akan dilakukan oleh notaris nantinya.
1: Ini berbicara tentang notaris, kita berbicara tentang tanah ya, apakah seperti itu?
2: Iya, orang semua pada berpikir ya semuanya masuk ke dalam notaris, semua ranahnya berbeda. Kalau di Kanwil Kementerian Hukum, kalau kita masuk banyak ke perjanjian jual beli, kontrak. Tapi kalau sudah masuk ke tanah, itu sudah ranahnya PPAT. Dan mereka punya institusi sendiri, yaitu Badan Pertanahan Nasional ya. Jadi sedikit berbeda. Tapi banyak sih kasus yang masuk, Dek Khaira.
1: Seperti apa itu?
2: Yang masuk ke Kanwil, masalah tanah nih semua. Jadi kita jadi kalau kita di majelis ini menerima, cuman kita akan mengarahkan bahwa oh ini bukan jalur masalah yang ada di kantor wilayah, tapi hanya masuk ke ranahnya PPAT gitu deh.
1: Jadi yang ditangani oleh kantor Kemenkum wilayah Aceh itu seperti apa?
2: Kan kita mempunyai akhirnya kita terangkan dulu majelis pengawasnya ya, dia.
1: Boleh.
2: Kita kan majelis pengawas ini kan ada di provinsi Aceh ini ada majelis pengawas daerah, ada majelis pengawas wilayah, ada majelis pengawas pusat. Jadi beda-beda tingkatannya. Jadi kalau majelis pengawas daerah, kebetulan di Aceh ini ada 6 yang ada di 6 kabupaten kota di Aceh ini. Kita belum bisa ada banyak nih dek, karena mungkin jangkauan notaris yang ada di Aceh ini kan luas sampai ke Semelu. Jadi kita bagi jadi 6 majelis pengawas daerah itu yang adanya di kabupaten kota. Misalnya kalau kota Banda Aceh masuk majelis pengawas daerah kota Banda Aceh. Aceh Besar, maksudnya wilayah notarisnya Aceh Besar. Terus satu lagi majelis pengawas Aceh Utara, itu nanti masuk ke bagian ada Aceh Utara, Loks Pemawe, Aceh Birun, itu sudah masuk wilayah dari Aceh Utara. Kemudian satu lagi wilayah Aceh Timur, itu masuknya ke IDI Aceh Timur, Langsa, Aceh Tenggara, itu masuk wilayah dari majelis pengawas daerah Aceh Timur. Terus Aceh Tengah juga, gitu juga. Yang paling luas mungkin Aceh Barat. Aceh Barat sampai ke Singkil, jangkauannya luas kalau Aceh Barat. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan kantor wilayah bisa membentuk lagi beberapa majelis yang mungkin kalau ada pengaduan dari masyarakat mereka mudah untuk menjangkau tempat atau sekretariat dari majelis pengawas daerah tersebut. Kemudian setelah dari majelis pengawas daerah ada majelis pengawas wilayah, itu yang adanya di provinsi. Provinsi. Kemudian baru satu lagi majelis pengawas pusat. Itu letaknya di ibu kota negara kita.
1: Itu tugasnya beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Boleh.
2: Kalau pengawas wilayah daerah menerima pelaporan pengaduan masyarakat, pembinaan atau pengawasan notaris, dan kita rutin Dek Khaira melakukan pengawasan pada notaris yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, karena wilayah kami yang dekat di sini kan. Jadi kita sebulannya ada mengunjungi beberapa notaris untuk kita melakukan pembinaan, pengawasan, terus pemeriksaan. Kalau ada laporan pengaduan dari masyarakat kita terima dan kita melakukan cross check dulu nih kan. Terus kalau udah masuk ke majelis pengawas wilayah, sebenarnya kalau pengawas majelis pengawas daerah ini garda terdepannya dari majelis ini dek. Karena untuk pertama menerima laporan pengaduan masyarakat itu harus diterima dari majelis pengawas daerah dulu. Setelah kita melakukan cross check, menguji apa kelayakan betul nggak nih masalah kasus yang kita terima, kita memanggilkan para pihak. Setelah selesai baru kita mengadakan sidang ataupun rapat. Kita memanggilkan pelapor dan terlapor. Apabila nanti tidak ada sangkut pautnya dengan notaris, dan kita akan membuat surat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan notaris. Seperti tadi Dek Khaira bilang, PPAT banyak yang masuk nih Dek. Jadi kita akan tolak itu di itu masuk ranahnya PPAT, bukan ranahnya di majelis pengawas daerah yang berhubungan dengan notaris gitu dia.
1: Baik. Jadi tujuan dibentuknya majelis pengawas notaris ini untuk apa, Bu Ida?
2: Tujuannya itu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada notaris nih, Dek. Karena mungkin kan selama ini mungkin banyak nih laporan masalah pelanggaran kode etik notaris gitu deh. Okay. Jadi notaris makanya kantor wilayah membentuklah MPD ini supaya bisa mengawasi dan melakukan pembinaan kepada notaris. Jadi setiap mungkin karena daerahnya notaris mungkin jauh-jauh, kita juga tidak mungkin bisa terjangkau semua nih.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau kami yang di Kota Banda Aceh ini hanya wilayah yang kita bisa tuju, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidijaya, Pidi Sabang, itu yang dekat-dekat deh kan. Nanti kalau di daerah yang lain mungkin ada pengawas lain yang melakukan pemeriksaan.
1: Oke, itu ada undang-undangnya yang mengaturnya Bu Ida?
2: Ya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, itu undang tentang jabatan notaris. Itu udah diatur semua di situ deh. Masalah pembinaan, pengawasan, pemeriksaan oleh majelis pengawas gitu deh.
1: Oke, baiklah, biar nggak salah paham lagi nih ya. Coba kita buka kesempatan dulu untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya ya di 0651 44336 atau di 0858282854445. Oke, sambil kita menunggu ada yang bergabung Bu Ida, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita di sore hari ini. Dan kalau kita berbicara tentang pengalaman, pasti Bu Ida banyak dong pengalaman-pengalaman.
2: Ya, dikit lah deh.
1: Tapi sebelum masuk ke pengalaman, saya pengen tahu juga nih Bu Ida, gimana sih cara masyarakat ingin membuat sebuah laporan mengenai notaris ini ke kantor wilayah hukum Aceh?
2: Ya, sesuai pengalaman deh kan, masyarakat kalau datang mungkin banyak juga yang belum mengerti deh. Kalau misalnya ada kasus terkait dengan notaris, mereka harus lapor kemana nih, katanya gitu kan. Pasti mungkin adik Kaira juga merasa baru dengar ya dia kan, kalau kita ada menerima pelaporan terkait pelanggaran dari notaris. Dan mereka kalau datang langsung kita minta arahkan buat surat dulu, bahwa menceritakan kronologis kejadian semua-semua. Nanti akan kita setelah itu kita akan cross check, kita akan lihat masalahnya apa dulu, begitu. Nanti setelah kita, ini ada betul, ini menyangkut dengan perbuatan atau pelanggaran dari notaris. Jadi akan kita panggil pelapor. Pertama kita akan panggil pelapor dulu, kemudian akan kita panggil terlapor. Kemudian setelah kita dengarkan permasalahannya, nanti mereka akan kita cross check lagi nih dua-dua. Panjang sih deh, biasanya sampai berapa kali rapat nanti baru mungkin selesai.
1: Enggak siap satu hari ya?
2: Tidak siap satu hari, sampai berapa kali rapat nanti malah ada pleno lagi deh. Untuk memutuskan hasil, kita buat pleno dulu, jangan nanti kita juga jangan salah ya dalam mengambil keputusan gitu dia.
1: Tapi yang paling sering dilanggar atau ada kendala dari notaris itu apa sih?
2: Sebenarnya kalau pelanggaran sih banyaknya ke ini, kalau notaris kalau masalah ke kan dia ada pelanggaran, ada administratif, ada yang masalah hukum gitu kan. Kalau administratifnya sih kalau notaris banyak yang melanggar, kalau kita kan melakukan pengawasan nih rutin ya, setiap bulan kita melakukan kepada beberapa notaris. Jadi di situ kita sering melihat minuta akta dari notaris itu. Jarang, ada yang notaris, enggak semua notaris, ada beberapa notaris mungkin yang tidak menjilid deh. Tidak menjilid, itu kan dokumen negara tuh deh.
1: Iya, betul.
2: Kalau dari minuta itu kan, dan tidak boleh di keluar aja dipanggil ke pihak polisian. Kalau notaris ada yang melaporkan, itu juga tidak boleh sembarangan mengeluarkan minuta itu deh. Jadi makanya kenapa minuta itu harus dijilid setiap 50 masuk akta itu tetap harus dijilid. Itu banyak tadi kita lihat di kantor-kantor notaris yang belum melakukan penjilidan. Kemudian ada papan dari nama notaris di depan toko kan ada tuh, itu juga kadang-kadang tidak sesuai standar. Jadi kadang-kadang masyarakat,
1: berarti yang sesuai standar itu yang seperti apa?
2: Mungkin yang lebarnya ada berapa yang sesuai, mungkin kalau di toko yang bisa kira-kira masyarakat bisa tahu. Ini notaris ini di sini. Kadang-kadang ada cuma standar kecil gitu deh, taruhnya di samping gitu kan. Mungkin masyarakat malah enggak tahu ini notaris mana gitu kan. Makanya tuh sana kemudian kita akan pengawasan yang kita sering lakukan juga kantor, keadaan kantor gimana. Karena kan nama juga notaris ini pejabat negara lah kita bilang.
1: Iya betul.
2: Berarti kalau masyarakat datang ke situ, dia merasa nyaman ya dengan kantornya dulu. Mungkin di sini banyak juga yang kantornya kadang-kadang agak nggak sesuai ya dia. Terus kita akan memeriksa jumlah dari pegawai notarisnya ada berapa. Paling kurang notaris itu harus mempunyai dua orang pegawai.
1: Dua orang
2: pegawai itu paling kurang dia. Karena kan untuk menandatangani suatu akta itu harus punya saksi.
1: Iya betul.
2: Kalau notarisnya cuma satu pegawai bagaimana kan? Makanya tetap harus paling enggak mungkin banyak notaris yang baru-baru kan dua baru ada tuh itu udah sesuai standar.
1: Oke, baik. Terus Bu Ida ini gimana sih cara masyarakat biar mengetahui bahwa seseorang notaris itu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan?
2: Ya, masyarakat selama ini mungkin saya kalau Ibu Ida lihat sudah banyak sih yang untuk di Banda Aceh dan Aceh Besar sudah banyak yang mengetahui gimana kinerja dari notaris dan mereka juga bisa datang langsung ke kantor kami ke kantor wilayah Jalan Tenya Arif nomor 185 boleh menanyakan informasi terkait apa pengaduan atau laporan yang ada dilakukan oleh notaris langsung boleh langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan kami di situ banyak menerima laporan juga dari masyarakat dan semua itu akan kita tampung dan kita juga boleh berkonsultasi dek di sini dek yang memerlukan informasi tidak hanya perlu dengan notaris dek masalah lain juga banyak dek yang berkonsultasi di kantor wilayah kementerian kita.
1: Oke, baik. Nah kalau misalnya masyarakat merasa dirugikan terus ini kemana harus melakukan pengaduannya? Bu Ida.
2: Kalau masyarakat,
1: iya.
2: Langsung aja kalau misalnya ke masyarakat di Kota Banda Aceh, langsung aja melakukan pengaduan ke kantor wilayah. Nanti kita siap menerima, ada sekretariatnya dek kita di kantor wilayah yang siap menerima masyarakat. Kalau memang masalah notaris akan diterima oleh sekretariat majelis pengawasnya. Kalau masalah, karena kita di kantor wilayah banyak layanan nih dek. Ada layanan pos bankum, ada layanan bantuan hukum gratis di kita. Jadi nanti kita masing-masing ada sekretariatnya yang bisa menerima pengaduan dari masyarakat gitu. Tapi kalau notaris karena sudah ada majelis pengawasnya, kita langsung kalau sudah masuk ke sekretariat langsung kita tindak lanjuti rapat. Langsung nanti kalau ini langsung kita panggil gitu.
1: Oh, begitu. Kalau masyarakat ingin melapor apakah ada biayanya?
2: Gratis.
1: Oh, gratis.
2: Tidak ada biaya sama sekali di kantor wilayah kita deh. Mungkin untuk semua layanan kita tidak ada, enggak ada biaya sama sekali, gratis.
1: Oke. Gimana untuk syarat-syarat melapornya ini, Bu Ida? Apa pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat?
2: Ya, seperti tadi Bu Ida bilang, pertama ya cross check dulu apa masalah laporannya itu, jangan sampai ke sana tiba-tiba bukan masalah yang kami notaris atau masalah apa gitu. Dibuat dulu surat laporan, surat pengaduannya, surat pengaduannya apa kejadian semuanya dirincikan semua tuh deh, dirincikan dulu. Jadi nanti akan kita baca semua, akan kita pelajari dulu. Jadi kita juga nggak sembarangan terima laporan nih kan. Kalau misalnya tidak ada berhubungan dengan masalah yang ada di kantor kita juga kita nggak akan terima gitu.
1: Oke. Terus kalau misalnya masyarakatnya udah ngelapor dan sesuai dengan apa yang dilaporkan, apa tindakan yang dilakukan oleh Kemenkum Wilayah Aceh selanjutnya?
2: Dan kita akan melakukan ini pemanggilan pelapor. Kemudian kita akan mengadakan sidang. Setelah mengadakan sidang, kalau memang sudah sesuai ada notaris yang bersalah, maka notaris itu akan kita buat teguran gitu deh. Akan ada diberi sanksi.
1: Sanksinya itu apa?
2: Kalau yang di sini kalau untuk masalah sanksi yang hanya bisa memberikan tuh dari majelis pengawas wilayahnya deh, tidak itu bukan ranahnya dari majelis pengawas daerah. Karena kalau majelis pengawas daerah ini hanya bersifat administratif. Kalau untuk pelanggaran sanksinya adanya di majelis pengawas wilayah. Itu yang ada di provinsi juga kan. Nanti dari majelis pengawas daerah membuat rekomendasi kepada majelis pengawas bahwa oh ini yang kesalahannya apa-apa aja, nanti diurutkan semua gini gitu kan. Okay. Setelah itu baru majelis pengawas juga melakukan sidang lagi nih. Makanya ceritanya panjang ya. Tapi rata-rata sih selesai. Kadang-kadang rata-rata selesai di majelis pengawas daerah aja, tidak perlu direkomendasikan kepada majelis pengawas wilayah. Karena kan kadang-kadang masalahnya tidak selalu berat, dan notaris juga mengakui, masyarakat juga mengakui apa kesilapannya, atau notaris mungkin ada kesalahan sedikit dan bisa diperbaiki, maka tidak perlu berlanjut kepada majelis pengawas wilayah. Karena kalau udah masuk ke majelis pengawas wilayah nanti kalau memang ternyata notarisnya bersalah tetap akan diberikan sanksi. Dan di sini kita Dek kan bersifat adil ya Dek, profesional. Karena dalam tim ini kita ada 3 unsur yang kita libatkan di dalam majelis pengawas ini.
1: Apa aja itu?
2: Jadi ada unsur dari notarisnya, ada dari unsur pemerintahnya, ada dari unsur akademisi. Kenapa begitu? Karena jangan nanti kita memihak sebelah gitu kan. Jadi kita makanya mengambil 3 unsur dari yang duduk di dalam majelis pengawas ini, biar hasil dari keputusan nanti adil gitu.
1: Baik. Bu Ida maksudnya. Bu Ida, kalau misalnya untuk majelis pengawasan pusat itu gimana ya tupoksi tugasnya? Itu mereka ngapain?
2: Iya, kalau untuk majelis pengawas pusat itu berarti kedudukannya kan di ibu kota. Setelah kita memutuskan jika ada notaris yang bersalah atau melanggar, dari majelis pengawas wilayah sudah memberikan sanksi. Sanksinya yang pertama kan ada sanksi lisan, kemudian ada sanksi naik tingkat lagi, sanksi tertulis. Apa juga apabila tidak diindahkan juga masuk ke sanksi pemberhentian sementara notarisnya. Itu wilayah dari ranah dari majelis pengawas wilayah. Dan setelah juga tidak diindahkan, maka masuklah kita akan merekomendasikan masalah ini ke Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta. Ada sih beberapa deh yang sudah masuk kasus yang kita limpahkan ke pusat. Tapi untuk yang beberapa ini belum turun sih hasilnya gimana.
1: Nanti dikembalikan lagi ke wilayahnya gitu.
2: Enggak, nanti mereka akan memutuskan sanksinya apa gitu.
1: Oh, dari pusatnya.
2: Bisa pemberhentian. Kalau yang kasus yang berat-berat bisa pemberhentian deh.
1: Begitu. Mungkin boleh dong Bu Ida diceritakan ya kasus yang paling sering Ibu Ida tangani dari bentuk laporan masyarakat itu apa sih?
2: Ya, kadang-kadang deh kan masalah jual beli ya.
1: Jual beli
2: kayaknya itu top score lah.
1: Kenapa dengan jual beli?
2: Nah, jual beli ini deh. Biasa kan kalau jual beli rumah ya deh. Jual beli rumah kadang-kadang masalah sama developer nih deh. Ini yang paling heboh nih sekarang nih. Jadi banyak nih nasabah menghubungi notaris mau beli rumah gitu. Tapi itu dari pihak developer sudah buat perjanjian mungkin nggak dibangun. Nah, ini kasus baru-baru ini nih deh. Tidak dibangun rumah dan mereka nih malah nyalahkan notaris nih. Karena perjanjian mereka buat sama notaris. Seharusnya kan yang disalahin ya developer dong. Kenapa notarisnya nih ya? Notaris kan sudah berjalan sudah membuat semua aktanya sesuai SOP lah mereka. Tapi masyarakat awam kan nggak ngerti nih deh. Karena mereka merasa, oh ini sudah buat sama notaris nih.
1: Yang disalahkan notaris.
2: Karena yang ingkar janjinya nih developer.
1: Iya.
2: Developer sekarang banyak kan Dek yang menerima uang kita, tapi nggak dibangun ya Dek rumahnya.
1: Betul.
2: Ataupun mungkin jangka waktunya katanya setahun, bisa aja bertahun-tahun nggak selesai. Itu banyak Dek kasus yang masuk.
1: Bahkan uangnya tidak dikembalikan lagi.
2: Iya, uangnya hilang Dek. Mungkin kalau kita bilang banyak kan kasus yang ngetop dari apa? Selebgram Aceh tadi.
1: Iya, betul. Ya, selain jual beli apa yang paling Bu Ida sering tangani kasusnya?
2: Kalau ini ya, ada juga notaris yang enggak buka kantor, Dek. Ada tuh kan udah dilantik tapi enggak buka kantor nih. Jadi kan notaris setelah dilantik itu 30 hari setelah dilantik harus buka kantor. Mereka, jadi banyak nih, ada beberapa nih notaris yang tidak buka kantor, tapi mereka nggak buat juga surat pengunduran diri.
1: Jadi gimana?
2: Jadi nama mereka tetap masuk tuh di di web Kemenkum bahwa mereka aktif gitu.
1: Walaupun nggak buka.
2: Tapi sekarang sudah ditindak sih, Dek. Maksudnya sekarang sudah ketat ya. Kalau memang udah nggak ada laporan, mungkin diblokir akun mereka, diblokir gitu, nggak bisa bekerja lagi. Tapi itu banyak tuh kasus. Terus ini lagi, Dek, satu yang ini merangkap jabatan.
1: Itu juga
2: notaris
1: sering.
2: Kan dilarang merangkap jabatan tuh, Dek.
1: Tapi banyak juga ya?
2: Iya, ada beberapa tuh yang kita terima tuh yang baru kita selesaikan kemarin. Jadi misalnya dengan apa setelah diangkat jadi notaris, dilantik, mereka rupanya ada kerja di BUMN, apa tuh enggak boleh tuh, Dek. Atau jadi dosen, itu tidak boleh, enggak boleh merangkap.
1: Oh, kalau jadi notaris ya udah notaris saja. Iya.
2: Karena mereka kan pejabat negara, pejabat publik, jadi mereka enggak boleh merangkap jabatan.
1: Ya, oke deh. Seru banget ya perbincangan kita, Bu Ida ya. Kita jeda dulu sejenak ya, Bu Ida. Nanti usai jeda kita akan balik lagi, kita akan berbincang lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh sore ini tentunya kami masih menemani Anda dengan dialog series 6 kerjasama dengan Kementerian Hukum Wilayah Aceh, dan kita berbicara tentang layanan kenotariatan, peran Majelis Pengawas Notaris. Tentunya masih bersama dengan Bu Ida. Halo Bu Ida.
2: Iya, halo juga Cik
1: Aira. Oke, kita buka kembali ya kesempatan di sore hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, boleh melalui WhatsApp kami di 0852 8285 4445, atau di line telepon kami di 0651 44336, ya. Oke, kita berbicara tentang tantangan nih Bu Ida. Apa tantangan yang paling sering Bu Ida alami saat menangani kasus-kasus laporan dari masyarakat?
2: Ya, kalau tantangan sih buat sementara ini kayaknya sih aman aja ya. Karena kan kita hanya mengawasi pembinaan kepada notaris, dan kita senang-senang aja sih. Cuman kalau ada tantangannya mungkin notaris kadang-kadang yang kurang kooperatif ya, gitu aja. Kemudian komunikasi dengan notaris mungkin ya ada yang kurang lancar gitu deh. Kalau kita kadang-kadang notaris ini takut deh. Kalau kita mau laku pembinaan, mereka kok takut gitu ya, gitu kan. Padahal kan kita cuman pembinaan administratifnya aja, pemeriksaan buku repertorium, buku akta di bawah tangan, gitu-gitu aja sih deh. Masalah kantor, masalah peralatan kantor yang kita ini, itu aja nggak ada ini. Alhamdulillah notaris di Aceh baik-baik deh. Kita sih banyak nih notaris di seluruh Aceh, mungkin ada sekitar 200 berapa ya, 220-an lah deh.
1: Itu di seluruh Aceh,
2: seluruh
1: ya.
2: Aceh tapi ada ya. Kalau yang wilayah kita yang Banda Aceh sama Aceh Besar, mungkin sekitar ada, kalau Aceh Besar 32, kalau Banda Aceh mungkin 31 mungkin ada gitu lah.
1: Oke, okay, baik. Tapi ada gak sih kendala mungkin yang dialami oleh masyarakat yang ingin melapor?
2: Masyarakat mungkin banyak, seperti tadi Ibu bilang, kadang-kadang mereka gak tahu lapornya kemana ya, dek.
1: Bingung ya.
2: Sebenarnya pentingnya inilah, penyuluhannya ini penting sekali, dek, buat masyarakat. Kadang masyarakat juga segan untuk melapor, punya kasus tapi gak berani melapor ya, dek.
1: Takut ada biayanya ya,
2: takut ada biayanya. Tapi padahal ini gratis, nggak ada yang bayar, yang kalau di kantor wilayah Kementerian Hukum ya, semua juga ditanggapi, diterima. Mungkin himbauan ya Ibu kepada masyarakat, kalau memang ada masalah dengan notaris, jangan segan-segan, langsung datang aja ke kantor wilayah, laporkan, tulis aja sedikit kronologisnya aja permasalahannya apa, nanti akan kita tanggapi, akan kita terima gitu dia.
1: Ya, oke, okay, baik. Tapi dari pihak kantor Kemenkum Wilayah Aceh kan sudah memberi edukasi juga sejauh ini.
2: Karena kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh ini kan perpanjangan dari menteri dia kita ya. Jadi kita untuk bekerja sebagai majelis pengawas ini juga kita mensupport deh ini, sangat mensupport dan memfasilitasi semua untuk kegiatan majelis pengawas ini, termasuk operasional. Kita akan memberikan honor walaupun tidak banyak ya deh kepada anggota majelis, karena di setiap majelis pengawas itu punya anggota 9 orang deh. Tiga dari akademisi, tiga dari unsur notaris, tiga dari unsur pemerintah.
1: Oke, okay, baik. Bu Ida, ini ada pendengar kita yang WhatsApp barusan ya. Assalamualaikum Ibu narasumber. Ya, saya Yusuf dari Aceh Besar. Kalau notaris

0: tanah sulit ditemui atau berulang kali menunda penyelesaian akta, apakah itu bisa dilaporkan ke majelis pengawas notaris atau seperti apa penjelasannya? Terima kasih.
1: Makasih banyak, pertanyaan yang bagus nih. Banyak nih, banyak nih kasus seperti ini. Kadang-kadang notarisnya mungkin itu pasti ada sesuatu nih. Kalau nggak sulit dijumpai ya, adik kan? Mereka nggak, kadang-kadang nggak ada di kantor, alasannya lagi di luar kota.
0: Betul. Di telepon pun nggak diangkat ya?
1: Boleh, langsung aja datang ke kantor Kementerian Hukum HAM. Kementerian Hukum aja, karena kita sudah pisah nih. Langsung aja buat seperti tadi ibu bilang, buat aja laporan sedikit bahwa notaris ini di jam berapa tidak buka kantor atau sudah berapa berapa kali ke kantor. Kalau notaris yang nggak ada, boleh dilaporkan ke kita. Nanti kita kita yang akan menindak aja, atau kita langsung akan menelpon notarisnya.
0: Ada nggak sih mungkin Bu Ida, maksimalnya harus berapa kali sih notarisnya mungkin sulit ditemui?
1: Tidak masuk kantor maksudnya?
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya notaris itu seminggu aja tidak masuk kantor, dia harus membuat cuti loh, Dek. Cuti, dia harus membuatkan izin cuti kepada kantor Kementerian Hukum bahwa dia telah meninggalkan kantor untuk seminggu. Apalagi kalau sebulan itu ada setiap cuti notaris itu kita buat pelantikan, Dek, harus ada notaris penggantinya. Tidak boleh sembarangan notaris meninggalkan kantor.
0: Iya, apalagi udah 1 bulan, 2 bulan.
1: Itu banyak juga, Dek, masalah di notaris yang meninggalkan kantor lebih dari seminggu, tidak melaporkan kepada majelis pengawasnya. Enggak boleh, mereka harus harus melaporkan kalau mereka meninggalkan kantor seminggu, langsung menunjukkan notaris pengganti dan itu akan dilantik,
0: Di kantor. Untuk laporannya itu boleh secara online atau memang harus datangnya langsung ke kantor?
1: Kalau untuk majelis pengawas langsung aja datang, Dek. Kalau online kita, kalau di ini ada sih satu di web kita ya, di link kita apa pintu Aceh gitu ya, di apa mesti saya juga kurang tahu apa bisa menerima yang ranahnya notaris ini apa. Ya kemarin seperti yang saya dengar sih yang masalah kayak perseroan, perorangan itu sih masalah masuk ke kasus-kasus seperti itu ya. Tapi kalau ini boleh langsung teleponnya boleh juga. Maksudnya mau telepon anggota majelisnya juga boleh. Banyak tuh deh yang kita terima telepon, mereka nggak tahu mungkin mau ngelapor kemana kan. Boleh, nanti kita akan arahkan untuk Dek buat sedikit surat, Dek, karena kan nggak mungkin juga kalau kantor nggak menerima surat laporan ya, Dek, kan karena itu kan administrasi kantornya kan harus tertib, Dek.
0: Iya, betul. Oke, menjelang sesi terakhir Bu Ida, apa sih peran kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh dalam mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris di daerah?
1: Ya, perannya sih banyak di kantor wilayah ini, sangat mendukung keberadaan notaris semua. Seperti tadi saya bilang, memberi biaya apa operasional untuk kegiatan majelis, sebetulnya melakukan pembinaan yang sampai ke daerah-daerah Sembelu itu mungkin, itu kan sangat jauh. Itu biasanya dari kantor wilayah sangat mendukung untuk memfasilitasi untuk kita pergi ke daerah Sembelu. Sembelu itu kan mungkin harus ke Medan dulu ya, gitu ya, naik pesawat mungkin biayanya sangat besar tuh ya, ke sana, tapi tetap kita juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan ke daerah-daerah yang jauh, tidak hanya di daerah-daerah yang dekat-dekat dengan kota Banda Aceh aja, enggak, tetap kita melakukan.
0: Baik. Nah, hal apa saja sih Bu Ida yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum menggunakan jasa notaris ya, agar memperoleh pelayanan yang profesional?
1: Kalau menurut saya sih yang paling penting lihat dulu track record dari notaris tersebut ya. Kadang-kadang ada juga notaris yang kayak tadi dibilang jarang buka kantor gitu kan. Nanti kalau setelah dia terima perbuatan perjanjian apa gitu dengan notaris, tiba-tiba dia kabur entah kemana gitu kan. Maka juga itu harus hati-hati, juga dilihat juga dulu, ataupun kalau mau bertanya ke kantor kita dulu, boleh notaris kira-kira mana nih yang ini gitu kan. Kalau mungkin di kantor kita sudah tahu mana notaris-notaris yang ini kan, jadi kita jangan sampai merugikan masyarakat lah.
0: Betul.
1: Jadi begitu, jadi biar mungkin juga notaris juga harus melayani masyarakat itu ya dengan ramah ya, dengan ini biar mungkin dengan datang dengan ramahnya notaris, komunikasi yang lancar, maka banyak mungkin klien-klien yang bisa menerima jasa notaris gitu deh.
0: Oke, baik, mungkin pesan Bu Ida di terakhir dalam dialog kita ini, apa yang ingin Bu Ida sampaikan untuk masyarakat?
1: Pesannya sih buat masyarakat, kalau memang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta, mau akta apapun, dibaca dulu. Dibaca dulu isinya, jangan langsung tanda tangan, Pak. Karena banyak kalau langsung tanda tangan nanti kalau sudah jadi akta kan sudah dibaca, sudah ditanya, sudah tempel semua kan, itu tidak bisa dinilai. Kemudian jangan lupa juga tanya biaya, jangan setelah semua selesai baru nanya biaya, nanti komplain. Kok mahal kali? Nah gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi diharapkan juga kepada notaris juga bekerja harus hati-hati. Lihat bekerja sesuai SOP. Jangan nanti ada laporan-laporan kepada majelis yang nanti akan yang repot notarisnya juga sendiri. Masyarakat juga begitu. Kalau ada permasalahan jangan segan-segan untuk lapor, untuk biar bisa kita paling nggak bisa kita selesaikan lah dengan damai begitu.
0: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih Bu Ida.
1: Sama-sama, Dek Khaira.
0: Sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa di sore hari ini untuk pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkannya melalui RRI Digital, juga streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi langsung di 97.7 FM. Bahkan untuk Anda yang sudah nonton juga kami di YouTube RRI Banda Aceh Live ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk perbincangan kita yang sangat menarik, layanan kenotariatan peran Majelis Pengawas Notaris. Mudah-mudahan semua notaris di Aceh bertanggung jawab atas tupoksi tugas yang sudah diberikan ya. Dan mudah-mudahan juga masyarakat tidak salah paham lagi nih perbedaan notaris di Kementerian Wilayah Hukum sama di PPAT ya. Ya, jangan salah memberi aduan dan juga laporannya ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Bu Ida.
1: Iya, sama-sama Dek Khaira.
0: Oke, selamat sore.
1: Mudah-mudahan Dek Khaira bisa berkunjung ke kantor kami.
0: Baik, terima kasih.
1: Layanannya bisa kita terima di situ.
0: Oke, siap. Selamat sore.
1: Iya, sore Dek Khaira.
2: Banda Aceh sore ini. Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh. Pro 1
3: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

يدخل الجنة خضب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini dengan cuaca yang sangat terik dan juga cerah berawan. Saya Khaira juga masih menemani Anda dari studio ya. Oke, di sore hari ini pendengar coba kita update dulu informasi cuaca. Dan untuk Anda yang berada

Anda di seputaran Banda Aceh ya. Saat ini cuacanya sebagian cerah dan juga berawan dengan suhu sekitar 33 derajat Celcius. Nah, nanti pendengar kalau menjelang petang, kondisi diperkirakan tetap cerah berawan, namun masih dapat terjadi peluang hujan sekitar 35 hingga 50%, sehingga perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, pendengar, untuk sore hari nanti tentunya suhu di angka 31 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapannya yang cukup tinggi ya, sehingga memang terasa lebih panas. Nah, kalau angin ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 6 sampai dengan 18 km per jam. Oke, untuk Anda juga pendengar yang berada di wilayah sekitar Banda Aceh seperti Aceh Besar, Darul Imara, Ingin Jaya, Kerung Barona Jaya hingga pesisir. Nah, umumnya cerah berawan hingga berawan pada sore hari. Kalau menjelang malam terdapat potensi hujan ringan hingga hujan disertai petir di beberapa lokasi. Nah, BMKG juga mengingatkan adanya peluang pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Aceh akibat kondisi atmosfer yang masih mendukung cuaca yang signifikan. Oke, bagi Anda pendengar ya, bagi masyarakat dan juga nelayan khususnya ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan masih relatif dan juga aman pada sore ini, namun sebaiknya tetap menyiapkan payung atau jas hujan karena potensi hujan meningkat menjelang malam. Nah, untuk Anda yang berada di perairan Sabang Banda Aceh ya, kondisi laut umumnya memang sedang dengan angin dari arah barat daya yang sesekali memang menguat. Nah, untuk Anda nih nelayan dan juga pengguna transportasi laut dihimbau juga memperhatikan informasi cuaca maritim yang terbaru dan juga terupdate sebelum berlayar. Demikian untuk informasi cuaca di sore hari ini pendengar, dan mungkin untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Oke, di sore hari ini kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya, dan juga informasi-informasi yang terupdate, terkini dan juga teraktual. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
5: muah, muah. Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Humble sekali ya, si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
7: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
7: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
7: kali.
6: Selamat pagi.
7: Ih, Roman nih.
6: Hai Tika, selamat pagi.
7: Ih, Roman.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers, bahas kasus curas oknum polisi. Berita lainnya, Komisi Informasi Aceh laksanakan monif keterbukaan informasi publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, pendengar, berita utama kita mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas oknum polisi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif, dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi, dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut, termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
2: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari penyelidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan pendalaman di dalam lagi, nanti kita akan sampaikan.
1: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Informasi Aceh atau KIA melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Bukan informasi di Aceh harus begitu.
4: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi MONEF Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEF ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik, yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Aceh, dan partai politik nasional maupun lokal.
5: Wilayah hukum provinsi Aceh. Di tahun ini ada 7 kategori, tadi disampaikan oleh Perwakilan dari Kantor MONEF, ada 7 kategori, yaitu dari usaha SKPA, pemerintahan badan kota,
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
6: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, cepat.
4: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. BNN Loksmawe memberikan edukasi bahaya narkoba kepada siswa baru di SMA Al-Quran Ar-Raudah. Berikut laporan Anita Diana.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa baru SMA Al-Quran Ar-Raudah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kemarin. Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar dengan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi narkoba sejak dini. Katim Pencegahan BNN Kota Loksemawe Muhammad Iqbal SSTP MSOS menjelaskan bahwa narkoba dapat merusak kesehatan fisik, psikis, dan mental, bahkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdosis. Karena itu, ia mengingatkan siswa agar tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun karena dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.
8: BNN Kota Loksemawe melalui Seksi Pencegahan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi SMA Al-Quran Ar-Raudah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan kepada siswa-siswi agar mempunyai wawasan tentang bahaya narkoba, sehingga mereka sadar paham bahaya narkoba bagi tubuh mereka, sehingga nantinya mereka mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Sehingga kegiatan ini nanti mereka kita harapkan menjadi penggiat-penggiat anti narkoba untuk menyampaikan bahaya narkoba bagi lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya pesan-pesan bahaya narkoba bisa tersampaikan di lingkungan keluarga masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Kegiatan ini sangat penting karena dengan meminimalisir angka permintaan narkoba, sehingga nantinya apabila generasi-generasi bangsa mempunyai sikap untuk menolak narkoba, sehingga para pengedar narkoba tidak akan laku barangnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Loksemawe.
7: Melalui penyuluhan tersebut, BNN Kota Loksemawe berharap para siswa memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, serta menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus Badan Narkotika Nasional.
0: Pendengar, pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
9: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa kampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
10: Di kampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah wakaf. Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
9: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Rektor Universitas Teku Umar atau UTU, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Rektor Universitas Teku Umar, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU, Senin siang. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi. Turut hadir Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan. Hadir pula para dekan, dosen, ketua MPD Aceh Barat serta tamu undangan. Momentum tersebut menandai dimulainya amanah baru bagi pejabat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan keuangan dan administrasi di lingkungan Universitas Teuku Umar. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum yang baru dilantik, Dr. Mursyidin, menyatakan dirinya dipercaya menggantikan posisi Wakil Rektor 2 yang sebelumnya dijabat oleh Rektor saat ini. Menurut Mursyidin, dirinya akan melanjutkan visi Rektor UTU dalam mewujudkan kampus yang gemilang, transformatif, dan memiliki daya saing tinggi.
12: Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Rektor, Rektor Kumar, juga kepada Rektor Unimal, Assalamualaikum Saleh. Kemudian saya diperbantukan, diberi izin untuk menduduki jabatan di sini. Saya tetap sebagai dosen Unimal. Ini bukti bagian daripada kerjasama kolaborasi antar perguruan tinggi. Apabila dibutuhkan dari perguruan tinggi yang lain, itu diberikan secara izin yang. Target awal terutama kalau dalam bidang perencanaan keuangan dan umum ini, itu adalah bagaimana saya akan membuat plan khususnya kepada SDM ini, bagaimana dosen-dosen kita yang masih S2 itu kita percepat mereka untuk melanjutkan S3 ke depan. Ini salah satu bagian penyiapan SDM kita ke depan.
11: Mursyidin yang juga merupakan dosen Universitas Malikus Saleh atau Unimal menyebut penugasan di UTU menjadi bukti terjadinya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelantikan tersebut, Universitas Teuku Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung peringkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mempercepat terwujudnya visi UTU sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menggelar pemberdayaan masyarakat pada pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
13: Siswa Universitas Teguh Umar Utuh Labuh menggelar kegiatan pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himaka 3 Utuh Labuh itu. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola ikan menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu juga kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmunya yang diperoleh selama di perguruan tinggi itu. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himaka 3 UTU Dr. Wintah mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ini merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Zalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah gelar prosesi adat menyurahin anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru. Namun, hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
2: Insya Allah, amanah yang maine BBN kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami cuba amanah ku BBN mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak amanah ini untuk meraih cita-cita. Dan kita berharap BBN tentu anak-anak di BBN akan menjadi orang-orang yang sukses.
1: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
3: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
1: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Lanut Maimun Saleh menggelar donor darah dan juga pengobatan massal dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Aksi sosial tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Lanut Maimun Saleh bersama Satrat 101 Sabang menggelar donor darah dan pengobatan massal di Gedung Serbaguna Lanut Maimun Saleh. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang melalui aksi kemanusiaan di bidang kesehatan. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo ABM Han mengatakan, donor darah dan pengobatan massal merupakan rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 yang mengusung tema Bakti TNI AU Indonesia Maju. Tahun ini, selain donor darah, Lanut Maimun Saleh juga memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kota Sabang.
2: Kita ada kegiatan donor darah dan pengobatan massal. Di sini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka kepedulian pada masyarakat dan menunjukkan implementasi dari Bakti TNI AU yang kita peringati di tahun ini. Kita berusaha untuk menjangkau masyarakat. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya melaksanakan donor darah, pada kesempatan kali ini kita ada pengobatan massal.
1: Pelaksanaan donor darah melibatkan PMI Kota Banda Aceh, PMI Kota Sabang, Blood for Life Foundation atau BFLF, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang. Dari target 80 kantong darah, panitia berhasil mengumpulkan 86 kantong darah dengan jumlah pendaftar donor sebanyak 111 orang. Sementara itu, Kepala Kesehatan Lanut Maimun Saleh, Dr. Brahmana Kusumajati menjelaskan pengobatan massal ditargetkan melayani 50 peserta. Namun seluruh masyarakat yang datang tetap mendapatkan pelayanan meskipun jumlah pesertanya melebihi target yang telah ditetapkan.
3: Sasaran kami ada 50 orang yang mengundang masyarakat-masyarakat gampong-gampong di sekitar Kota Sabang. Daftarnya sampai 60. Untuk saat ini masih berjalan pendaftaran. Kalau untuk melebihi tetap akan dilayani. Jadi meskipun memang ada sasarannya, kalaupun memang nanti ada masyarakat lain yang juga berobat, kami tetap melayani.
1: Sebanyak 59 warga mendaftarkan diri untuk mengikuti pengobatan massal dan 52 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Brahmana, penyakit yang paling banyak ditangani didominasi hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, dan stroke pada masyarakat berusia di atas 40 tahun. Pelayanan tersebut didukung tenaga kesehatan dari Lanut Maimun Saleh, RSAL, J. Lilipori, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang yang menyediakan obat-obatan lengkap. Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang berharap kegiatan tersebut dapat terus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama sekaligus mempererat kebersamaan melalui aksi kemanusiaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam donor darah guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Bunda PAUD Subulus Salam menggandeng UMSU guna tingkatkan kapasitas pendidik demi wujudkan transisi PAUD ke SD yang ramah anak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Bunda PAUD Kota Subulus Salam Hajah Yardina Jai terus mendorong penguatan program transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Langkah itu diwujudkan melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU guna meningkatkan kapasitas dan kualitas para pendidik anak usia dini di Kota Subulus Salam. Komitmen tersebut diperkuat melalui konsolidasi langsung bersama jajaran Dinas Pendidikan serta pengurus PAUD sekecamatan Runding. Pertemuan itu digelar di UPTD SD Negeri Simpang 4 Dah dan menjadi wadah penting untuk menyelaraskan persepsi dan metode pembelajaran antar jenjang pendidikan. Dalam arahannya, Hajah Yardina J menegaskan bahwa perubahan pola mengajar ini menuntut kesiapan pendidik untuk menerapkan 3 target utama mulai tahun 2026. 3 poin penting tersebut mencakup penghapusan tes salistung sebagai syarat masuk sekolah dasar, penerapan masa perkenalan sekolah selama 2 minggu, serta fokus pembelajaran pada penguatan 6 kemampuan dasar anak.
5: Sudah sana, bukunmu lagi mata saya tidak dapat-dapat. Siapa yang mewakili Ustaz Adan? Tidak ada. Jadi, here for informasi ini, maunya jangan kita tinggal. Karena posyandu di MV mau dihadus. Masuk posyandu SPM. Mungkin dalam SPM ini apa aja? Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang PU.
4: Melalui kolaborasi antara Bunda PAUD, perguruan tinggi dan seluruh tenaga pendidik, Kota Sebelum Salam optimis mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, nyaman dan menyenangkan bagi masa depan anak-anak di jenjang sekolah dasar. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hai warga kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, selamat sore. Selamat menikmati suasana sore Anda. Dan juga untuk Anda yang di sore hari ini masih disibukkan dengan aktivitas dan juga pekerjaan Anda, baik yang lagi di kantor, yang sedang menyelesaikan deadline laporannya, bahkan juga ada yang sedang di pasar dengan disibukkan oleh konsumen dan juga dagangannya yang super laris manis ya, mudah-mudahan di sore hari ini ya. Oke, di sore hari ini pendengar, kita hadirkan kembali informasi untuk Anda berbicara tentang harga kebutuhan pokok naik tapi pembeli justru makin sepi ya. Kira-kira ada apa sih dengan aktivitas jual beli di pasar, khususnya pasar Almahira Banda Aceh? Nah, ternyata pendengar, suasana pasar Almahira di Gampung Lamdingin Banda Aceh dalam beberapa hari terakhir terlihat lebih lengang dari hari biasanya. Dan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, dan juga kerupuk, daya beli masyarakat justru menurun. Nah, salah seorang pedagang yaitu Asyabul Yamin mengatakan banyak pembeli kini hanya membeli kebutuhan seperlunya agar pengeluaran tetap terkendali. Akibatnya omset pedagang pun ikut menurun. Selain itu juga, para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga pasokan dan menstabilkan harga bahan pokok. Mereka juga meminta setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk yang berdampak pada distribusi pangan, benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan agar pasar tradisional kembali ramai dan juga ekonomi pedagang bisa kembali bergerak. Nah, demikian pendengar untuk informasi ini. Ternyata pasar sepi disebabkan karena bahan pokok yang naik seperti telur, minyak goreng, ikan, dan bahan pokok lainnya ya. Untuk informasi ini dan juga informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Kami temani sore Anda dengan pilihan musik terbaik dan juga alunan-alunan yang bernada sangat khas ya. Di sore hari ini kita dengarkan bersama lagu darinya Benson Boone dengan judul If You Still Love Me. Salam dengarkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Fia, Fia.
2: Ya.
1: Main torong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon.
2: Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas.
1: Atau terang matanya nampak saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
2: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di sore hari ini terlihat dari kacamata Pro 1 aktivitas di lapangan Blang Padang cukup padat juga ya. Seperti biasa aktivitasnya ada jogging, ada jalan santai, ada yang main basket, ada yang main bulu tangkis. Kemudian juga ada yang lagi buat konten, ya kan? Ada yang lagi foto-foto. Pokoknya beragam deh aktivitas di depan kantor RRI kita tercinta ini ya. Oke, di sore hari ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang dari kantor atau ingin berpergian kemana, mungkin mau menikmati sunset di sore hari ini ya, di Pantai Lampu dan juga Lu Ngaca Besar, mudah-mudahan perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Untuk Anda juga nih pendengar yang lagi di rumah, yang lagi bersantai ditemani dengan cemilan sore dan juga satu gelas teh ataupun satu gelas kopi, bercerita, bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, ponakan, bunda, kakak, adik, pokoknya selalu happy deh di sore hari ini ya. Oke, coba kita update informasi pendengar di sore hari ini, khusus ini ya untuk ciwi-ciwi di kalangan anak muda, bahkan yang suka banget ya ngubah warna rambut yang menjadi dari warna hitam bisa menjadi warna merah, biru, ungu, pink atau warna-warna ceria lainnya. Dan ternyata itu memang sudah menjadi tren ya. Nah, pendengar, namun di balik pilihan warna yang mencolok tersebut, menurut pandangan dari psikologi bahwa keputusan seseorang untuk mewarnai rambut juga dapat mencerminkan beberapa aspek kepribadian. Nah, meski demikian, tentunya para ahli juga menegaskan bahwa warna rambut tidak dapat dijadikan patokan mutlak untuk menilai karakter seseorang. Ya. Oke, di sore hari ini pendengar, kalau kita berbicara tentang warna rambut, kita sering banget ya menjadi sinyal identitas kita sendiri, dan terutama bagi mereka yang merasa memiliki rasa terhadap suatu komunitas atau kelompok secara internal yang tidak selalu berkolerasi dengan penampilan eksternal mereka. Mungkin untuk informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya kembali di portal resmi kami rri.co.id. Tapi bagaimana ya kalau menurut Anda pendengar, apakah warna rambut seseorang bisa menilai karakter orang tersebut atau seperti apa? Boleh ya untuk memberikan tanggapan Anda di 0852 8285 4445. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh sore ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda, pendengar. Perlahan juga langit kota Banda Aceh mulai berubah warna ya. Dari tadi yang warnanya biru cantik, sekarang perlahan berubah warna menjadi warna orange atau warna jingga. Oke, di sore hari ini coba kita update informasi, pendengar, dan ada kabar baik banget nih ya. Ada 4 pelajar Aceh terima beasiswa ke Tiongkok. Aduh, siapa sih yang gak bangga ya kan jadi penduduk warga Aceh, apalagi orang tuanya yang mendapatkan kabar seperti ini untuk anak-anaknya. Oke, dan ternyata, pendengar, pemerintah Aceh terus berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan juga berdaya saing global. Dan salah satunya, ya benar banget, pemberian beasiswa kepada 4 pelajar Aceh untuk melanjutkan pendidikannya di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, pendengar, tentunya keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh, sekaligus juga investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Nah, 4 pelajar itu siapa aja sih? Oke. Untuk informasinya, 4 pelajar tersebut yang menerima beasiswa adalah Enver Maulana Aufasyah Putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Kemudian ada Mas Salmina Mukhayat Syah dari Mas Jemala Amal Lungputu. Dan juga dari Kabupaten Jemala Amal Lungputu, Kabupaten Pidijaya maksudnya ya. Serta Muhammad Izian Azhar dan juga Muhammad Badawi Fadila dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Nah, pendengar, sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif bahasa Mandarin selama 3 bulan di Marowali, Sulawesi Tengah. Pelatihan tersebut menjadi bekal sebelum memulai perkuliahan pada September 2026. Aduh, ikut bahagia deh ya. Mudah-mudahan mereka seterusnya bisa membawakan nama harum Aceh ya, apalagi ke kancah internasional untuk melanjutkan studinya. Oke, dan selain itu tentunya pemerintah juga meyakini program beasiswa ini akan melahirkan generasi muda yang unggul, berwawasan global, dan mampu menjadi penggerak pembangunan Aceh, khususnya dalam mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi di masa depan. Oke, selanjutnya siapa nih untuk Anda, mungkin anak-anak Anda ya kali, pendengar, yang akan menjadi penerima beasiswa dari pemerintah Aceh untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Amin. Oke, di sore hari ini kami kembali menemani Anda dengan lagu dari Yabudi Doremi dengan judul Ada Untukmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Haven't you heard I'm the internet girl?
4: I'm getting out of here.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, dan lagu terakhir darinya Kanesia Yusuf dengan judul Harusnya Dirayakan sudah mewarnai kebersamaan kita menjelang pelaksanaan sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Oke pendengar, seperti biasa kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Todi. وهو العزيز الحكيم.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعوي كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para hadirin sidang pendengar Khalaqah Maghrib yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada pengajian tentang fiqh berjamaah sudah sampai kepada matan Faslun berkata yang mulia musannif Imam Nawawi rahimahullah La yasihu iqtida'uhu biman yu'lamu butlanu salatih Tidak sahlah mengikut imam Tidak sah seorang makmum mengikuti imam Imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam Dengan bahasa Imam Nawawi mengatakan biman yu'lamu butlanu salatih dengan orang-orang yang sudah dimaklumkan arti daripada alima di sini bermakna yakin bukan alima bermakna dhan dengan orang-orang yang sudah diyakinkan batal salatnya oleh al-mahalli memberikan contoh siapa orang tersebut seperti mengetahui si makmum dengan berhadasnya imam ilmihi ka ilmihi bi hadatsihi au najasatin saubihi li'annahu laisa fi salatin oleh si imam sudah berhadas atau bajunya si imam bernajis najasati thawbihi dalam keadaan imam berhadas atau bernajis bajunya si imam oleh si makmum sudah yakin kayakin oleh makmum bahawa imam menghadas atau oleh makmum yakin bahawa baju imam bernajis. Kenapa dikatakan yakin? Dengan maksudnya ya'lam atau ilmih bermakna yakin. Karena di ketika sangkaan seseorang kepada orang lain yang bahawa orang lain berhadas, itu sangkaan tersebut tidak memberi arti apapun. Imam menghadas makmum baru sekedar sangkaan sang imam hana tahudu sang imam menajis baje itu tidak boleh jadi maknanya oleh getanyo makmum beryakin imam itu berhadas boleh semisal oleh si makmum pernah sebelum imam menjadi imam pada suatu salat oleh makmum na pernah kekalan imam tersebut bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram misal
atau oleh si makmum pernah mendengar bahwa oleh makmum pernah mendengar imam tersebut keluar angin. Ketika imam keluar angin, boleh saja imam tersebut lupa bahawa dirinya sudah batal wudu, bahawa draw ketanya nak pernah tibik gentul, sangkaan ketanya mantong nak wudu, bedah imamnya gedong imam. Oleh si makmum yang mengetahui peristiwa yang bahawa imam tersebut keluar angin, itu namanya ilmihi. Kayakin oleh si makmum imam tersebut berhadas. Yang dikedika posisi lagi nyan, keadaan kan lagi nyan, maka jinan geken ilmihi. Yakin si makmum bahwa imam itu berhadas, maka tidak boleh lagi mengikuti imam tersebut. Dengan bahasa matan Imam Nawawi, biman yu'lam butlanu salatih. Imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Contoh yang kedua oleh Al-Mahalli memberikan contoh au najasatin saubihi. Oleh si makmum yakin bahawa baju yang dipakai oleh imam, bahawa baju tersebut bernajis. Lagi cerita bunuh si, boleh jadi oleh si makmum melihat dengan mata kepalanya. Ayuh yakin, surah yakin salah satu adalah perkara-perkara yang diperdapatkan dengan salah satu panca indera yang lima. Duh kekalon li makmum bahawa imam kamu najis bajai. Tentu dengan najis-najis yang bukan najis yang dimaafkan. Yang dalam keadaan lagi nyan, oleh si makmum apakah sah mengikuti imam tersebut? Yang di sini oleh imam ini mengatakan la yasihu iqtida'uhu biman yu'lam butlanu salatihi. Tidak sah oleh si makmum mengikuti imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Berbeda masalah dengan sangkaan ketanya. Itu tidak berefek kepada tidak sah mengikuti imam. Misal, dugaan ada satu bejana yang berisi air yang belum mencapai dua kullah. Dua kullahnya nyo beda-beda pendapat dengan liter ketanya. Tapi peribadi ulun tuan ulun condong kepada pendapat yang mengatakan dua kullah tersebut adalah 216 liter. Kah? Satu timba bejana air yang airnya sedikit, makna sedikit tidak mencapai dua kullah. Oleh si makmum, seseorang melihat bejana tersebut dilewati atau padum-padum boh anjing athe berkeliaran di dekat bejana. Dugaan oleh si yang melihat, ada satu salah satu daripada anjing tersebut meminum air dalam bejana. Menyobahata kitab kekun, dalam bejana yang ada air yang belum mencapai dua kullah, air sedikit. Nah, athe yang pertama uleh dalam bejananya, memasukkan kepala anjing dalam bejana. Ada orang yang melihatnya. Tetapi orang yang melihat anjing memasukkan kepalanya dalam bejana, yang dia lihat anjing memasukkan kepala dalam bejana, tidak setempat
orang itu melihat bahwa anjing itu meminum air dalam bejana. Yang beda masalah. Ya, oleh yang melihat, dugaan kuat air tersebut sudah diminum, dijilat oleh anjing. Tetapi untuk melihat, memastikan apakah terlihat bahawa memang anjing tersebut minum air, percuma pertama ulai pantau. Nyo kajian fiqih para imam madhab, para ulama-ulama mutakhirin syafi'iyah membahas tentang masalah tersebut. Kena pegah pada masalah tersebut. Sesuatu yang belum kita lihat dengan mata kepala,

Orang yang berwudu dengan air tersebut terus menjadi imam. Oleh yang melihat bahwa imam tersebut berwudu dengan bejana yang dugaan kuat, yakin tidak? Karena masalah bunuh, yang melihat tersebut tidak sempat melihat bahwa air anjing tersebut menjilat air yang ada dalam bejana. Hana kalon yang nak kalon ate pertama ulai dalam bejana nyantagai. Di ketika ada orang yang berwudu dengan air tersebut terus menjadi imam, apakah boleh bagi orang yang melihat anjing menjulurkan kepalanya dalam bejana? Apakah orang tersebut boleh mengikuti imam tersebut? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan surah man yu'lam butlanu salatih. Kita tidak bisa meyakinkan bahwa imam sudah batal salat karena berwudu dengan air bernajis. Tidak. Yang kementong sangkaan getanyo yang bahwa air itu bernajis. Belum sampai tingkatan yakin. Makanya oleh imam-imam madhab, oleh para-para ulama-ulama, semisal Imam Nawawi, dengan bahasanya biman yu'lam, beryakin bahwa imam kabata salat baru hanasah gedanyo ikut. Bukan dhan, bukan bima yadhunnu, tapi bima yu'lamu, yang bernama. Dan tidak boleh, sangat larang bagi getanyo tajassus, mengintip-ngintip orang lain. Kiban getri semayang imam, tajak intip, tajak mata-matai, tidak boleh, tidak ada urusan. Ketika kata perdapatkan secara yakin, apakah kebetulan kadang-kadang yang menjadi imam tersebut sabra bersahabat dengan makmum ngan urung dua urungnya. Kali getut-getut benar. Kali keluar angin makmum imam tersebut. Mungkin lupa menganggap dirinya belum kentut, dua langsung menjadi imam oleh makmum yang memang sudah meyakini bahwa imam itu keluar kentut, angin, berhadas. Maka tidak sah mengikuti imam tersebut. Nyan masalah di tino. Kenapa? Li'annahu laisa fi salatin. Karena jelas imam tersebut bukan orang yang sedang melakukan salat. Ana tah tu mayang imam. Jino bunyo masalah haji bukan masalah sangkaan. Makanya hati-hati. Belu dah ikut but. Dua bulan kah haji dah ikut imam mentaboh ni. Itu salah. Nyonya salah pengertian, nyonya salah surah. Jadi dengan bahasa bunda, yu'lam, meyakin. Jadi ketika tidak kita yakini, mentong sangkaan. Lagi kasus yang lun pegah bunda. Dengan contoh, satu bejana yang dilihat oleh seorang yang bahwa di bejana tersebut ada anjing yang sudah menjulurkan kepalanya tapi tidak sempat terlihat anjing itu minum air. Nyan mentang hukum air itu suci menyucikan. Memenyo lagi nyan ke masalah, lagi nyan kasus ke tegedi. Padahal kong karab mendekati. Karab mendekati, tikurung puluh, tikurung persen. Menyo uathe, kaif tamang ule lam i, pasti jeb i. Tapi para ulama diketika tidak sempat terlihat mulut anjing hana batah tapi hana, tapi akhirnya naik pertama ulai lah mujana. Oleh ulama tetap mentangguh hukum air itu suci menyucikan. Nyo masalah al yakin la yuzalu illa bil yakin. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa runtuh yakin tersebut kecuali dengan datang yakin yang berbeda. Air suci menyucikan, yakin air itu suci menyucikan, tidak tersentuh, tidak

0: Mulaqah bersentuhan dengan najis. Baru hukum air itu najis kapan? Ketika yakin air itu sudah bersentuh dengan najis, itu baru hukum najis air tersebut. Kalau tidak yakin, maka tetap masih air tersebut dihukum dengan suci. Nyon le kasus misal bak kedai kopi. Di tempat toilet, di WC, kadang-kadang di sebagian warkop tersedia cuma sebatas timba. Timba kecil menyonai mungkin sekitar 10 atau 20 liter. Diketika orang jep kopi beristinja geculok i dengan pakai gayung, kemudian membasuh najis keluar macam-macam, seorang, dua orang, tiga, dan air dalam timba tersebut apakah dihukum masih suci atau sudah bernajis? Ketika getamau datamau tanya bantakalan ilam timba, kemungkinan besar menyuruh untuk gerah najis, percikannya akan terpercik ke dalam bejana tersebut. Dugaan kuat. Untuk tak yakin belum, karena kita tidak melihat. Yang status air tersebut selama belum diyakinkan, belum dilihat dengan mata kepala yang memang ada tersentuh dengan najis, maka selama belum yakin air tersebut masih dihukum dengan suci. Nyo kadang-kadang pakai lun begah lagi, nyo na salah pemahaman. Di ketika datang ke suatu tempat untuk kencing atau berak, na pernah kagetama getubi tema batal. Pakai i dalam WC hana truh dua kulah. Apa urusan dua kulah? Dua kulah tersebut adalah apabila bersentuh dengan najis. Air dua kulah apabila bersentuh dengan najis, selama tidak berubah, maka air itu suci. Walaupun sudah tersentuh dengan najis, karena sudah dua kulah. Menyogolam terus dua kulah kan? Ada urusan siapa? Oh, kadang narut najisnya masalah pun. Dalam bab taharah tidak ada kadang-kadang. Makanya sebagian para orang-orang awam sebahagiannya membawaki kepada penyakit was-was karena masalah yang lagi nyong, menganggap kadang kan najis, kadang hana najis, tidak najis. Selama tidak diyakinkan, ada terlihat dengan mata kepala, tidak terlihat dengan mata kepala air itu bersentuh dengan najis, maka selamanya mantang hukum air tersebut suci. Ya, benar masalah. Kembali kepada masalah tidak sah mengikuti imam dengan bahasa biman yu'lam butlanu salatihi. Tidak sah mengikuti imam dengan orang-orang yang diyakinkan. Ingat yu'lam bahasa Imam Nawawi, yang sudah diyakinkan bahwa imam tersebut bernajis. Selama tidak diyakinkan, maka boleh untuk mengikutinya. Ketika sudah yakin imam itu bernajis, maka tidak sah dengan alasan li'annahu laisa fi salatin, karena imam tersebut tidak ada ia dalam salat. Yang pertama. Yang kedua, au ya taqiduhu, yang diatafkan kepada yu'lam biman ya'taqiduhu ay butlana. Tidak sah mengikuti imam, imam yang sudah beretiket, yang sudah diiktikadkan oleh si makmum akan batal salat. Semisal mujtahidan ikhtalafa fil qiblat. Contoh, oleh Imam Nawawi nyatakan ka mujtahidin, seperti dua orang yang mujtahid. Mujtahid di sini mujtahid bermakna logat, yang mereka berselisih keduanya dalam masalah kiblat. Si A ahli kiblat, paham tentang ilmu falak, ilmu astronomi. Si B begitu pula. Oleh dua orang tersebut, salah satunya menjadi imam. Si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Menurut si A, ijtihad si A, ilmu yang ana baktia tentang ilmu falak ataupun ilmu astronomi, kiblatnya adalah mereng ke kanan, tidak lurus. Misal ya mujtahidan ikhtalafa fil qiblat, oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau mengatakan, walau sekalipun mereng sedikit ke kanan atau ke kiri. Menurut si A, mereng ke kanan. Menurut si B, tentang ilmu, dengan ilmu yang dia kuasai, kiblat dalam pada tempat tersebut, tidak ada mereng, lurus. Menurut si A, mereng. Menurut si B, lurus. Kedua-duanya dasar ilmu. Kedua-duanya dasar mereka menguasai tentang ilmu, tentang kiblat. Nyo beda dengan mukallid. Mukallid semisal ke tanya. Tanya kah nama pemilih kiblat? Ada saudara ke tanya yang kah faham ilmu kiblat, orang Kemenak mengukur suatu kiblat di suatu masjid, maka kita mengikuti ijtihad saudara kita. Karena mereka faham tentang ilmu kiblat. Nyalai masalah le. Nyo masalah tak uraikan di sini tentang yang menyangkut dengan matan. Kamujtahiden. Dua orang mujtahid, mereka ada kesanggupan untuk menggali tentang di mana di kalau salat di tempat masjid A, ke mana kiblatnya. Oleh dua orang tersebut ikhtilafa, berselisih. Si A mengatakan mereng ke kanan sedikit, si B mengatakan lurus. Ya taqiduhu, kembali pada masalah, tidak sah mengikuti imam yang imam tersebut menurut etikat si makmum bahwa imam tersebut batal salat. Menurut si B, karena kiblatnya ya madhab Syafi'i, karena kata Syafi'i yang diwajibkan adalah menghadap ain kiblat, ini masalah ini di luar masalah madhab yang lain. Ada madhab Malik, Hanafi boleh jihad kiblat. Jom, lain masalah. Yang kita bahas adalah tentang madhab yang kita anut. Mayoritas kita yang orang Aceh Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i yang menjadi masalah kiblat, menghadap kiblat adalah ain kiblat. Menurut si A, mereng ke kiri atau ke kanan. Menurut si B, lurus. Dalam masalah tersebut, jelas menurut si A, si B tidak sah salat karena kiblat hana betul. Menurut si B yang menjadi makmum, si A tidak sah salat yang menjadi imam karena dia agak mereng ke kanan. Kedua orang tersebut hana perlu bertengkar, hana perlu mendawa beten ego, kan kedua-duanya dasar ilmu. Si A dasar ilmu, si B dasar ilmu, karena mujtahidan mereka kedua-duanya. Cuma sagai, dalam masalah berjamaah, maka mereka tidak sah saling ikut mengikuti. Silakan mereka salat menurut ilmu tentang kiblat yang ada pada diri mereka masing-masing. Si A, menurut ilmu si A, agak mereng ke kanan. Ya, silakan dia salat mereng ke kanan. Si B lurus, ya silakan dia salat lurus. Tapi untuk saling iktidaan, mengikuti imam, si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Itu waktu asar balik dia mah. Nyo lu ikut ron imam, ron ke mereng ke kanan. saya lurus, walaupun saya lurus, saya sangat menghargai ilmu anda, tetap saya ikuti. Tidak, kau lagi yang toleransi. Dan inti toleransi karena dia dasar ilmu, tapi ilmu dia agak ke kanan, menurut ilmu saya tidak ke kanan, lurus, tapi tetap saya ikut. Toleransi salah. Toleransi tidak saling menyalahi. Yang taqiduhu, menurut iktiqat, katanya, katanya hanya sah semayang, cuma tak ikut. Karena katanya, posisi qiblat agak ke kanan. Kalau ke kanan, bukan lagi ain qiblat, menurut ilmu sibih. Tetap tidak sah ikut. Bentuk toleransi hingga menyalahi aturan. Nyolu ikut roh nilai mu'luhu itu wata athalun balik. Tidak boleh. Silakan mereka salat sendiri-sendiri saling menghormati. Si A salat sendiri, si B salat sendiri. Tidak boleh saling mengikuti. Itu surah ya'taqiduhu. Karena etikat si makmum, si imam tidak sah salat. Kenapa? Kiblatnya ya, salah. Yo, contoh yang Imam Nawawi sebutkan dalam langsung dalam matan beliau, ka mujtahidaini ikhtalafa fil qiblat. Ka lanjut au fi ina'aini. Ya, makanya saya katakan tadi mujtahid di sini adalah mujtahid bermakna logat. Orang yang berijtihad, dua orang yang berijtihad yang selisih berbeda hasil ijtihad keduanya pada masalah bejana. Minal ma'i daripada pada fi ina aini pada dua bejana. Minal ma'i daripada air tahir wa najis. Yang mana yang suci, yang mana yang najis? Satu bejana suci, satu bejana najis. Bi an ada ijtihada ahaduhuma ila ghairi ma ada ilaihi ijtihadul akhar fil masalatain. Dua bejana tersebut hasil daripada penelitian ijtihad bahasa logat. Ada dua bejana, salah satu daripada bejana sudah dijilati oleh anjing, terlihat dengan mata kepala anjing menjilat air dalam salah satu bejana. Bukan dugaan, memang kata terlihat. Satu najis, satu suci. Kah, dari yang dua bejana tersebut, dua buah bejana yang sabah suci, sabah najis, yang toh suci, yang toh najis, nyo masalah. Berbedalah. Dua orang dalam mengambil kesimpulan, memeriksa. Si A memeriksa, berijtihad, bersungguh-sungguh mencari alamat, tanda-tanda yang menunjukkan yang mana air yang suci, yang mana yang najis. Oleh si A dasar penelitiannya, misal, misal, contoh, untuk mangat tamupu. Dua bejana, satu dijelati oleh anjing, najis, satu suci. Di ketika menurut si A yang dijilati oleh anjing bejana A, menurut si A. Kenapa? Karena dasar pengamatan undun tuan yang ke si A. Na tapak athe dekat bejana A. Sedangkan dekat bejana B hana tapak. Menunjuki dengan adanya tapak itu satu alamat menunjukkan berarti yang mendekati kepada najis adalah bejana A karena alamatnya ada tanda nadapathe yang dekat bejana A. Makanya oleh saya mengambil kesimpulan menurut dun bejana A yang najis. Berwuduklah si A dengan bejana B. Oleh si B, oh lun lu ikut ron mentong, menyukan menan ron begah lun lu ikut ron. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika dia ragu-ragu apakah bejana A atau bejana B, oleh si B harus memeriksa sendiri. Masalah itu. Ketika memeriksa akhirnya kesimpulan sama lagi si A, itu boleh-boleh saja. Berarti si B tersebut menghukum air A itu najis bukan karena mengikuti si A. B memang dasar penelitian atau pemeriksaan dirinya. Yang seandainya sama hasil. Masalah di sini, ikhtalafa oleh si B ketika memeriksa. Menurut Lun, berjana B yang najis. Kenapa? Karena Lun temukan pada permukaan berjana ada sejenis bulu anjing. Jenis bulu anjing menunjukkan bahawa nyo yang bernajis. Menurut si A, itu bukan bulu anjing. Itu bulu kucing. Mapa sama bulu mi biasa yang kerak-kerak sama. Menurut si B, yang dapatnya tidak dapat asal, dapat mi. Pokoknya argumen mereka berbeda. Sehingga kesimpulannya, si A mengatakan bejana B, bejana A yang najis, berwudulah si A dengan bejana B. Menurut si B, bejana B yang bernajis, berwudulah si B dengan bejana A. Udah ken masalahnya. Menurut si A, si B sudah berwudu dengan air bernajis. Menurut si B, si A berwudu dengan bejana bernajis. Tidak sah salat. Ya, mereka saling menghormati, salatlah mereka sendiri-sendiri tanpa ada yang menyalahkan. Cuma toleransinya cukup sekian. Cukup inan toleransi, bukan toleransi saling menjadi imam jadi makmum. Ya, benar. Untuk menjadi imam dan makmum tidak boleh. Karena mereka i'tiqad mereka i'tiqad si A si B tidak sah salat karena berwudu dengan air najis. I'tiqad si B si A hanya sah salat karena berwudu dengan air bernajis. Ya, nyo makna daripada matan buna au ya'taqiduhu. Ya, beri'tiqad bahwa makmum tersebut sudah batal salat, tidak sah salat dengan contoh yang didatangkan oleh Imam Nawawi, mujtahidin dua orang yang berijtihad pada masalah kiblat hasilnya berbeda, atau pada dua bejana, satu najis satu suci, berijtihadlah dua orang tersebut, hasilnya juga berbeda. Bi an ada ijtihad ahaduma ila ghairi ma ada ilahi ijtihad akhar. Hasil daripada ijtihad salah satu berbeda dengan hasil ijtihad pada salah satu yang lain. Tiro ijtihad A hasilnya, yang lain ijtihadnya B hasilnya. Maka mereka tidak sah saling ikut mengikuti menjadi imam. Dalam masalah kiblat, tadi ada disinggung ikhtalafa fil kiblat. Ini mujtahid, bukan kita mukallid. Bukan kita mukallid. Katanya mukallid boleh ikut si mujtahid dalam masalah kiblat. Nah, urang katanya uronyo dengan alat yang super canggih untuk mengukur arah kiblat. Apalagi ada dua kali dalam setahun mata uro berada tepat di atas Ka'bah. Dan alhamdulillah atanya selalu diumumkan oleh pihak yang bersangkutan kepada dengan masyarakat untuk mengukur arah kiblat. Disebutkan dalam satu kali satu tahun dua kali. Timbullah masalah di tengah-tengah masyarakat. Ijtihad orang dulu dengan ijtihad orang sekarang. Satu masjid sudah puluhan tahun ijtihadnya kiblatnya lurus. Puluhan tahun, kadang keratusan lurus kiblat. Kemudian datanglah orang baru yang mengatakan ijtihad lurus, kita berhusnudzan. Itu orang lama yang juga menguasai tentang ilmu tentang kiblat. Nyo pegang masjid kon dasar musyawarah ho kiblat u tepat aku tepat nyang kon nya hana ijtihad dasar musyawarah. Ini ada orang yang memang pakar tentang kiblat mengukur, maka menetapkan kiblatnya lurus. Misal, sudah puluhan tahun dijalankan. Tiba-tiba, di era yang canggih, yang lagi uronyo, datanglah ijtihad baru dengan alat yang super canggih, ilmu yang lebih akurat. Nyo ka bahasa lumbuno, ilmu yang lebih akurat. Maknanya bukan mengatakan ilmu awal salah, bukan. Ya benar. Nyo tergantung kepada pribadi kita yo onde. Ka di ketika mengukur dengan alat yang canggih uronyo, maka terdapat kiblatnya mereng ke kanan. Misal, yang dari pandangan fikih, apakah masjid tersebut tetap bertahan dengan ijtihad lama lurus atau wajib? Ini mazhab Syafi'i, berapa yang kuat, atau wajib untuk dirubah ke kanan sedikit menggunakan beramal dengan ijtihad yang baru, meninggalkan ijtihad yang lama. Nyo dalam masalahnya para ulama sudah membahas dengan tuntas sehingga keluar kaedah-kaedah yang masyhur yang sering kita dengar, al-ijtihad la yang qudu bil ijtihad, ijtihad sayang lama, ijtihad baru tidak dapat menggugurkan ijtihad yang lama. Oleh Imam As-Suyuti mengatakan fil madhi la fil mustaqbal, ijtihad baru tidak menggugurkan ijtihad yang lama, artinya fil madhi, pada yang sudah lalu, sudah puluhan tahun kita beramal, kita salat dengan ijtihad yang lama, kemudian tiba-tiba datang ijtihad baru, apakah ijtihad baru itu menggugurkan ijtihad lama yang sudah kita kerjakan fil madhi? Sembahyang awal tidak payah qadha, tidak sah sembahyang kita yang awal. Karena ijtihad baru haid diperuntuk, haid dipugur ijtihad lama, maknanya pada barang yang telah lalu. La fil mustaqbal, tidak pada barang selagi akan datang. Maknanya di ketika sudah datang ijtihad baru, dari wuro ijtihad barunya untuk kedepannya. Maka Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nahyatul Zain beliau munyuhana talah lundua menguraikan, ingkana, jika adalah ijtihad baru rajihan, lebih kuat daripada ijtihad lama, maka untuk ke depan wajib untuk diamalkan ijtihad baru apabila ijtihad baru lebih kuat daripada ijtihad lama. Kembali kepada gedayo, so lebih yakin gedayo dengan ilmu uronyo yang cukup akurat tentang kiblat, dengan alat yang sangat canggih, ijtihad baru mengatakan mereng ke kanan, ijtihad lama lurus. Lum pribadi maka lebih condong bahwa ijtihad sekarang lebih kuat daripada ijtihad yang lama. Menyemenan berlakulah kaedah mana, al-ijtihad la yang qudu bi ijtihad, ijtihad lama, ijtihad baru itu tidak membatalkan ijtihad lama. Artinya, dengan salah mengartikan, fil madhi, ibadat yang sudah dikerjakan dengan ijtihad yang lama dianggap sah. La fil mustaqbal, tidak untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang, wajib beramal dengan ijtihad baru jika ijtihad baru itu dalilnya lebih kuat. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan Banda Aceh malam ini masih kita lanjutkan kebersamaan kita. Saya Khaira juga masih menemani Anda hingga satu jam ke depan, tentunya dalam ngobrol bareng komunitas Cat Lovers Banda Aceh ya. Oke, untuk Anda tentunya dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Selamat malam untuk kedua narasumber saya di malam ini, ada Dr. Natalina Kristanto, beliau merupakan Ketua Komunitas Cat Lovers Banda Aceh, dan juga bersama dengan Ibu Maisarah, bidang kesejahteraan dan juga kesehatan hewan.
2: Selamat malam. Selamat semua.
1: Iya, gimana malam ini kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, berbicara tentang komunitas Cat Lovers Banda Aceh ya. Ini kita ngobrol masalah kucing ya.
2: Betul.
1: Oke, sebelum saya memulai obrolannya, saya penasaran banget nih ya untuk kedua narasumber saya di malam hari ini. Dan saya mulai dari Dr. Natalina. Dr. Natalina, kenapa sih bisa suka sama kucing? Apalagi kalau dipegang kan bulunya itu geli ya kan?
2: Iya. Iya, kalau kita nggak suka pasti itu kan muncul perasaan geli atau apa. Gak tahu ya, karena mungkin kucing itu dekat dengan kita juga. Terusnya setiap kita pergi kemana-kemana itu pasti ketemu hewan yang namanya kucing. Kemudian sifat manjanya semuanya itu hampir mirip seperti anak-anak gitu. Jadi dari situlah muncul rasa suka, rasa sayang gitu. Belum lagi kan kalau kita lihat dia minta makanan dari kita dengan pasang muka memelas, aduh kayak nggak tega gitu. Dari situlah awalnya tuh.
1: Oh, oke, okay. Suka kucingnya udah lama, sejak kecil.
2: Sejak kecil sebetulnya saya suka hewan, cuman baru mulai pelihara itu. Dulu saya pelihara, tapi kemudian saya kan pindah ke Aceh, nah, ditinggalkan lah semua. Nah di Aceh pun baru mulai intens lagi merawat benar-benar itu tahun 2012.
1: Itu dimulai dari rasa suka kucing kampung dulu atau
2: kucing kampung? Kucing kampung dulu. Awalnya itu dari lihat anak kucing yang sakit. Dari situ rasa gak tega, apa ya, naluri dokternya kayak keluar. Aduh pengen abatin, pengen merawat gitu kan. Nah mulai merawat sampai akhirnya ya terus jadi tambah banyak dan sampai hari ini.
1: Oke, baik. Dan untuk ini panggilnya Ibu Maisarah atau gimana?
3: Boleh.
1: Kakak aja deh ya.
3: Boleh. Lebih terkenalnya Kak Mimi.
1: Oh, Kak Mimi panggilannya Kak Mimi. Oh, Kak Mimi. Ya, kalau Kak Mimi sendiri gimana? Kenapa bisa suka sama kucing?
3: Karena dia imut.
1: Imut. Imutnya gimana ya?
3: Kan itu tergantung pandangan. Kalau bagi yang enggak suka, dia akan dilihat hama. Tapi bagi yang kayak kami ini pecinta kucing, imut dari bola matanya, dari perilakunya. Pokoknya dari bulunya deh, gitu.
1: Oh, udah lama juga suka kucingnya?
3: Dari kecil.
1: Dari kecil? Secinta itu ya dengan kucingnya?
3: Anak kedua.
1: Anak kedua.
3: Anak manusia, ya berikutnya.
1: Anak-anakan.
3: Dia kalau dimarahin pasti dia diem.
1: Betul.
3: Kalau anak sendiri kan pasti menjawab, tapi kalau dia
1: diem. Apalagi pas lagi minta makannya ya ngereok-ngereok ya. Oke deh, Dr. Natali, ini gimana sih awal terbentuknya komunitas Cat Lovers di Banda Aceh?
2: Kalau awal terbentuknya kayaknya ini udah hampir 10 tahun ya, hampir satu dekade. Jadi awalnya itu kita mengikuti satu kegiatan kontes kucing. Di waktu acara penas. Waktu penas dibuat di Aceh tahun 2017. Okay. Nah, jadi di situ kebetulan ada satu event yang kontes kucing gitu. Jadi disitulah kita ketemu sama pecinta-pecinta kucing yang lain. Tadinya kan kita sendiri-sendiri nih. Kita nggak tahu, mungkin kayaknya cuma saya aja lah yang pelihara kucing Banda Aceh. Tapi saat itu kita ketemu, kita ketemu berkumpul, terus kita duduk. Ternyata cerita-cerita asik gitu kan, dan kita berlanjut. Nanti hari Sabtu, hari Minggu kita duduk yuk di Belang Padang, duduk dari situ. Akhirnya rame, besar. Kita sepakat, kita bentuk satu wadah.
1: Okay.
2: Jadi di tahun 2017 itulah kita mulai membentuk komunitas ini.
1: Okay. Itu duduknya di Belang Padang sambil bawa kucing juga?
2: Ya, sambil bawa kucing, sambil ini kan, sambil gelar tikar kita di situ. Jadi memang suasana santai, enak. Kucingnya juga saling berkenalan, saling berkeliaran, kayak gitulah gitu.
1: Lucu
2: seru,
1: ya?
2: Seru. Nah, dari situlah kita saling bercerita kan, bercerita bahwa kebutuhan kucing ini bukan hanya makan, tapi juga nanti ada perawatan, ada kesehatan, apa segala macam. Berarti kita butuh nih satu wadah yang fungsinya untuk mengedukasi juga, kemudian memfasilitasi para pecinta kucing yang mungkin dia suka sama kucing tapi dia mempunyai kemampuan yang terbatas gitu. Nah, jadi lahirlah kita duduk, kita lahirkan satu komunitas Cat Lovers Banda Aceh.
1: Oh, seperti itu ceritanya. Ya, okay. Dan sejauh ini sudah ramai yang ikut bergabung dalam Cat Lovers Banda Aceh?
2: Ramai banget.
1: Ya.
2: Jadi kalau
1: dari 2017 sampai dengan sekarang.
2: Dari 2017 sampai dengan sekarang, jadi memang yang bergabung di WhatsApp group itu ada 200 lebih ya.
1: Wow.
2: 200 lebih, tapi ketika kita bikin satu event gitu, nanti ada muncul orang-orang baru lagi yang mungkin tidak mau bergabung di WhatsApp group karena mungkin sudah terlalu full atau apa. Tapi setiap kita bikin kegiatan, kita post di sosial media, pasti datang, pasti bergabung. Selalu berbeda-beda orangnya, yang udah ikut memang terus ikut, tapi yang baru hadir juga. Jadi sudah tidak bisa dihitung lah.
1: Oh, oke. Baiklah. Saya ke Kak Meme. Kak Memel, ini kan bidang kesejahteraan dan kesehatan hewan ya kan? Dan tugasnya itu kalau di komunitas Cat Lovers apa ya?
3: Lebih ke edukasi kesehatan mereka.
1: Oke.
3: Karena gini, rata-rata kan kita itu masih terlalu, bukannya saya menjudge mereka itu ilmunya mungkin di bawah teman-teman yang lain, tapi masih ada yang namanya pengobatan-pengobatan seperti tradisional, itu dari bidang kesejahteraan mungkin lebih fokusnya ke situ. Terus mungkin yang untuk kucing-kucing yang terlantar di jalan, mungkin lebih sekarang itu lebih fokusnya ke street feeding untuk memberikan kucing-kucing makan di jalan
2: sama
3: gitu,
2: rescue.
3: Sama rescue. Tapi rescue pun enggak semuanya di offer ke cat lovernya.
1: Jadi
3: gitu. Kalau kami tuh lebih ke ini sih, jika dia memang di depan mata, maka saya duluan menyelamatkannya. Jadi jangan melemparkan ke kami.
1: Gitu.
3: Karena kami di komunitas itu tidak ada yang namanya open donasi sama sekali. Masih semua itu dana pribadi.
1: Okay. Emang kalau menyangkut dengan masalah kesehatan kucing itu gimana sih untuk perawatannya?
3: Oh, kalau itu sih banyak sih, dari mulai segi vaksin, dari kita kan rata-rata tuh masyarakat kan mesti bilang rabies, habis itu toksio, itu kan nggak semuanya seperti itu, lebih ke situ sih kalau komisi kesejahteraan.
1: Oh gitu,
3: dan wajibnya vaksin
1: wajib.
3: Wajib sebenarnya.
1: Bukan manusia aja ya yang wajib ya?
3: Enggak dong, kucing itu sebenarnya wajib juga vaksin.
1: Oh,
3: karena jangan nanti jadian untuk kesehatan sih.
1: Oke, baik. Dan kalau sejauh ini kalau menyangkut dengan kesehatan kucing di Cat Lovers gimana? Apakah aman semua? Ada yang terdeteksi mungkin penyakit-penyakit seperti apa gitu?
3: Rata-rata sih sekarang yang mungkin bergabung di komunitas itu mungkin karena seringnya adanya edukasi mereka udah vaksin. Tapi kalau yang sampai sekarang mungkin wabah itu ya virus misalnya kayak salisi atau yang lain-lain gitulah. Tapi kalau rabies sih nggak ada sih di Aceh.
1: Oh,
3: aman sih masih kayaknya
2: di komunitas. Belum,
3: di
2: ada komunitas.
3: Belum ada yang itu. Paling yang lebay-lebay sih yang banyak.
1: Tapi untuk perawatan kucing itu berapa bulan sekali?
3: Kalau ini dari segi mananya nih kak? Karena kan perawatannya tuh berbeda-beda tuh.
1: Oh, enggak semuanya sama ya?
3: Kalau obat cacing itu minimal sebulan sekali kalau dia untuk kita perawatan. Tapi kalau misalnya dia pengobatan itu 14 hari sekali ya bu ya, lebih kurang seperti itu. Ini nanti saya dikira potong rezeki parah. Teman-teman dokter.
1: Enggak, oke deh. Kita lanjutkan obrolan kita sama dengan Ibu Dr. Natalina. Dr. Natalina, bagaimana untuk program yang sudah dijalankan bersama dengan komunitas Cat Lovers Banda Aceh?
2: Kalau untuk program kita ada mingguan, ada dua mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan.
1: Banyak ya.
2: Banyak. Jadi kalau ya full, kalau mingguan itu biasa kita aktifnya gathering ya di Car Free Day gitu. Kemudian di situ juga nanti kita akan memberikan edukasi, terus juga ada kegiatan street feeding, ada kegiatan rescue. Kalau rescue itu memang dia tidak mengenal hari. Jadi kemanapun kita pergi, kita jumpa, maka di situlah kita. Kalau buat kami ini ya, kita wajib membantunya. Sebetulnya membantu juga sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya kita mampunya hari ini cuma memberikan dia makan, berikan dia makan, gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang ada lagi yang lain kayak kegiatan olahraga untuk ownernya juga, kita ada klub untuk badminton, untuk paddle, gitu. Terus untuk yang bulanannya kita ada kegiatan steril untuk kucing-kucing jalanan dan untuk kucing-kucing yang berpemilik, tapi khusus kucing kampung. Jadi kita memang sudah mempunyai donatur juga yang bisa memberikan subsidi. Jadi misalkan harga steril di klinik-klinik itu sekian, kita karena ada subsidi, kita bisa membantu dengan subsidi 30%-nya atau berapa persennya. Jadi kita hanya si owner hanya membayar sisanya, tapi dengan catatan kucing kampung. Kalau dia memang kucing jalanan atau yang tak berpemilik, tapi itu pun yang kita jumpai ya. Nah itu kita akan bawa terus ya, kita gratiskan lah ya, abis itu kita lepasin lagi. Itu jadi steril itu. Dan ada juga kegiatan-kegiatan seminar, kemudian kontes juga, fun game juga. Itu tujuannya selain untuk silaturahmi, tapi juga untuk lebih mendekatkan owner dengan si kucingnya. Jadi saat kita berkumpul bersama, kan pasti ada yang melihat, kok kucingku introvert, kok kucing dia enggak, gimana caranya sih kucing kamu. Nah jadi kan bisa saling tukar informasi. Terus kucingku bulunya rontok banyak, kok yang ini enggak. Saat pertemuan-pertemuan itulah terjadi interaksi, dan harapan kita dari situ untuk edukasinya dapat, kemudian juga pengetahuan, pengalaman dari si ownernya bisa lebih bagus lagi gitu. Dan yang tahunan International Cat Show.
1: International Cat Show.
2: Ya, kontes kucing di sini kita buat Banda Aceh, kontes kucing, tapi jurinya memang dari luar Indonesia.
1: Itu yang dinilai nanti gimana?
2: Nah yang dinilai itu kita ada beberapa kategori. Jadi kalau yang memang ras murni, kalau ras murni dia secara internasional memang dia sudah ada standarnya sendiri. Kayak contohnya kucing Maine Coon, bagaimana bentuk telinganya, bagaimana bentuk apa muzzle dia, moncong dia, bagaimana sepanjang apa ekornya, dia udah ada standarnya sendiri gitu. Jadi juri ini memang dia sekolah khusus, belajar khusus untuk menjurikan ras-rasnya itu. Kemudian kita juga ada buka kucing untuk kelas kucing kampung dan untuk kelas kucing yang sudah perkawinan silang. Itu biasa lebih dinilai ke kebersihan dan kesehatan si kucingnya.
1: Ternyata ribet juga ya. Ya merawat tapi, kucing itu ribet juga ternyata ya.
2: Enggak ribet juga sih, karena kalau buat kita ya, show itu adalah satu hal yang tertinggi dari perawatan kita. Untuk ujian perawatan kita itu di show. Gitu, kalau kita benar atau tidaknya itu kan kita berani enggak show-kan itu kucingnya, kontes, ikutkan kontes dinilai oleh juri internasional, juri dari luar untuk dinilai. Jadi selama ini benar enggak sih cara rawat kita? Selama ini betul enggak sih kita perlakukan kucingnya? Selama ini kucing kita bagaimana, kita bagaimana, itu akan terlihat semua di situ. Kayak ujiannya, berani apa enggak gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau enggak berani dia nanti dengan berbagai alasan atau dia
3: gendong kucing aja tuh kan ada caranya kan.
1: Oh iya, bukan gendong, asal gendong aja. Oke, okay, jadi gimana ini Kak Mimi cara gendong kucing yang benar itu?
3: Kalau misalnya bisa kita bilang kalau Maine Coon itu nggak, kan dia besar tuh, mm-hmm. kita nggak boleh langsung pegang gitu, langsung ambil dari sininya nih, mm-hmm. bagian langsung giniin. Mm-hmm. Dia harus memang seperti itu. Kalau sping itu ya ibu ya bu ya, yes, itu ilmu semua sih. Kakinya dijepit, dia harus kayak si
2: berdiri,
3: kayak patung sping sih sebenarnya gitu. Kalau kucing Persia itu misalnya gini, kita dari bawah, mm-hmm. Dan nggak bisa juga langsung pegang, kan kadang rata-rata kan pegang ekor, yeah. itu nggak bisa, nggak boleh. Kucing itu harus dipegang dari mana, itu sebenarnya itu ada ilmunya semua, dan itulah dari juri itu yang mengajarkan ke kita gitu.
1: Dan sejauh ini yang paling sering saya lihat kalau yang sering gendong kucing itu dipegangnya di lehernya,
2: di tengkuk ya, dicubit iya. gitu. Gini, itu menyakiti. Itu menyakiti kucing.
1: Itu salah juga ya.
2: Sebetulnya kita mengikuti gaya induk ya, gaya induk kucing. Mm-hmm. Induk kucing kalau dia gendong anaknya kan digigit di tengkuknya kan. Uh-huh. Tapi kan body anak waktu itu masih bayi, masih kecil. Uh-huh. Tapi kalau kucing udah besar dengan badan dia besar terus kita cubit, kita angkat begitu, itu kan tercubitnya memang betul-betul sakit, menyakiti. Dia ada area tertentu, tapi kalau kita nggak paham area tertentunya itu, yang ada malah menyakiti, menyiksa. Nanti kalau kucingnya nyakar atau melawan, udah salah si kucing.
1: Gitu. Padahal dia udah tersakiti juga.
2: Iya, betul. Nanti dia melawan, membela diri, udah salah kucingnya. Gitu. Sama kayak pegang juga ya, misalnya. Yeah. Udah tahu kita nggak boleh pegang kaki belakang atau ekornya. Datang, pegang ekornya, terus dia kan pasti akan refleks, nabok gitu kan.
1: Iya,
2: nyakar gitu kan.
3: Dan yang diselain kucingnya.
2: Iya, udah salah kucingnya gitu.
1: Oh, gitu. Oke deh. KWM, ini kenapa sih mengapa kesehatan dan kesejahteraan kucing menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemilik hewan pemeliharaan?
3: Itu memang sangat-sangat penting. Hmm. Itu seperti saya bilang tadi, karena rata-rata orang masih berpikiran kalau kucing itu pembawa tukso. Itu kan yang memang jadi faktor utama rata-rata orang yang awam yang gak suka kucing tuh tukso. Tapi kan kita bisa gini, dengan kita vaksin, dengan kita memberikan layaknya kesehatan yang baik buat mereka itu, ya sebenarnya itu gak ada kayak gitu. Makanya harus utama itu kesehatan.
1: Baik. Terus kucing itu perlu dimandiin gak sih Kak Meme?
3: Perlu.
1: Berapa minggu sekali? Berapa hari sekali itu?
3: Mungkin ini jawaban karena saya yang dari saya ya. Sebulan sekali mungkin. Sebulan kan tergantung dari kucingnya. Kalau kami rata-rata giran mau show baru kami mandikan tuh.
2: Atau pas kotor dia.
3: Pas lagi kotor gitu. Kecuali sping ya bu ya. Sping itu seminggu
2: dua hari atau tiga hari sekali.
1: Gitu. Berarti itu ada sabun hewannya sendiri, ada sabun kucingnya.
3: Ada. Dan nah itu kita juga tidak bisa sembarangan menggrooming. Grooming itu harus ada sertifikatnya, bukan asal-asalan. Ada sekolah khususnya. Makanya kita dari komunitas itulah salah satunya kita panggil pakarnya untuk memang ahli grooming, dan di situ kita edukasikan seperti apa, dan jadi lahan untuk pekerjaan juga sih buat masyarakatnya, terutama dia keluar dapat sertifikat, dia bisa bisa buka usaha untuk grooming untuk kucing-kucing dari teman-teman yang lain juga gitu.
1: Baik. Terus untuk pemberian makanannya seperti apa? Apakah sama semua jenis kucing itu atau gimana?
3: Sebenarnya enggak. Sebenarnya tidak,
1: beda-beda.
3: Berbeda-beda. Tapi kalau kita di Aceh, kayaknya enggak. Semua tuh satu. Mana yang cocok sama dia sih?
1: Gitu.
2: Ya, prinsipnya kalau memberi makan pada kucing, jangan pilih brand yang mahal atau termakan iklan. Jadi kita pilih makanan yang mana kalau didekatkan kucing kita mau makan. Gitu. Belum tentu merek yang mahal kucing kita mau makan. Nah sekarang misalnya kita ada brand yang mahal nih, dia paling mahal, paling bagus, kita sayang sama kucing ini, kita beli. Tapi kucing kita gak mau makan, terus siapa mau makan kan gak mungkin kita.
1: Nah
2: tapi ada brand-brand yang premium atau yang bawah gitu, tapi ketika kita kasih ke kucingnya rakus dia makan, mau badannya jadi gitu kan, lebih sehat, bulunya mengkilat. Ya udah, berarti pilih yang disukai dianya sama kucing kita, bukan yang ngikutin selera kita. Ini mahal nih, ini iklannya bagus nih, ini artis ini pakai ini nih gitu. Nah, enggak seperti itu kalau memberi makan kucing.
1: Oh, oke. Okay. Hmm, jadi kita harus melihat apa yang mau dia
2: yang
1: makan.
2: Dia suka.
1: Ya. Oke, okay, baik. Dok, ini katanya ya komunitas cat lovers Banda Aceh ini mengusung visi menjadikan Banda Aceh sebagai kota wisata yang ramah kucing. Nah, seperti apa sih sebenarnya konsep ini?
2: Konsep ini sebetulnya lahir waktu tahun berapa ya? Sebelum COVID, itu kita banyak menerima laporan tentang penganiayaan, penganiayaan hewan. Yang paling banyak adalah kucing. Jadi yang diparang lah, disiram air panas lah, macam-macam. Ada yang dipukul sampai cacat, ada yang dikaretin, dipasang karet di semua keempat kakinya sampai putus. Ya Allah, pokoknya beragam macam. Iya, kita masih punya foto-fotonya itu, gitu. Jadi laporan-laporan itu masuk ke kita. Waktu itu juga kita koordinasi langsung dengan Polresta Banda Aceh. Karena waktu itu sebetulnya sudah ada undang-undang kekerasan hewan, tapi belum tersosialisasikan dengan baik. Gitu. Jadi kita gandengan sama reskrimnya waktu itu. Jadi bagaimana caranya supaya ada efek jera bagi yang melakukan penganiayaan terhadap kucing ini. Kita bukan melihat itu cuma ala cuma hewan aja kok, ala cuma ini. Itu adalah makhluk Allah juga yang harus kita jaga, yang harus kita sayang. Apalagi di Banda Aceh. Waktu itu kan Banda

0: Ya ketabrak lah, terus ditinggalkan ke pinggir atau gimana. Nah, kecuali yang seperti itu. Tapi kalau yang parah banget seperti dulu itu, memang kami nggak pernah dengar lagi. Mungkin masih ada, tapi tidak artinya kan ya kita lihatnya menurun dan jumlah pecinta kucingnya jadi bertambah. Gitu.
1: Oke, baik, karena itu ya, karena melihat ya. Kucing-kucing yang ditelantarkan, yang disiksa, dianiaya.
0: Betul.
1: Oke, tapi sampai sekarang udah gak ada lagi seperti yang ibu, yang dokter katakan ya. Cuman dok, saya sering banget ini ya, lihat di video TikTok ya kan. Ada tuh sebuah video menunjukkan bahwa kucing itu memang terlantarkan bahkan sampai kurus dan bulu-bulunya itu udah hilang. Iya. Terus ada gak sih mungkin pengalaman dari dokter sendiri dan juga Kak Meme yang melihat kondisi kucing seperti itu kemudian untuk mengadopsi, untuk ikut bergabung juga dalam Cat Lovers Banda Aceh?
0: Ada banyak, banyak. Jadi dulu itu waktu COVID, kita kan gak bisa kemana-mana nih, lockdown, keluar juga enggak. Disitulah mulai meningkat pecinta kucing. Jadi orang mulai adopt hewan kesayangan. Kalau hewan kesayangan kucing, tapi kalau yang lain kan bunga ya, bunga-bunga. Jadi karena kita memang tidak ada kegiatan apa-apa, nah mulailah kita pelihara kucing semua. Nah ketika sudah masuk masa new normal dan udah normal, kita udah mulai aktivitas, udah mulai kerja. Kalau dia memang hanya ikut-ikutan aja, itu kan berarti dia, nih saya udah sibuk, udah nggak ada waktu lagi. Akhirnya kucingnya dilepas liarkan di luar. Dulu harga kucing itu mahal, dulu.
1: Sekarang?
0: Sekarang itu sangat-sangat-sangat murah gitu. Jadi seperti tidak ada harganya. Maka ketika ala bosen, ternyata kita pikir lucu, ternyata gini ribet. Misalnya kita lihat nih kucing bulu panjang, lucu, imut, cakep, kita adopt gitu kan. Tapi kemudian ketika kita adopt, kok ternyata susah, ala ribet, tiap hari harus disisir bulunya, harus dibersihkan matanya, telinganya dibersihkan, kuku digunting. Habis itu juga nanti harus kalau sakit dibawa berobat, akhirnya merasa kewalahan sendiri, udah dibiarkan, dilepaskan. Jadi sekarang ini banyak kucing-kucing ras juga di luar yang berkeliaran. Dengan kutunya, dengan parasitnya, tanpa disadari oleh manusia bahwa itu nanti ketika dia sakit, dia juga bisa menjadi sumber penularan penyakit ke manusia. Ada yang namanya zoonosis. Zoonosis adalah penyakit pada hewan yang bisa menular ke manusia. Mungkin gitu. Kita kenal cuma rabies aja.
1: Iya, betul.
0: Kalau pada kucing ada juga toxo yang tadi sering disebut sama Meme. Tapi ada lagi penyakit-penyakit lain yang juga bisa menular ke manusia.
1: Baik. Kak Meme, ini kan lanjut cerita yang barusan. Nah, kira-kira kalau misalnya ada kucing yang bulunya udah habis, udah kurus, itu tindakan apa yang pertama kali harus dilakukan?
2: Seperti tadi saya bilang, kalau seandainya itu jumpanya, rata-rata itu kan masyarakat yang lapor ke DM ke kita, ke Instagram kita, ini ada kucing, jubret foto gitu kan, ini ada kucing terlantar nih, ini dengan kasus ini. Lah, giran kami datang ke situ kucingnya udah gak ada. Jadi yang saya tekankan itu bagi masyarakat, misalnya itu tolong dulu kucing itu.
1: Tapi kalau yang nemunya itu orang yang takut kucing gimana?
2: Itu sih kembalikan ke pribadi masing-masing.
0: Sebenarnya kalau dibilang takut kucing, tapi dia punya rasa iba melihat kucing itu sampai dia foto dan dia DM, tolong dibantu dong ini, berarti dia bukan takut. Takutnya mungkin nih biayanya, kalau aku bantu biayanya berapa gitu. Mungkin takutnya itu nih kalau aku bawa pulang orang rumah bilang apa, nih nanti ibu kos bilang apa gitu. Mungkin takutnya lebih ke situ, bukan sama hewannya, karena kalau dia foto terus sudah gitu dia share, berarti dia sudah mengupayakan untuk menolong, berarti dia suka, memang ada hati. Cuman takutnya yang lain.
1: Terus sejauh ini Kak Meme, bagaimana sih edukasi yang sudah diberikan oleh komunitas Cat Lovers Banda Aceh untuk masyarakat, khususnya untuk pecinta kucing?
2: Kalau edukasi itu udah rasanya udah bosan, udah banyak dari kami ya. Itulah yang selalu saya tegaskan dari Komisi Kesejahteraan ini, jangan semua sesuatu yang di depan mata itu limpahkannya ke komunitas. Itulah saya bilang, setiap ada kucing yang di jalan, entah itu kecelakaan, entah itu seperti tadi jamuran atau terlantar, tolong dulu. Atau mungkin tadi seperti adik bilang tadi, mungkin takut si yang mau nolongnya. Tapi rata-rata sih kok yang dia takut pasti dia nungguin itu kucingnya tuh, entah dengan cara apa.

0: sampai dikotain kucingnya, rata-rata seperti itu, kecuali dia takut kena biayanya.
1: Mahal ya biayanya ya.
0: Dan ingat, setiap kucing itu punya rezekinya masing-masing dari Allah. Allah sudah menitipkannya.
1: Oh, oke, okay. Baiklah. Dok, ini gimana cara dari komunitas cat lovers Banda Aceh mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kesejahteraan kucing, baik peliharaannya maupun kucing jalanannya?
2: Dengan edukasi sih sebetulnya. Salah satunya ya seperti ini. Kemudian juga kita ada sosial media. Kita lewat sosial media. Terus sebetulnya kan kita suka juga membuat acara apa sih? Exhibition ya. Exhibition gathering, di situ kita membawa kucing-kucing kita. Jadi orang bisa berinteraksi langsung dengan kucing-kucing kita. Mungkin dia suka sama kucing, tapi ada hal-hal tertentu yang buat dia gak bisa memelihara kucing, tapi dia bisa saat kita kumpul bertemu nanti foto, berfoto bersama apa. Dari situ nanti muncul kayaknya aku suka sama kucing, apa semua. Ketika muncul itu, kemudian kita masuk ke, kalau bersedia masuk dalam WhatsApp group, masuk dalam WhatsApp group, ada kita juga berikan edukasi-edukasi, seminar-seminar kita buat juga, lebih ke untuk mengingatkan apa kesejahteraannya bagaimana, dan berbuatlah semampunya. Jadi kalau sebatas kemampuan kita, jangan terlalu over juga. Yang jangan itu dia. Semua kucing di jalanan kutip, harus ku bawa pulang. Ketemu kucing bunting, ya Allah kasihan kali ini kucing, gitu kan, bawa pulang. Nah, kucing nanti kan akan bertambah banyak di rumahnya, jadinya ujung-ujungnya tidak sejahtera. Itu juga biasa kita edukasinya secara personal biasanya kalau seperti itu.
1: Oke, tapi kalau di rumah dokter sendiri banyak kucingnya, Dok?
2: Banyak, 84 ekor.
1: Oh, serius?
2: Serius, 84 ekor.
1: Itu berbagai jenis kucing di rumahnya, ras ya?
2: Ya, kita ada, saya ada kucing ras itu sekitar 11 ras. Tapi kita juga ada kucing-kucing rescue dari pasar, dari jalanan. Ada yang diambil dari bayi, ada yang memang sudah cacat, ada yang memang ini. Nah, nanti kucing-kucing ras ini yang memberikan subsidi untuk kucing-kucing rescue ini. Ya, subsidi silang. Maka tadi betul Meme bilang, gak usah takut, karena kucing ini Allah titipkan rezekinya sendiri. Begitu kita ketemu di jalanan, wah ini parah kali, ini berapa, ini kayaknya harus dioperasi apa segala macam, kita ikhlas aja menolong, pasti akan Allah ganti rezekinya itu dengan cara yang lain. Pokoknya yang gak pernah kita sangka-sangka, ada terus rezekinya itu.
1: Tapi saya penasaran, kalau 80 sekian kucing itu gimana ya pemberian makannya, Dok?
2: Pemberian makan, kalau saya makannya sama kan semua. Kalau makanan kucing itu kan dia ada, kalau kita lihat nih ya di toko-toko, ada yang kitten, ada yang adult gitu kan. Nah, ada yang untuk bulu panjang, ada yang untuk ini. Ya, sebetulnya itu iklan produk aja. Ada yang untuk all stage. All stage itu jadi untuk kitten bisa, untuk dewasa bisa. Saya ambil memilih yang itu, jadi semua sama makanannya. Mau yang kucing dari jalanan rescue pun sama dia makan. Apa yang dimakan kucing ras ini sama itu.
1: Gitu. Ternyata secinta itu ya, sampai banyak banget ya.
2: Banyak banget. Dan ya kalau mau lihat yang cacat dengan aneka ragam itu ada juga.
1: Gitu. Tapi kalau di rumah Kak Mimi sendiri gimana? Banyak juga kucingnya?
0: Sekitar 22 ekor. 22 ekor berarti mungkin kemungkinan ada penambahan lagi.
1: Ada penambahan lagi.
0: Seperti dokter Nat bilang tadi, untuk pakan mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Yang penting mereka
2: suka.
0: Yang penting mereka suka, dan yang pertama mereka tidak kelaparan. Karena kucing-kucing yang kita rescue, dia kalau sudah datang ke rumah, kami tidak akan memberikan dia keluar lagi. Jadi dia pun akan nyaman di rumah. Jadi dia tidak akan kepikiran, ah gimana ya. Kucing itu punya perasaan loh. Jadi dia pasti akan berpikiran, ah gimana ya besok aku makan. Kan dia akan berpikir tuh, besok gimana tuh kalau dia kucing jalanan. Tapi pada saat kita bawa dia ke rumah, dengan kita cukupi semua kebutuhan, yang maksudnya perutnya kita kenyangkan, insya Allah dia pun akan salawat untuk kita.
1: Baiklah. Terus kesalahan apa sih ini Kak Meme yang paling sering banget dilakukan oleh masyarakat saat melakukan perawatan terhadap kucing?
0: Pengobatan melalui Google. Google jadikan dokter.
1: Oh gitu, itu yang sering dijumpai ya?
0: Iya, yang harus kucing luka, otomatis nyari itu, oh ini yang cocoknya ini, kasih kunyit. Nah, itu rata-rata. Tapi nanti kira kita edukasi, iyalah kalian kan orang berduit, jadi itu sebenarnya enggak. Itulah sekarang yang pengen kami membuka sih sedikit untuk pemerintah lihat sih, colek kami si komunitas ini, jangan pada saat cari suara aja cari komunitas tapi giran seperti ini udah lupa. Dari situ sih kan banyak, maksudnya dari dinas-dinas yang memang berkaitan, jadi kasih pemahaman ke mereka yang maksudnya ngelihatnya ilmunya dari Google itu kayaknya terlalu, gimana kita bilang ya, terlalu sedih kalau kita ceritakan. Mungkin dia bilang gini, dia berharap tuh kucingnya sembuh, tapi karena pengobatannya rata-rata itu mahal, jadi makanya pakailah tadi, ambillah cari ilmu di Google.
1: Gitu. Oke. Ngomong-ngomong masalah yang barusan ini mungkin kurang perhatian dari pemerintah ya, tapi sejauh ini gimana dok untuk kolaborasinya dengan pemerintah atau dukungan dari pemerintah, belum ada sama sekali atau seperti apa?
2: Kalau untuk dukungan belum, kita bilang belum ada. Jadi kita berusaha masih mandiri komunitas kita. Kita juga berusaha mencari mitra ya. Kita bekerja sama dengan klinik-klinik dan tidak semua dokter hewan itu mau untuk bekerja sama. Karena memang cuman beberapa klinik aja yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi ketika teman-teman kita ada yang memang kita melihatnya ini sepertinya kurang mampu atau apa gitu kan, kita akan refer ke situ. Tapi nanti ketika di situ ramai karena kita bantu juga untuk ini kan, karena dia yang bersedia ini, maka kita juga yang akan disalahkan, kita juga yang akan dikejar-kejar gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi dukungan terhadap pemerintah, kayaknya kalau untuk ke hewan kesayangan itu masih kecil. Masih sangat minim karena fokus dari pemerintah kita itu mungkin masih kepada hewan ternak ya, dibandingkan dengan hewan kesayangan ini.
1: Baiklah. Menjelang sesi terakhir juga ini, dokter dan juga Kak Meme, mungkin pesan yang ingin disampaikan dok untuk masyarakat ataupun harapan kedepannya dari komunitas Cat Lovers Banda Aceh ini, serta bagaimana masyarakat harus ikut berpartisipasinya.
2: Iya, kalau dari saya mungkin yang namanya memelihara kucing itu bukan hanya sekedar memberi makan dan perut dia kenyang, tidak, tapi juga di situ ada perawatan dan ada keikhlasan, juga ada komitmen. Komitmen itu seumur hidup, hidup kita atau hidup si kucingnya itu. Jadi tidak ada yang istilah namanya pensiun dini dalam kita memelihara kucing dan merawat kalau kita sudah komitmen untuk merawat mereka. Kemudian juga harapannya kepada pemerintah gitu untuk tolong dilihat kami, karena yang namanya kucing ini mungkin iya di Banda Aceh jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau kita lihat di kota besar seperti Jakarta contohnya, populasinya itu kan dia meningkat drastis. Dia sampai pada akhirnya dianggap menjadi hama. Nah, jangan sampai Banda Aceh juga terjadi seperti itu. Jadi mari bersama kami, bantu kami juga gitu kan untuk melakukan steril terhadap kucing-kucing jalanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hewan-hewan ini dan juga menekan penularan penyakit dari hewan ke manusia.
1: Baik, dari Kak Meme sendiri mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar semakin peduli dengan kesehatan kucing dan juga kesejahteraan.
0: Mungkin kalau untuk masyarakat, vaksin itu paling utama. Steril itu memang maksudnya untuk mensejahterakan mereka juga. Tapi kalau untuk pemerintah ataupun dinas-dinas yang terkait, kami komunitas bukan pesaing. Ayo rangkul kami. Jangan jadikan kucing itu maksudnya hewan-hewan yang seperti kucing ya, terutama gitu, jangan sampai masyarakat itu menganggapnya itu hama. Itu sih.
1: Itu aja cukup. Baik, terima kasih Bu Dokter dan juga Kak Meme sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa dan juga bercerita tentang komunitas Cat Lovers Banda Aceh ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga untuk pemerintah Kota Banda Aceh dan juga masyarakat ya, yang melihat kucing di jalanan ditelantarkan ya, kalau bisa bantu dulu seperti Kak Meme ceritakan tadi juga ya. Untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, pendengar nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke. Okay. Dan terima kasih untuk Bu Dokter, untuk Kak Mimi. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Baru saja Anda ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Cat Lover Banda Aceh ya di malam hari ini. Dan pendengar, pukul 21 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir pasir di laut dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang bersama Era Ritual. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di 97,7 FM RRI Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini saya Arso kembali menemani Anda pastinya dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, di malam hari ini beberapa informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ya, salah satunya mengenai BMKG yang mendeteksi 20 titik panas di Aceh. Ini terbanyak di Aceh Barat ya. Informasi pagi tadi ya, BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mencatat sebanyak 20 titik panas atau hotspot yang terpantau di Provinsi Aceh. Ini berdasarkan hasil pemantauan satelit pada 20 Juli 2026. Prakirawan BMKG Nasita Zahra Lubis mengatakan data tersebut diperoleh dari hasil pantauan sensor MODIS pada satelit Terra Aqua Suomi NPP serta satelit NOAA, dan titik panas paling banyak terdeteksi di Kabupaten Aceh Barat. Sebagian besar berada di Kecamatan Samatiga dan Johan Palawan dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Selain Aceh Barat, titik panas juga terpantau di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan di Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Jaya, di Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Pidi, Kecamatan Padang Tiji, serta Kabupaten Bener Priah di Kecamatan Syah Utama. Dari total 20 titik panas terpantau, mayoritas memiliki tingkat kepercayaan sedang. Sementara itu, 1 titik panas di Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Priah, berada pada tingkat kepercayaan rendah. BMKG menjelaskan bahwa titik panas merupakan indikasi awal adanya sumber panas yang terdeteksi satelit dan belum tentu menunjukkan kejadian kebakaran hutan maupun lahan. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi di lapangan oleh instansi terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya. BMKG mengimbau pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terpantau memiliki sejumlah titik panas, serta tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya kebakaran.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Lagu bersama Bumerang, tetapkanlah hatimu yang sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda dengan informasi informasi lainnya ya di malam hari ini. Dan lagu pilihan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan jazz musik hingga di pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di malam hari ini kita tidak bisa buka request 100 ruang rindu ya malam hari ini. Kita tidak bisa buka request ruang rindu melalui telepon. Jadi kami akan menghadirkan lagu pilihan di ruang rindu di malam hari ini. Kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia di tahun 90-an. Tetap bersama kami di 97,7 FM RRI Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pendengar, pemerintah Aceh berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Salah satunya melalui pemberian beasiswa kepada 4 pelajar Aceh untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh sekaligus investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. 4 pelajar penerima beasiswa tersebut adalah Enver Maula Aufasyah, putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayatsa dari Mas Jamal Amal Longputu, Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izan Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif bahasa Mandarin selama 3 bulan di Morowali, Sulawesi Tengah. Pelatihan tersebut menjadi bekal sebelum memulai perkuliahan pada September 2025. Menurut Fadlullah, Aceh membutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan siap mengambil peran dalam pengembangan industri serta hilirisasi sumber daya alam di daerah. Keberangkatan para penerima beasiswa dilepas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh, Martunis, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu 19 Juli 2026. Martunis berharap para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh dan Indonesia, serta kembali membawa ilmu dan pengalaman untuk mendukung pembangunan daerah. Baik, dengar dimanapun Anda berada, masih dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.
1: Anda di zona Ruang Rindu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Dengar, itu dia Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia, yang baru saja Anda dengarkan di malam hari ini. Ya, Ahmad Ben ini bentukan dari Ahmad Dhani ya, dari Dewa 19 ya. Ini keyboardnya, atau keyboard apa, piano ya. Kok saya jadi lupa ya Ahmad Dhani posisinya ini, tapi dia main keyboard sama piano juga ya. Ya, posisi Ahmad Dhani ini keyboard. Jadi Ahmad Ben ini dibentuk oleh Ahmad Dhani. Baik pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan lagu Dewa 19 ya, lagu tahun 95. Ini lagu yang cukup luar biasa. Walaupun udah di tahun 2026, berapa tahun dah ya? 21 tahun ya? Tapi masih enak ya? Oh, 31 tahun ya? Ya, 31 tahun ya. Ini masih enak didengarkan. Ini lagu judulnya Restu Bumi. Dengar Dewa 19 atau hanya disebut Dewa. Ini sebuah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tahun 86 di Surabaya. Formasi yang terdiri dari Ahmad Dhani, Andra Ramadan, Yuki Sampurna, dan Agung Yuda. Ini posisi kapan ya? Posisi terbaru ya? Dhani dan Andra mendirikan grup ini bersama Erwin Prasetya dan Wawan Juniarso. Ya, mungkin panggilannya Arso juga ya. Semasa bersekolah di SMP. Waduh, ini dari masa SMP udah ngeband ternyata ya Ahmad Dhani ini. Dan sejak merekam debutnya pada tahun 92, Dewa 19 telah mendominasi industri musik Indonesia sepanjang dekade 90-an dengan vokalis Ari Lasso. Nah, pada tahun 2000-an diganti nih vokalisnya, karena Ari Lasso keluar dari Dewa ya, diganti dengan Once Michael. Once yang punya suara khasnya ini membuat lagu-lagu Dewa di tahun 2000-an ini juga pastinya meledak di pasaran ya. Penjualan terlaris, penghargaan banyak, dan Dewa ini luar biasa menjadi grup musik legendaris di Indonesia. Baik pendengar, kita dengarkan saja ini lagu Restu Bumi darinya Dewa 19.

cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

الصالحات وبشر الصابرين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RR Benace melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Kita mendengarkan kajian subuh yang insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud. Subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita pada subuh yang mulai ini melanjutkan tema yang telah lalu. Ini bagian yang kedua daripada tema mengikut bid'ah. Nah, ini temanya mengikuti bid'ah. Ini sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang Rabu kemarin, kita lanjutkan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lisan al-mutlaka wal qalb al-mutbaka al-mamlu'a bil ghaflati wa syahwati alamatu syaqawah wa daliluha hatta la taqtulu bisidqil mujahadati lan tahiyya bi anwaril ma'rifah.

wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha laistaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli bal antablugha tilkal halatu ta'rafu ma hiya wa illa fa'ilmuha minal mustahilati li'annaha zuqiyun wa kullu ma yakunu zuqiyan laistaqimu wasfu bil qawli wal kitabi qala halawatil hilwi wal muraratil murri la ya'rifu illa bizuki kama hukiya anna aninan kataba ila sahibihi arifni lazzatal mujama'ati kaifa takunu fakataba fi jawajibihi ya fulan inni kuntu ilayya al'an hasibtuka aninan faqad wal'an araftu annaka aninan wa ahmaku لأن هذه اللذة زوقية إن تصلوا تعرفوا وإلا لا يستقيم وصف بالقول والكتابة. Jadi pada yang lalu sudah disebutkan tentang bagaimana kita untuk sampai kepada tarikat sufi itu adalah dengan bermujahadah dan dengan memotong, membunuh hawa nafsu. Jadi mujahadah itu diibaratkan dengan pedang. Karena lisan yang tidak terkontrol dan hati yang dipenuhi dengan lalai dan syahwat itu adalah tanda-tanda celaka. Sehingga seandainya kita tidak bisa membunuh nafsu itu dengan hakikat mujahadah, esensi mujahadah, maka kita tidak bisa menghidupkan cahaya marifah dalam hati kita. Selanjutnya, wa'lam dan ketahui olehmu bahwa sungguh sebagian masalah engkau yang kau bertanya kepadaku, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak akan kita temukan jawaban dengan hanya menulis dan lewat perkataan, tetapi hendaknya engkau sampai pada kondisi yang demikian. Mahia, esensi dia yang sebenarnya. Karena berbicara ma'rifah dan berbicara hakikat itu tidak akan kita temukan dalam jawaban secari kertas dan jawaban dalam penyampaian lewat beberapa kalimat. Itu tidak kita temukan bagaimana kondisi hakikat yang sebenarnya. Untuk kita sampai pada tarikat-tarikat ahlu sufi, karena kemarin kita disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa jangan tertipu kita dengan hanya penampilan-penampilan orang yang seperti ulama sufi. Jangan. Tetapi bagaimana kita merasakan yang sebenarnya dengan kita betul-betul bermujahadah, dan bagaimana nanti teknis mujahadah. Jadi kalau kita hanya bertanya tentang mahia, apa masalah yang sebenarnya, yaitu tentang kondisi untuk bisa menerangi hati kita dengan sinar ma'rifah. Karena orang tidak akan sampai kepada Allah, orang tidak bisa berjalan kepada Allah
kecuali ada padanya nurul ma'rifah. Karena yang membimbing kita menuju kepada Allah inilah nur ma'rifah. Sehingga yang kita sampaikan kemarin ada doa, ada wirid, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah, berikanlah kepada aku rasa cinta kepada engkau dan akan cahaya ma'rifah engkau. Ini yang kita minta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menerangi kehidupan kita seterang apapun listrik yang ada pada kita, seterang apapun cahaya matahari yang ada dalam kehidupan kita, itu belum menjadi penuntun untuk kita menuju kepada Allah. Bukan dengan matahari, tetapi hanya dengan cahaya ma'rifah. Ini ditanya kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu tidak bisa kita menjawab dengan beberapa coretan-coretan lewat tinta, dan tidak bisa kita jawab dengan beberapa kalimat-kalimat perkataan lewat lisan. Tidak. Karena apa? Karena hal yang demikian itu termasuk dalam bagian-bagian yang memang tidak bisa kita pahami lewat kalimat. Minal mustahilati adalah hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan sebenarnya hanya dengan tulisan. Secara gamblang tidak bisa kita pahami. Nah. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan alasan itu tidak bisa kita pahami dengan kalimat dan dengan coretan-coretan, li'annaha zuqiyun. Karena hal yang demikian itulah zuqiyun. Zuqiyun ini wijdan, tidak ada jalan kecuali kita memperdapatkan hal yang demikian itu, atau kita merasakan zuq. Zuq itu perasaan, rasa. Rasa itu tidak boleh kita ucapkan dengan lidah. Esensi sebuah rasa itu tidak bisa kita ibaratkan dengan lidah, dan tidak bisa kita ibaratkan dengan tulisan rasa. Contoh misalnya bahagia. Ditanya, bagaimana engkau bahagia? Bla bla bla bla. Tanya ke orang lain, bagaimana engkau bahagia? Bahagia ini tentatif. Yang pertama, bahagia ini menurut orang. Rasa bahagia tentu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan yang diucapkan itu tidak bisa kita pahami esensi bahagia yang dia rasakan. Zuk. Rasa. Wa kullu ma yakunu, dan setiap sesuatu yang zuki itu tidak akan sampai, tidak akan bisa kita ucapkan dengan perkataan wal kitabah, wal kitab, dan dengan tulisan. Kata Imam Ghazali, tidak bisa. Tidak bisa kita ibaratkan. Contoh, kahalawatil hilwi wa muratil murri, seperti manis rasa sebuah manisan dan pahit rasa pahit bagi sesuatu yang pahit.
Jadi tanya, bagaimana yang dikatakan manis? Bagaimana kita mau jelaskan? Kibane akan mame, kibane akan ufit, kibane akan masin. Ini teman dah nak jawab dia. Nggak bisa. Kalau misalnya tanya, ini makanan ini manis, ya manis. Bagaimana manisnya? Nggak bisa. La ya'rifu illa bizuki. Tidak mungkin kita tahu kecuali dengan rasa. Bagaimana manis? Ah, ini gula, makan. Bagaimana pedas? Ah, ini cabai, makan. Oh, kita bilang bagaimana pedas itu? Pedasnya ini, itu bentuk mulut. Sehingga orang yang kita audien yang kita sampaikan itu dia enggak tahu bagaimana hakikat pedas itu. Cuman kita bilang hawa tak enggak menambah bahar yang kemudian urung adong pi rokok urumangan. Itu juga bagaimana pahit. Itu juga tidak bisa kita jelaskan. Makanya orang yang sudah ma'rifah itu pada tingkatan dia level sudah makam ma'rifah, makam hakikat itu, dia tidak boleh menjelaskan kepada orang lain begini hakikat. Kecuali orang-orang yang sudah sampai pada makam itu. Maka seorang wali itu tidak dikenal kecuali oleh wali. Waliullah, aulia Allah, itu dia dikenal kecuali oleh orang yang sampai pada tahap aulia. La ya'rif waliyun illa wali. Juga dengan pencuri, kalau kita mau nangkap pencuri, ini sering kita sampaikan, ini ada pencuri di kampung kita, udah lama banyak yang kehilangan. Sehingga kata Pak Kesik membuat pengumuman, ini malam ini akan kita tangkap, kan kita intip pencuri itu. Nah, sehingga Pak Kesik, Tunggu Imum, Tuhapet, Tuhalapan, Ketua Pemuda begadang, delapan ketua pemuda begadang mengintip mau menangkap pencuri itu. Itu tidak akan bakal didapat, tidak akan bisa ditangkap pencuri itu kalau dalam kelompok orang yang mencari pencuri tidak ada mantan pencuri. Masuk ada mantan pencuri, karena yang kenal pencuri itu adalah pencuri juga. Sebagaimana yang kenal narkoba, yang tahu orang narkoba itu orang yang pernah merasakan narkoba. Kalau kata mereka itu, kalau kami sesama pemakai katanya, karena kami juga di penyuluh itu ada membina, memberikan pengajian kepada mantan-mantan narkoba di beberapa rumah binaan. Katanya kami tatapan mata saja sudah tahu. Hah? Dari tatapan mata dia sudah tahu. Oh, ini bestie kami ini. Tahu dia. Kalau kita enggak tahu. Makanya banyak kita dapat di rumah-rumah binaan itu yang menjadi guru itu adalah mantan-mantan yang sudah sembuh. Dan dia dengan ikhlas membantu teman-temannya agar mereka menjauhkan. Ini. Jadi kembali kepada pelajaran kita ini, orang yang sudah punya ma'rifah, orang yang sudah makam pada level hakikat itu, dia tidak akan tahu bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain, kecuali orang lain itu sudah sampai kepada hal yang demikian. Misalnya seperti sebuah rasa itu. Bagaimana rasa sakit? Sakit itu juga sebuah rasa. Kita tampar, kita tampar, baru dia merasakan. Jadi demikian.
La ya'rifu illa bizub, tidak akan dia tahu itu kecuali dengan rasa. Kiban mami juk sakai, kiban matham juk bokuyun, tiban matin juk zirai, makan karena ini garam, makan bertahu. Bagaimana hakikat ma'rifah? Ayo kita bermujahadah. Artinya kita berikhtiar masuk dalam proses, masuk dalam proses sampai kepada itu. Jangan tertipu kita dengan hanya nyopeta pakai baju jubah, tak pakai baju jubah, kita pakai surban, kita pakai ini. Jangan, bukan begitu dengan kita mengikuti orang-orang yang para pendahulu-pendahulu, guru-guru kita yang memang mereka sudah sukses menuju kepada makam yang lebih baik. Diceritakan ada seorang aninan ini ya orang yang lemah syahwat, bahwa menulis surat kepada temannya, arifni, kata Imam Ghazali. Arifni, tapi ini memberi contoh, kan maksud yang lain memang untuk memberikan pemahaman kepada kita. Berikanlah, ceritakanlah bagaimana kepada aku bagaimana tentang lazat dalam berhubungan jima. Nah, dia orang impoten, bertanya bagaimana tentang kenikmatan kelezatan mujami'ah. Kaifa takunu, enggak bisa. Bagaimana kondisinya? Fakataba fi jawabi, maka temannya menulis, memberikan jawaban. Apa dia tulis? Ya fulan, wahai kawan, ini kuntu ilaya al-an, saya melihat engkau pada hari ini aninan fakat. Dulu saya melihat anda hanya aninto, hanya lem impotento, tetapi wal an arafu annaka anin wa ahmak. Tapi pada hari ini saya melihat kamu itu di samping sudah orang lemah syahwat sudah gila ya. Gila. Nah. Karena apa? Pertanyaan tadi, enggak mungkin dia tahu kondisi itu karena dia tidak bisa merasakan. Dia seorang yang lemah syahwat, enggak mungkin dia kawin. Sama juga tadi, kalau orang yang bertanya tentang hakikat, bagaimana itu hakikat, bagaimana itu ma'rifah, sementara dia tidak masuk dalam proses, enggak akan tahu. Bukan hanya dengan meniru-niru. Maka paling bahaya itu, kalau bahasa Aceh, tire-tire. Ibadat tire-tire. Ibadat itu hanya meniru-niru, bukan belajar dan masuk dalam proses menjadi asbab untuk kita sampai padanya. Pakai dengan metode yang sudah ada. Kalau kita tidak masuk dalam metode, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Ini kata Imam Al-Ghazali. Karena bahwa li'anna hazil lazat zuqiyah, karena lezat ini, kenikmatan ini adalah sebuah rasa. Sebuah rasa. Kenikmatan sebuah rasa. Bagaimana nikmatnya kita makan durian musangking? Bagaimana nikmat kita makan durian musangking? Tidak bisa kita jelaskan. Musangking yang cukup mangan ataupun yang kuman. Begah. Memang ujungnya hanya begah. Kecuali dia kita bawa. Tanya nih, katanya di Malaysia murah musangking. Malaysia. Makan musangking tiketnya tapi udah mahal. Tiket pesawat udah mahal. Musangkingnya murah di Malaysia. Di Aceh sudah enggak ada lagi musangking. Sangat sulit. Jadi enggak. Lazat zuqiyah dia sebuah rasa. Jadi rasa itu memang harus dinikmati oleh masing-masing individu. Tidak bisa dijelaskan. Kalau zuqiyah intasilu ta'rif, jika enggak sampai padanya maka kamu akan merasakan.
kamu sampai kepada marifah, kamu sampai kepada hakikat, maka kamu akan merasakan. Tetapi kalau kamu tidak sampai, tidak bisa sampai kepada itu, kamu tidak akan merasakan. Kamu akan tahu rasa garam itu asin kalau kamu sudah makan garam. Kamu akan tahu bagaimana gula itu manis kalau kamu sudah memakan gula itu. Kalau hanya berarti tidak, kamu akan tahu bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan Allah, mesranya kita beribadah kepada Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali di saat dia ditebas dengan pedang, ditusuk dengan pedang, sehingga para sahabat bertanya, ya khalifah, biar kami cabut pedang yang ada pada badanmu. Kata Imam Ali, tunggu dulu, biar saya salat dulu. Jadi bukan dengan operasi, bukan dengan apa, jarum kubur, bius, bukan dibius, tunggu saya salat dulu, kata Imam, kata Sayyidina Ali. Beliau salat, dalam salat itu dicabut pedang oleh teman-temannya. Setelah salat, Sayyidina Ali bertanya, apakah pedang sudah dicabut? Sudah ya khalifah. Dia tidak merasakan. Karena apa? Dia sudah zuk. Di saat dia berinteraksi dengan Allah dalam salat, bermesraan dengan Allah, lupa segala-galanya. Ibarat kita para penyeduh bola itu, contoh yang paling nyata ibarat pecandu bola. Pecandu bola itu sedang nonton bola, tidak bisa merasakan bagaimana nyamuk menggigit di kakinya. Nanti setelah main bola selesai, baru terasa dia gatal. Itu main bola. Tapi kalau Sayyidina Ali dalam salat, pedang dicabut dia enggak terasa. Kalau kita salat, satu nyamuk, satu kaki nyamuk mendarat di badan kita sudah terasa. Itu satu kaki nyamuk. Jadi Sayyidina Ali, pedang dicabut enggak terasa. Jadi inilah zuk. Zuk mahabbah dia dalam berinteraksi dengan Allah. Ini akan kita dapat intasilu, jika engkau sudah sampai kepadanya. Ta'rif, maka engkau akan tahu bagaimana nikmatnya berhablum minallah. Karena itu dalam ibadah, makanya nikmat yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar adalah di saat kita melihat Allah. Kapan kita melihat Allah? Nanti setelah kita di surga. Kita di surga, Allah tidak bertempat. Kita melihat Allah, posisi kita di surga. Maka orang yang tidak masuk surga tidak bisa melihat Allah, dan itu nikmat yang paling besar. Melebihi nikmat kita makan makanan surga. Kalau makanan surga, bagaimana nikmatnya? Semakin kita makan, semakin nikmat. Kata mahlum, makin mengandung. Kata mahlum, makin mengandung. Kalau makanan di dunia, makin banyak kita makan, makin bermasalah. Tambah lagi, tambah bermasalah. Tambah lagi, pingsan. Kata murad, darah tinggi, stroke, nauzubillah, dan lain sebagainya. Tapi makanan surga enggak. Dan satu makanan berpuluh-puluh rasanya. Tetapi itu dikalahkan setelah kita melihat Allah. Itu nikmat yang paling. Yang itu sama seperti kita sampaikan tadi, tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jadi, intasilu.

Tidak akan tergambar secara gamblang. Tidak akan bisa tergambar secara gamblang dengan tulisan dan dengan perkataan. Bil qawli wal kitabah. Tidak bisa menyampaikan kita kepadanya. Ini. Nah, karena hal yang demikian, maka kesimpulannya adalah untuk kita sampai kepada hakikat itu, untuk kita sampaikan kepada nur ma'rifah itu, wujudnya cahaya ma'rifah dalam hati kita adalah kita masuk dalam proses, kita belajar metode-metode, sehingga itu akan wujud dengan kita menghilangkan noda-noda hitam yang ada dalam hati kita. Karena ulama tausuf mengatakan setiap dosa yang kita kerjakan, maka dosa itu akan menutup hati kita. Sebenarnya cahaya ma'rifah itu sudah ada pada kita. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan kondisinya suci, ibarat bola listrik. Bila kita ambil cat hitam, kita cat bola itu, maka cahaya bola itu akan redup. Kalau kita gelapkan semuanya dengan warna hitam, sinarnya tidak ada lagi. Begitulah hati kita. Cahaya ma'rifah itu akan redup dan hilang dengan setiap dosa yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk itu kita bertobat dan bertobat, sehingga noda-noda hitam yang ada di hati kita menjadi putih, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian nasihat dan pengajian kita pada subuh yang mulia ini, semoga akan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini yang sudah mengawali aktivitas Anda di awal pagi. Semoga segala aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar ya. Yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas, jangan lupa untuk mengecek sekali lagi segala atribut yang akan Anda bawa nantinya ya. Dan semoga sampai di tujuan dengan selamat, berhati-hati dalam perjalanan, pastikan juga surat-surat kendaraan tidak ada yang tertinggal ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibatral mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sari berita. Tunggu kejelasan regulasi aset untuk pembangunan gerai KDMP tertahan di sejumlah desa. SMA Binaan Benar Meriah gelar prosesi adat menyerahin anakku Tengku Guru. Inilah warta berita selengkapnya. Mendengar pembangunan gerai, sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
3: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
2: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bandar Meriah gelar prosesi adat menyerahin anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
4: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru, namun hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
5: Insya Allah, amanahnya maile BBN kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami cuba amainaku BBW ini mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak amainah ini untuk meraih cita-cita. Dan kita berharap BBW ini tentu anak-anak ini BBW ini akan menjadi orang-orang yang sukses.
4: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
6: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
4: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saat mendengar, Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi MONEF keterbukaan informasi publik pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
7: Keterbukaan informasi di Aceh harus oke. Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi MONEF Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEF ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik, yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota Instansi Vertikal, Lembaga Nonstruktural, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Aceh, dan Partai Politik Nasional maupun Lokal.
8: Wilayah Hukum Provinsi Aceh di tahun ini ada 7 kategori yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah permanen. Ada 7 kategori yaitu dari SKPA, Pemerintahan Kabupaten Kota, Instansi Vertikal,
7: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
9: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, cepat.
7: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah, termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas oknum polisi. Selengkapnya laporkan Cindy Navita.
10: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
11: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Sampai sekarang kami hasil dari penyelidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan pendalaman di dalam lagi, nanti kita akan sampaikan.
10: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh menggelar pemberdayaan masyarakat pada pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Mahasiswa Universitas Teku Umar Utuh Melabuh menggelar kegiatan pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himaka 3 Utuh Melabuh itu. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah ikan menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu juga kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmunya yang diperoleh selama di perguruan tinggi itu. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himaka 3 UTU Dr. Wintah mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ini merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Zalul melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Selamat mendengar bersama Armada mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 6.54 menit waktu Indonesia Barat. Buat yang sudah bersiap-siap berangkat beraktivitas, ya semoga aktivitas yang berjalan baik dan juga lancar. Yang paling penting juga jangan lupa sarapan pagi ya pendengar, agar dapat menjadi sumber energi Anda melakukan beragam aktivitas hari ini. Dan sesaat lagi pada pukul 7 pagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta, serta nantikan juga informasi cuaca dari BMKG Bintang Aceh Besar yang kami rangkum dalam kabar Aceh bersama rekan Korwil 17 pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter